0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
2: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
2: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
3: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
2: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
4: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
5: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
4: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
6: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
7: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
8: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
7: Inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
8: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
9: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan keilmuan yang sangat berharga.
8: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tuter melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
13: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
12: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 persen poin dibandingkan dengan bulan September
3: 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
13: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei. Sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
13: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutakhiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
15: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPN lebih.
13: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
16: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
17: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
18: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
20: Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
1: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang

0: 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
1: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
0: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan Kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
2: Seluruh atlet, saya berpesan bertaruhlah dengan gagah dan berani, bak satria, raihlah kemenangan dengan kehormatan, dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita miliki.
0: Sekedar diketahui, Kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Tuban pagi ini mendengar menemani Anda usai kita update informasi dari program 3 RRI. Dalam Tuban Menyapa sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini. Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan informasi dari daerah Anda. Bisa lewat telepon di 0356883456 atau bisa di WhatsApp kami 0851962641. Pagi hari ini menemani aktivitas Anda ditemani komposisi lagu pop Indonesia yang sudah beberapa lagu kami hadirkan ya untuk Anda. Kami akan hadirkan kembali komposisi lagu pop Indonesia di pagi hari ini. Sebelum nanti kita update info dari wilayah Tuban dan sekitarnya.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani Anda ya, sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kita awali updatean informasi kali ini dari wilayah Lamongan, pendengar ya. Bupati Lamongan Yuno Nur Effendi mengapresiasi komitmen 8 kampus dalam mendukung pembangunan daerah melalui KKN. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan juga masyarakat. Hal ini disampaikan pada Expo KKN Megilan di Pendopo Lokatantra Rabu 5 Agustus 2026. 8 kampus tersebut adalah dari Universitas Islam Lamongan, Universitas Darul Ulum Lamongan, Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Menurut Bupati, keterlibatan mahasiswa di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ia berharap KKN tidak berhenti sebagai kegiatan akademik untuk memenuhi kewajiban mahasiswa, tetapi mampu menjadi proses pembelajaran sekaligus menghadirkan solusi atas persoalan masyarakat. Salah satunya adalah presentasi yang menarik ya, yang hadir di mahasiswa Universitas Islam Lamongan, pendengar, yang fokus pada pengembangan teknologi biopori untuk upaya konservasi air dan lingkungan di wilayah yang rawan kekeringan. Pendengar, Rektor Unisla Abdul Ghafur juga mengatakan bahwa KKN merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, program mahasiswa harus memberikan manfaat nyata dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Ia menyebut Kecamatan Sarirejo menjadi salah satu wilayah yang menghadapi persoalan kekeringan, di mana melalui kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan tidak sekedar menjalankan program kerja, tapi juga mampu membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi air dan lingkungan. Jadi melalui Expo KKN Megilan, mahasiswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tapi juga kepedulian sosial dan kemampuan memecahkan persoalan di masyarakat. Sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah diharapkan terus berkembang untuk mendukung pembangunan Kabupaten Lamongan.

Masih di Tuban, menyapa Pro 1 RRI Tuban pendengar. Kita update kembali informasi dari wilayah Tuban. Dari suasana kelenteng Kuan Sing Bio di Kabupaten Tuban yang tampak semarak dan dipadati tadi oleh ratusan hingga ribuan pengunjung pendengar. Rabu kemarin, gelaran perayaan hari ulang tahun Yang Mulia Kongco Kuan Sing Te, Yang Mulia Kongco Kuan Sing Te Kon ke-1866 berlangsung meriah dan menarik, antusiasme tinggi dari masyarakat lokal maupun umat dari berbagai penjuru tanah air. Perayaan yang dijadwalkan selama 2 hari ini menyuguhkan berbagai hiburan rakyat yang menyedot perhatian publik sejak pagi hari pendengar. Kegiatan dimulai dari atraksi barongsai, pertunjukan liang liong, hingga deretan stan UMKM kuliner yang sudah diserbu warga. Ketua Panitia HUT Dewa Kongco ke-1866, Tio Engbo, mengungkapkan bahwa perayaan tahun ini menunjukkan peringatan dengan peningkatan jumlah penduduk, jumlah pengunjung yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi Engbo menambahkan bahwa para tamu undangan dari berbagai daerah di Indonesia telah berdatangan sejak Selasa sore dan mengisi penuh fasilitas kamar yang disediakan oleh pihak pengurus kelenteng. Ia juga berharap momentum perayaan ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan, membawa kedamaian abadi bagi sesama umat, serta meyakinkan para pelancong luar daerah untuk berkunjung tanpa rasa ragu. Hal senada juga turut disampaikan oleh tokoh masyarakat kelenteng Alim Sugiantoro. Menurutnya, rangkaian kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk kepentingan pribadi internal semata, melainkan juga sebagai sarana rekreasi dan hiburan bagi masyarakat luas di wilayah Kabupaten Tuban. Antusiasme tinggi tidak hanya datang dari warga lokal, tapi juga para pelancong di luar kota. Salah satunya ada Sinta, seorang pengunjung asal Jakarta yang mengaku selalu menyempatkan diri untuk hadir setiap tahunnya demi menikmati kemeriahan acara sekaligus berwisata di Kota Tuban.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Jatim hari ini bersama program 1 RRI Surabaya. Pendengar, ada kembali menemani Anda nanti usai Jatim hari ini. Kita melangkah di Tuban siang ini. Kita akan update info bersama komposisi lagu pop Indonesia sampai menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Dan Anda saat ini ada di program Jatim hari ini pendengar. Jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Dan pagi hari ini Dini Wardani bertugas bersama dengan rekan Adi Nugroho dan juga Atit Sasono di ruang gatekeeper dan juga adarkan Liga Tirta di ruang operator. Kita buka dulu untuk informasi pertama pagi hari ini, pendengar. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia yang akan melaporkan Universitas Brawijaya screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru, perkuat deteksi dini masalah psikologis. Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya Malang mulai menerapkan screening kesehatan mental secara menyeluruh bagi sekitar 17.000 calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan sekaligus memperoleh pendampingan apabila ditemukan indikasi gangguan psikologis. Screening sendiri dilaksanakan di UB selama 3-7 Agustus dan menjadi kali pertama pemeriksaan kesehatan mental dilakukan secara serentak dan tatap muka sebagai bagian dari rangkaian penerimaan mahasiswa baru. Koordinator Psikologi Pelaksanaan Screening Kesehatan Mental UB, Dian Sudiono Putri, mengatakan, pemeriksaan ini merupakan langkah preventif untuk memetakan kondisi psikologis mahasiswa sejak awal memasuki dunia kuliah. Menurut Dian, kesehatan mental mahasiswa dapat berubah selama menjalani perkuliahan. Karena itu, pendeteksian sejak awal dinilai penting agar kampus dapat memberikan dukungan sebelum permasalahan berkembang menjadi lebih serius. Pemeriksaan dilakukan menggunakan kuesioner yang disusun oleh tim psikolog layanan konseling mahasiswa UB. Seluruh proses ini dilangsungkan di kampus untuk memastikan validitas pengisian tanpa dipungut biaya. Selama pelaksanaan, panitia dari mahasiswa juga turut mendampingi peserta sekaligus memberikan pemahaman bahwa seluruh jawaban bersifat rahasia dan tidak akan memengaruhi status akademik mahasiswa. Langkah UB ini mendapatkan respon positif dari para calon mahasiswa, salah satunya Ana. Dia menilai screening kesehatan mental merupakan program yang penting di lingkungan perguruan tinggi. Selain kesehatan mental, calon mahasiswa baru juga mengikuti tes urin untuk mendeteksi penyalahgunaan narkotika serta menerima pembagian jas alma mater. Seluruh rangkaian tersebut menjadi bagian dari persiapan sebelum memasuki kehidupan akademik. Kedepan, UB berencana menjadikan screening kesehatan mental ini sebagai program berkala yang dilaksanakan setiap semester atau 6 bulan sekali. Demikian laporan Hanum Octavia.
1: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Hanum Octavia mendengar bahwa Universitas Brawijaya Malang screening kesehatan mental 17.000 mahasiswa baru untuk memperkuat deteksi dini masalah psikologis. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter se-Jawa Timur hari ini ya dalam program Jatim hari ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatim hari ini. Mendengar saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter William Nathan yang akan melaporkan BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran di Bromo. Kita sapa reporter William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter untuk waterbombing demi membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Legend Ini Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian besar titik api ada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan yang paling efektif. Dia juga telah meninjau langsung lokasi kebakaran sore hari kemarin untuk mengevaluasi kebutuhan di lapangan, termasuk kemungkinan penambahan armada apabila 2 helikopter dinilai belum mencukupi. BNPB juga berkaca pada operasi serupa yang berhasil membantu penanganan kebakaran Gunung Bromo tetapi pada tahun 2023 yang lalu. Sebelumnya, berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang, Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Cantur atau Bantengan, wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang. Pasukan darat pemadaman dilakukan oleh Satgas gabungan dan mereka membuat sekat bakar serta melakukan penyemprotan menggunakan armada pemadam serta mobil tangki air. Sementara itu, pengelola TNBTS menutup sementara akses wisata Bromo melalui pos cemplang di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Iya, pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla begitu ya yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS ini juga masih terus menjadi ancaman serius begitu ya, dan bahkan kebakaran yang muncul pada hari Senin tanggal 3 Agustus ya, ini juga telah membakar area padang savana yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Lumajang hingga Malang. Dan reporter William Nathan ya sudah melaporkan bahwa BNPB kerahkan 2 helikopter waterbombing untuk padamkan kebakaran Bromo. Nanti kita akan update kembali untuk beberapa informasi dari kawan-kawan reporter yang bertugas di pagi hari ini. Kami masih menunggu atensi Anda mendengar dan nanti kita akan coba update dari beberapa kawasan begitu ya, karena Jatim hari ini jejaring bersama dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih ada dalam program Jatim hari ini dan nanti kami masih menunggu begitu ya untuk kawan reporter Purnama Iswantoro di pagi hari ini yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini, pendengar. Dan tidak hanya warga Kabupaten Sampang saja, ternyata warga Kabupaten Pamekasan begitu ya, ini juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Dan banyak beberapa warga yang mengaku kesulitan mendapatkan BBM ya, meski ia sudah mencoba untuk mendatangi beberapa SPBU, namun di beberapa SPBU ini kehabisan stok. Nah, sementara warga lainnya ini juga terpaksa harus membeli bensin eceran begitu ya, demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Dengan kondisi tersebut ya, ini juga menyebabkan antrian kendaraan yang di sejumlah SPBU begitu ya, yang masih memiliki stok begitu, serta membuat sebagian warga terpaksa harus beralih ke BBM eceran, tentu dengan harga yang lebih tinggi. Nanti kami akan hadirkan update-nya bersama dengan reporter Purnama Iswantoro yang saat ini masih berusaha kami hubungi begitu ya, di pagi hari ini dalam program Jatim hari ini. Nah, yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di SPBU beberapa hari terakhir ini.

0: hampa dari Ari Lasso mendengar, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar yang pagi hari ini akan melaporkan Pemprov Jawa Timur membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Iya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Emil Akbar. Emil, silakan laporan Anda.
1: Bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur yang pajaknya belum dibayar atau telat bayar pajak, jangan khawatir, karena per 1 Agustus melalui keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 103 tahun 2026 resmi membebaskan sejumlah pajak daerah, dan ini berlaku 1 bulan mulai 1 sampai 31 Agustus 2026. Lalu bagaimana realisasi di Kabupaten Pasuruan, Bapenda, Kabupaten Pasuruan saat ini juga mempersiapkan kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Saya sudah bersama dengan PLT, Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, dan Bapak Kopo. Assalamualaikum pagi, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Saya dijelaskan kesempatan ini kan harus dimanfaatkan masyarakat, karena memang kan waktunya cukup pendek, hanya 1 bulan.
2: Ya, alhamdulillah dengan surat keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/482/013/2026 tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah Kabupaten Pasuruan akan mensupport penuh terkait dengan kebijakan hal di atas, dan ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi kami yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan pendapatan daerah kami dan akurasi pembayaran pajak. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan pembebasan pajak daerah. Yang pertama, bebas sanksi administratif. Kemudian yang kedua, bebas PKB progresif. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih keren, Mas Emil, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Ayo monggo, teman-teman buruh, teman-teman yang ada di perusahaan, ambil kesempatan ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang tidak kalah juga penting, karena ini concern pada penduduk rentan, jadi bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya bagi pemilik roda 2 yang mempunyai atau masuk dalam data sosial DTSEN desil 1 sampai desil 5. Kemudian yang terakhir adalah bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lewat. Nah, ini momentum, monggo ayo dimanfaatkan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk segera ambil kesempatan ini.
1: Upaya dari Bapenda untuk informasi ini bisa diketahui oleh masyarakat.
2: Kemarin kami sudah rapat koordinasi baik dengan perangkat daerah terkait, ada Dishub, ada teman-teman DPMPTSP, kemudian Bapenda dan stakeholder yang lainnya, ada Samsat. Ini kita membuat pluscom info ya. Nah, kita membuat action plan untuk melakukan rencana aksi dalam jangka waktu sebulan ke depan. Yang pertama, kita melakukan publikasi secara masif lewat media sosial, kemudian Twitter dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melaksanakan operasi gabungan Bapenda, Jenderal Harja, kemudian Polres, kemudian dari jajaran yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kita kayak gini nih melakukan

0: melakukan apa namanya talk show, kemudian vlog, kemudian wawancara online dan lain sebagainya, sehingga nanti apa namanya berita-berita ini bisa termasukkan secara menyeluruh kepada seluruh warga Kabupaten Pasuruan.
1: Ya, dan ini pembayarannya hanya di sini atau di semua tempat pembayaran?
0: Di semua tempat yang ada di Indomaret bisa, kemudian di tempat-tempat apa namanya GoPay, Tokopedia, kemudian Bank Jatim, spot-spot tertentu yang memungkinkan ada e-samsat itu bisa dilaksanakan.
1: Ya. Oke. Okay. Tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pembebasan pajak untuk pajak kendaraan bermotor dan juga biaya balik nama kendaraan bermotor. Jangan lewatkan kesempatan ini sampai 30 Agustus 2026. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Emil Akbar, pendengar, pagi hari ini Pemprov Jatim membebaskan sejumlah pajak daerah mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026. Dan Anda masih ada dalam program Jatim hari ini.

0: Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Purnama Iswantoro, pendengar yang akan melaporkan terkait dengan warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa hari terakhir ini. Purnama Iswantoro, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik, pendengar, warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi, di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Beberapa hari terakhir ini, sejumlah SPBU di wilayah tersebut kehabisan stok sehingga masyarakat harus berkeliling mencari BBM. Titik warga Kelurahan Patemon mengaku kesulitan mendapatkan BBM, bahkan ia sudah mencoba mendatangi beberapa SPBU namun kehabisan stok. Sementara itu, pendengar, warga lainnya, Ana, ini memilih membeli bensin eceran demi tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Dan kondisi ini menyebabkan antrian panjang kendaraan di SPBU yang masih memiliki stok, serta membuat sebagian warga membeli BBM eceran dengan harga yang lebih tinggi. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Iswantoro dan selamat bertugas kembali. Dan dari reporter Purnama Iswantoro, pendengar, nanti kami akan hadirkan update bersama dengan reporter Ulfa Larasati ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berstatus inkrah mulai hari Sabtu hingga telepon seluler begitu ya. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan Ulfa Larasati. Ulfa, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Barang bukti tersebut berasal dari perkara periode Mei hingga Juli 2026 dengan kasus narkotika menjadi yang paling mendominasi. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kabupaten Madiun, Bagas Andi Setiawan mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali. Kegiatan kali ini menjadi pemusnahan kedua sepanjang 2026. Bagas menyebut barang bukti yang dimusnahkan meliputi sabu seberat 11.071 gram, alat hisap sabu, 1 unit timbangan digital, serta 6 unit telepon seluler. Selain itu, 12 potong pakaian, dokumen berupa KTP dan kartu ATM, obeng, serta sejumlah barang bukti dari berbagai perkara pidana lainnya juga turut dimusnahkan. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan terhadap perkara pidana umum. Proses pemusnahan disesuaikan dengan jenis barang bukti, seperti dibakar, dipotong, maupun dihancurkan sehingga tidak dapat digunakan maupun disalahgunakan kembali. Bagas menegaskan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari kewajiban jaksa dalam mengeksekusi amar putusan pengadilan. Eksekusi tidak hanya menyangkut pelaksanaan pidana terhadap terpidana, tetapi juga penyelesaian status barang bukti yang dirampas negara untuk dimusnahkan. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ulfa Larasati dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana umum yang telah berstatus inkrah mulai dari sabu hingga telepon seluler begitu ya. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari kawan reporter Muhammad Ali Bendengar yang akan melaporkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 ini baru mencapai sekitar 43% dari target sebesar 3,02 miliar rupiah. Nanti akan kami hadirkan bersama dengan reporter Muhammad Ali di pagi hari ini dalam program Jatim Hari Ini.

0: Pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Muhammad Ali yang akan melaporkan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 baru mencapai sekitar 43% dari target sebesar 3,02 miliar rupiah. Ali, silakan laporan Anda.
1: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pasar di Kabupaten Sumenep hingga awal Agustus 2026 mencapai 43% dari target sebesar 3 miliar 20 juta. Dan Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Idam Mahalil juga mengatakan capaian tersebut masih berpeluang meningkat hingga akhir tahun melalui optimalisasi penagihan retribusi pasar. Dan tentunya juga menurutnya penarikan retribusi harian di area pelataran pasar sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Sementara itu retribusi bulanan dari pemilik toko dan kios masih menghadapi keterlambatan pembayaran karena sebagian pedagang memilih melunasi kewajiban menjelang akhir tahun. Dan meskipun demikian, petugas tetap melakukan penagihan secara rutin dan mencatat seluruh tunggakan sebagai bagian dari upaya peningkatan penerimaan daerah. Dan sejauh ini, Idam Halil menambahkan target PAD sektor pasar pada tahun 2026 meningkat sekitar 16% dibanding tahun sebelumnya. Dari 2 miliar 600 juta menjadi 3 miliar 20 juta. Karena itu pihaknya juga optimis target tersebut dapat tercapai melalui peningkatan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi serta optimalisasi penagihan hingga akhir tahun. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Muhammad Ali dan selamat bertugas kembali. Nanti akan kami hadirkan update informasi bersama dengan kawan-kawan reporter selanjutnya, pendengar. Dan masih ada dalam program Jatim hari ini. Pagi hari ini, Dini nggak sendiri karena ada rekan Adi Nugroho dan juga ada rekan Atit Sasono di Gatekeeper di pagi hari ini. Pendengar, BMKG Juanda ini juga memperkirakan bahwa cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan peluang hujan ringan yang masih berpotensi terjadi pada pagi, siang, hingga sore, serta kembali muncul pada dini hari. Dan kawasan Jawa Timur ya, pada pagi hari cuaca diperkirakan akan cerah, disertai dengan peluang hujan ringan di sejumlah wilayah. Sedangkan untuk memasuki siang hingga sore hari, kondisi ini akan berubah menjadi cerah berawan dengan potensi hujan ringan yang masih dapat terjadi. Dan nanti pada malam hari, langit diperkirakan akan kembali cerah. Namun, untuk itu masyarakat tetap diimbau untuk waspada potensi kabut atau asap ya yang bisa mengurangi jarak pandang di beberapa daerah. Sementara itu pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dengan peluang hujan ringan. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Anda masih ditemani Pro 1 RR Surabaya dan dalam program Jatim hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Oni Arianto yang akan melaporkan pakar kebencanaan ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Oni Arianto, silahkan laporan Anda.
2: Iya, pendengar, pakar kebencanaan dari kampus ITS, Dr. Amin Widodo mengatakan bahwa peristiwa kebakaran hutan di Taman Nasional Tengger Bromo bisa disebabkan salah satunya dari buang sampah atau puntung rokok di sembarang tempat. Dan hal itu sampaikan Amin Widodo saat dikonfirmasi RRI beberapa menit yang lalu. Menurut Amin Widodo bahwa peristiwa kebakaran yang terjadi dari tahun ke tahun memang dapat disebabkan oleh para wisatawan yang membuang puntung rokok di saat musim kering atau musim panas yang menyebabkan kemarau berkepanjangan, dan hal itu menyebabkan apabila puntung rokok dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan kebakaran yang bisa saja terjadi pada saat ini. Dan untuk itu para wisatawan yang akan berkunjung ke wisata Gunung Bromo dan sekitarnya untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Seperti diketahui juga bahwa untuk peristiwa kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terjadi pada tanggal 3 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan penyebab kebakaran hutan di Blok Pantengan tersebut terdeteksi sekitar pukul 5 sore atau pukul 17, sehingga Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo mulai 3 Agustus 2026 sampai tanggal yang tidak ditentukan. Yang akses yang ditutup total yakni pintu Jemplang, yakni di Malang, kemudian Coban Trisula juga di Malang, dan Senduro di Lumajang. Sementara Kepala Balai Besar BTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan bahwa penutupan hal itu dilakukan untuk proses pemadaman bisa berjalan lancar dan pengunjung wisata tetap aman. Namun para wisatawan yang akan menuju ke Taman Nasional Gunung Bromo Tengger bisa melewati pintu Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonokitri di Pasuruan, namun hanya sampai di lautan pasir dan tidak diperkenankan ke area savana. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, pakar kebencanaan ITS Surabaya ingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan informasi dari reporter Oni Arianto tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Jatim hari ini, edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Sekaligus saya Dini Wardani beserta kawan gatekeeper Adi Nugroho dan juga Atit Sasono dan juga ada rekan operator Liga Tirta mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

FM Lopo 7,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita sudah masuk di Tuban siang ini. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, bersama kita akan bahas informasi yang menarik ya untuk disimak siang hari ini. Di juga ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Usai kita simak informasi dari Jatim hari ini bersama program 1 RRI Surabaya. Pendengar, kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu ke Bali ya siang hari ini, sebelum nanti mengupdate informasi untuk Anda simak di Tuban siang ini.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban siang ini. Kita akan update informasi dari bidang kesehatan pendengar ya. Jadi Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 73 juta warga telah mengikuti CKG hingga 31 Juli 2026. Di mana jumlah tersebut bahkan melampaui catatan sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 70 juta peserta. Dari puluhan juta pemeriksaan itu, hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan. Selain itu, jutaan warga juga terdeteksi mengalami prehipertensi, obesitas hingga prediabetes yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan diabetes. Pendengar dari Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, MPH mengatakan dari sekitar 52 juta peserta dewasa yang mengalami pemeriksaan tekanan darah, Kemenkes menemukan

sekitar 4,9 juta orang mengalami hipertensi. Sementara itu, sekitar 5,5 juta orang berada pada kondisi prehipertensi.

Masih membahas seputar daftar penyakit yang paling banyak diderita warga Republik Indonesia, pendengar ya. Kalau tadi ada hipertensi dan juga prehipertensi, pendengar. Hipertensi sendiri merupakan kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal secara terus-menerus jika tidak dikendalikan. Nah, kondisi ini bisa memicu berbagai komplikasi serius, mulai dari stroke, kemudian penyakit jantung, gagal ginjal juga, pendengar ya, di mana selain tekanan darah tinggi, obesitas juga menjadi temuan yang paling banyak muncul ya. Kalau kita kulik lebih jauh lagi data-data yang sudah ditemukan oleh Kemenkes, jadi temuan yang muncul banyak selanjutnya ada obesitas. Ini ada sekitar 11 juta peserta diketahui mengalami obesitas. Nah, obesitas sendiri adalah faktor utama berbagai penyakit tidak menular, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, hingga beberapa jenis kanker.

Masih di Tuban siang ini pendengar. Masih membahas seputar kesehatan masyarakat Indonesia ya, seperti itu karena dari hasil CKG yang telah diikuti oleh masyarakat Indonesia, sebanyak 73 juta warga yang sudah mengikuti CKG atau cek kesehatan gratis. Nah, pendengar, pemeriksaan gula darah ini juga menunjukkan masih tinggi beban diabetes di Indonesia. Kemenkes mencatat sekitar 992 ribu peserta telah mengalami diabetes. Sementara sekitar 1,9 juta orang berada dalam kondisi prediabetes, yaitu fase ketika kadar gula darah sudah lebih tinggi dari normal tapi belum memenuhi kriteria diabetes. Kondisi prediabetes juga perlu mendapat perhatian ya pendengar, karena masih dapat dicegah untuk berkembang menjadi diabetes melalui perubahan gaya hidup seperti menjaga pola makan, rutin olahraga, dan mempertahankan berat badan ideal. Nah, di sisi lain pemeriksaan profil lemak darah juga menemukan sekitar 205 ribu peserta yang mengalami dislipidemia atau gangguan kadar kolesterol. Namun Kemenkes mengakui cakupan pemeriksaan kolesterol masih belum optimal karena baru menjangkau kurang dari separuh peserta. Jadi kalau kombinasi diabetes dengan kolesterol tinggi, resikonya cukup buruk pendengar, karena harus menemukan masyarakat yang kolesterolnya tinggi agar bisa segera diturunkan ya. Jadi kalau sudah pernah ikut CKG kemudian menemukan nilai-nilai yang di atas normal seperti itu ya, bisa segera diubah gaya hidupnya sehingga ke depan bisa mencegah penyakit-penyakit yang mungkin saja muncul. Nah, pendengar, temuan CKG juga tidak hanya menunjuk tingginya faktor risiko penyakit pada orang dewasa. Jadi dalam hal ini juga mengungkap berbagai persoalan kesehatan pada anak dan remaja. Jadi pada bayi baru lahir, Kemenkes menemukan sekitar 43 ribu bayi lahir dengan berat badan sangat rendah. Sekitar 27 ribu bayi berisiko mengalami penyakit bawaan kritis serta ribuan kasus gangguan hormon tiroid. Pada kelompok balita dan anak prasekolah, masalah yang paling banyak ditemukan adalah gigi berlubang, riwayat imunisasi yang belum lengkap, di mana 46 ribu kasus gizi kurang serta lebih dari 7.100 anak yang diduga menderita tuberkulosis. Sementara itu, pada anak usia sekolah dan remaja, sekitar 2,2 juta anak diketahui memiliki tekanan darah di atas normal. Ditemukan juga 441 ribu kasus gizi kurang dan sekitar 243 ribu gangguan penglihatan serta 166 ribu kasus anemia. Dari temuan-temuan tersebut mendengar, ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan penyakit sejak dini. Fokus utamanya adalah mengendalikan hipertensi, diabetes, obesitas, dan kolesterol tinggi yang hingga kini masih menjadi faktor risiko terbesar penyebab kematian akibat penyakit tidak menular yang ada di wilayah Indonesia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Tuban siang ini, Pro 1 RRI Tuban. Tidak terasa sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI siang hari ini. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Usai dinamika olahraga nanti Anda akan ditemani oleh rekan Wahyu, dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturmgras di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champion. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason!
2: Fenerbahçe merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajevo, Fenerbahçe mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahçe melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahçe kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahçe Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami.
4: Hier drinnen, also Stimmung war fantastisch. Komplimente an.
2: Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahçe dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Dyosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win, and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
4: Again, it's another opportunity for fitness.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
4: Again, we're taking steps in the right direction. Of course, we want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with
2: kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to...
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham. Dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit ke-83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya. Siamo contenti anche per la qualità di quello che hanno espresso
0: in questo momento. Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kylie Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berdiskusi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

26 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140 ribu hingga 150 ribu orang dan 65 ribu di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU Rute Bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya, mau ngomong apa. Jadi swadidis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Pendengar tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita bersua lagi ya di hari Kamis edisi tanggal 6 Agustus 2026 di Tuban siang ini. Sampai nanti ya di Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Semua cintaku. Dan tentunya juga kami akan menghadirkan beberapa informasi yang akan kami hadirkan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Kita akan melanjutkan program lainnya di Tuban siang ini yaitu Sekarsari di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami sudah menyiapkan lagu campur sari dan juga keroncong untuk menemani siang yang cerah hari ini.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

jadi. Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Sekarsari ya, edisi tanggal 6 Agustus 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria untuk pendengar RRI Tuban, akan menemani sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian barat. Di siang yang sangat cerah di wilayah studio RRI Tuban ya, mungkin di wilayah pendengar juga seperti itu ya, karena kayaknya ini merata ya di Tuban kota mungkin, atau mungkin di desa-desa, atau mungkin di wilayah pendengar mungkin bisa dikasih tahu ya Wahyu seperti apa, bagaimana dan juga seberapa terik begitu ya cuaca di wilayah pendengar. Nah kalau misalnya pendengar sedang beristirahat ataupun mungkin sedang baru pulang kerja begitu ya, ini Wahyu sudah siap untuk menyuguhkan lagu-lagu campur sari beserta keroncong untuk menemani pendengar di siang hari ini. Salah satu requestan tadi dari pendengar yang ada di Tuban begitu ya, ada dengan requestannya dengan judul Lumbung Deso. Kita perdengarkan terlebih dahulu begitu ya. Selamat mendengarkan.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Ya bener, karena sebentar lagi waktu akan masuk ke pukul 1 ya. Dan juga kurang lebih sudah 1 jam Wahyu menyuguhkan lagu campur sari beserta keroncong di siang hari ini. Kami akan kembali dengan program lainnya ya. Di program Warta Berita Tuban di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 13.03 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 6 Agustus 2026, bersama saya Wahyu Pria. Informasi pertama dari wilayah Tuban, ribuan umat padati Klenteng Kwan Sin Bio Tuban untuk memeriahkan hari ulang tahun Dewa Kongco ke-1866. Witra Dila melaporkan.
1: Klenteng Kwan Sin Bio Tuban dipadati ribuan pengunjung untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun Yang Mulia Kongco Kwan Sin Tekon ke-1866, juga perayaan hari ulang tahun Klenteng Kwan Sin Bio. Perayaan yang dijadwalkan selama dua hari ini menyuguhkan berbagai hiburan rakyat yang menyedot perhatian publik sejak pagi hari. Mulai dari atraksi barongsai, pertunjukan liang liong, hingga deretan stand UMKM kuliner yang sudah diserbu warga. Pengurus Klenteng Kwan Sin Bio Tuban Alim Sugiantoro mengungkapkan bahwa perayaan tahun ini menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, setidaknya lebih dari 2.500 orang dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Nanti kegiatannya selain apa itu sembahyang, nanti malam ada hiburan ya untuk rakyat ya, hiburan biar rakyat Tuban juga bisa nikmati itu ulang tahun kita ini.
1: Terus untuk hari ini kira-kira untuk pengunjung dari para umat ini dari mana aja, Pak?
2: Dari luar kota? Seluruh Indonesia, dari Makassar, dari Palembang, dari pokoknya seluruh, dari Manado sudah banyak yang masuk, tapi hari ini lebih banyak yang masuk lagi nanti.
1: Sementara itu salah satu umat dari Jakarta, Sinta, mengaku jika setiap tahun selalu datang ke Tuban.
3: Saya setahun sekali ke Tuban.
1: Melihat perayaan Dewa Kongco dan perayaan Kwan Sin Bio hari ini bagaimana, Bu? Responnya,
3: bagus
1: Bu?
3: Sih, bagus. Dari tempat tidurnya, makannya, semuanya bagus sih. Saya setiap tahun ke sini. Karena semoga tahun depan lebih membaik lagi. Jangan sampai ada keribut-keributan lagi.
1: Harapannya momentum perayaan ini dapat semakin mempererat tali persaudaraan, membawa kedamaian bagi seluruh umat, serta meyakinkan para pengunjung luar daerah untuk berkunjung ke Tuban tanpa rasa ragu. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

0: Dari wilayah Tuban kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Tak hanya membangun infrastruktur, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui gerakan literasi. Lia Yunita melaporkan.
1: Program TMMD ke-129 di Desa Kesongo menghadirkan kegiatan bimbingan literasi dan layanan terpadu perpustakaan desa yang dipusatkan di Balai Desa Kesongo Selasa kemarin. Kegiatan ini diikuti lebih dari 40 peserta yang terdiri dari kader PKK, perangkat desa hingga mahasiswa dari Universitas Bojonegoro dan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Melalui program perpustakaan inklusif transformasi untuk kesejahteraan atau PINTAR, masyarakat mendapatkan tambahan lebih dari 150 koleksi buku baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan minat baca dan memperluas wawasan. Selain itu, warga juga dapat mengakses berbagai bahan bacaan melalui layanan mobil perpustakaan keliling yang hadir di lokasi kegiatan. Kepala Bidang Layanan dan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berharap kehadiran layanan literasi ini mampu menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat belajar masyarakat yang mudah diakses oleh seluruh lapisan warga. Dengan demikian, banyaknya koleksi bacaan dan berbagai program pendampingan, masyarakat diharap terdorong untuk terus belajar, meningkatkan keterampilan, serta memanfaatkan pengetahuan sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup.
2: Hari ini alhamdulillah kita dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur bisa mendukung dalam rangka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun 2026 melalui kegiatan layanan perpustakaan terpadu berbasis desa. Kemudian kita punya program bimbingan literasi beserta pinjam antar sehingga bagaimana masyarakat di desa khususnya untuk bisa meningkatkan literasi. Tujuannya dari kegiatan bimbingan literasi bagaimana mendorong masyarakat bahwa pentingnya manfaatkan perpustakaan yang ada di desa untuk meningkatkan pengembangan literasi, baik literasi masyarakat, literasi keluarga maupun literasi sekolah. Harapannya bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi kita berkeinginan untuk keberlanjutannya sustainable bahwa nanti mendorong masyarakat yang ada di desa Kesongon ya, kemudian ke Kecamatan Kedungadem dan Kabupaten Bojonegoro meningkatkan fasilitas perpustakaan yang ada di desa, kemudian bisa mengembangkan bahwa tidak hanya sebagai sarana membaca, tetapi bisa menjadi sarana berkegiatan khususnya di masyarakat di Desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem dan Kabupaten Bojonegoro.
1: Melalui kolaborasi antara program TMMD dan penguatan literasi, pembangunan desa diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga masyarakat yang semakin cerdas, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Berikut itu tadi beberapa rangkuman berita dari Warta Berita Tuban edisi tanggal 6 Agustus 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumber Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumber Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumber Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Ini itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Nah, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah adat ini aja sih. Baru ke tadi yang rumah dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
3: Kalau itu kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
3: ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling Dendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Kita sudah masuk di Seruling Dendang edisi tanggal 6 Agustus 2026 sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Semoga sehat-sehat semuanya ya yang mendengarkan siaran Wahyu sekarang. Semoga dilimpahi rezeki. Amin Allahumma amin. Sudah ada penelpon mendengar, kita angkat terlebih dahulu. Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama RRI Tuban.
1: Masya Allah. Dengan siapa Bapak?
2: Merdeka, Mas.
1: Merdeka.
2: Dengan Pak Didik, Mas.
1: Pak Didik, nge. Terus pundi Pak Didik kabarnya, nge.
2: Alhamdulillah. Dengan Tipo, Mas. Kekuarasan, Mas.
1: Sehat, Alhamdulillah, Pak Didik.
2: Panas bol, Mas.
1: Nggih.
2: Iku tenjawi kula kok. Tenjawi kula niki wong panas bol.
1: Panas nggih. Nggih.
2: Mboten tenange napa niki. Mangke tolong diputerakan kuli bangunan, Mas.
1: Kuli bangunan nggih.
2: Nggih, kak atur salam kangge sedoyo kemawon wonten pun dilenggahipun dari A sampai Z. Sugeng wirangaken, sugeng ngayahi gadhe ingkang nembe gadhe, sugeng ngayahi leye-leye ingkang nembe istirahat. Kangge panjenengan, Mas, sugeng ngayahi gadhe ngantos purana acara mangke. Mugi-mugi tansah sedaya wilujeng rahayu.
1: Amin.
2: Nggih. Mangke kalau kundur atas-atas nggih, Mas.
1: Nggih, Bapak.
2: Ya ingatan, Mas, sekap semantan, Mas.
1: Enji.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diingatkan lagi ya untuk pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi ataupun yang pengen request lagu-lagu dangdut pilihan pendengar, monggo silakan sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Di WhatsApp-nya di RRI Tuban ya di 0851-96-24186. Dan juga bisa telepon langsung seperti Pak Didik tadi ya di 0356-883-4756. Saya putarkan langsung begitu ya requestan dari Pak Didik di Montong tadi dengan judulnya Kuli Bangunan. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Ria berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling gedang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Dan terima kasih juga yang masih mendengarkan siaran Wahyu ya. Di Seruling Gedang edisi tanggal 6 Agustus 2026. Kita angkat terlebih dahulu begitu ya. Halo Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama RRI Bersatu Tuban.
1: Mantap.
2: Assalamualaikum Mas Wahyu.
1: Oke, waalaikumsalam Ibu.
2: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah saya. Ibu Despundi gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga sehat. Mm-hmm. Ingat saya enggak?
1: Sinten.
2: Enggak gitu ya. Enggak, itu loh Mas.
1: Mama Yu.
2: Oke.
1: Okay. Wah, ingat dong.
2: Baru ketemu lagi nih Mas ya.
1: Enggak, betul sekali.
2: Besok Sabtu duet Mas ya.
1: Besok Sabtu saya lihat jadwal dulu nge.
2: Karaoke kan, jenengan.
1: Sabtu saya siaran pagi Mama Yu.
2: Oh,
1: oke. Duetnya besok Sabtu sama Mbak Hasna.
2: Oh iya. Kirain kali jenengan.
1: Di minggu selanjutnya kali kulo diotnya.
2: Oh iya. Persiapkan lagu Mas ya.
1: Oh, persiapkan yang lagu nggih, siap.
2: Nggih. Lagunya apa ya enaknya?
1: Apa tuh Mama Yu?
2: Lagunya Dawai Asmara aja Mas.
1: Dawai Asmara nggih.
2: Kalau ada yang dari ini loh, New Palapa.
1: Siap nggih.
2: Salamnya buat Mbak Ii, Mas Budi. Ayo Mbak, iki lho nek Mas Wahyu sing ganteng dhewe sak Tuban iki lho. Enggak ada. Oh, Mas Rifki enggak pernah siaran ya, Mas?
1: Mas Rifki sampun balik ke Kediri,
2: ke
1: Kediri nggih.
2: Oh, Kediri. Ya ke kandangnya kan.
1: Ke kandangnya betul.
2: Lanjut Mas.
1: Monggo silakan.
2: Sudah ada Mas Tama Tiarto, Mas Solikin, Mas Irwan, Mama Ana, Mas Ilvan, Mbak Sutrini, Bu Jasmine Rasen. Juga ada Kang Jarwoto, Mas Bujang selamat siang. Juga ada Likmut ya, Pak Didi.
1: Pak Didi, enggak.
2: Juga ada Pak Setiawan. Selamat siang. Juga ada yang di mana itu tulang agung itu Mas? Mas Pur atau siapa itu ya?
1: Mas Pur, enggak.
2: Iya. Selamat siang Pak Agung, Mbah Mantemandang. Juga ada siapa lagi? Bu Nini Ayah Iqbal. Mas Irwan juga ya. Mas Aditya. Juga ada semuanya aja Mas tanpa terkecuali ya.
1: Oke, semuanya nggih.
2: Buat Mas Wahyu. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Semoga tetap cakep dan ganteng.
1: Amin.
2: Semoga mendapatkan seorang pendamping yang sayang, setia, perhatian, amin, dan pengertian.
1: Nggih.
2: Itu yang pasti.
1: Amin.
2: Dan buat Mas Wahyunya, semoga menjadi seorang suami yang sayang, setia, perhatian, dan tanggung jawab.
1: Amin.
2: Pokoknya klop itu Mas.
1: Klop ya.
2: Kalau dua-duanya itu dapat cocok semua Mas. Terima kasih Mas,
1: terima
2: waktunya. Tak tunggu lagunya ya.
1: Siap dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini diterima lagi nge. Ini. Halo Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng Bersatu RRI Tuban.
1: Nge. Dengan siapa Bapak?
3: Kang Jarwoto dari kawasan Kerek Mas.
1: Kang Jarwoto terus bunti kabarnya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat nggih.
3: Campur panas nih Mas.
1: Panas nggih sami.
3: Kalian Mas Wahyu ya?
1: Mas Wahyu betul.
3: Siap Mas ya?
1: Sehat alhamdulillah Kang Jarwoto.
3: Oke. Oke, aku tak langsung request lagu.
1: Monggo dong, nggih.
3: Lagune Pertemuan 2, Mas ya.
1: Pertemuan 2, nggih.
3: Yang versi Sipanti Musik ya.
1: Heeh.
3: Oke, aku tak langsung bagi salam, Mas.
1: Monggo, silakan.
3: Salamnya untuk yang barusan turun tadi ya, Mama Yu, selamat siang.
1: Mama Yu, nggih.
3: Ada Mbak Ii, Mas Budi, ada Mas Bujang.
1: Heeh.
3: Ada Kang Solikin. Ada Kang Tama Fiarto. Ada Mbak Man dari Temandang ya, selamat siang juga.
1: Heeh.
3: Lalu yang di Montong ada Pak Setiawan. Selamat siang juga. Pak Rete juga selamat siang. Ya, salamnya untuk semuanya aja, Mas Ayu ya.
1: Semuanya, nggih.
3: Ya, untuk Mas Ayu semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Oke, lagunya saya tunggu. Makasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada beberapa pendengar ya yang request lagu dangdut kesukaan atau pilihan pendengar RRI Tuban. Dan masih dibuka juga ya untuk pendengar yang ingin bersantai-santai ria mungkin ya. Atau yang pengen dengerin lagu-lagu dangdut yang Wahyu suguhkan. Monggo silakan di WhatsApp kami di 051-9626-4186. Ataupun bisa telepon di 0356-8834-756. Kita perdengarkan terlebih dahulu begitu ya requestan dari pendengar yaitu Mama Yu tadi. Dengan Dawai Asmara, selamat mendengarkan.

Seru lagi dang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Mendengar karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 3 ya. Artinya Wahyu harus pamit undur diri di Seruling Gendang edisi tanggal 6 Agustus begitu ya 2026. Setelah ini kita akan tersambung dengan program 1 Jakarta untuk mendengarkan beranda Asta Cita Nasional berjaringan seluruh program 1 yang akan membahas beberapa tema pada sore hari ini. Yang pertama dari RRI Jayapura akan mengangkat tema dengan berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yulina Ondi. Yang kedua dari RRI Gorontalo dengan temanya setara berkarya berdaya tanpa batas. Selanjutnya dari RRI Biak dengan temanya di balik tongkat putih ada mimpi yang besar. Dan yang terakhir dari RRI Malang dengan temanya tentang ABK berdaya, berkarya, dan mandiri. Akan mengudara di pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat tentunya pendengar. Dan kita akan kembali lagi ya dengan Seruling Gendang lainnya. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Dan tetap di Seruling Gendang, mari berdendang tentunya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini. Oh ya Allah, Zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Tema berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi berikut ini.
3: Berkat di balik keterbatasan perjalanan Alfonsina Yuliana Ondi. Saudara, setiap perjalanan besar kerap kali dimulai dari sebuah langkah kecil yang diselimuti keraguan. Bagi Alfonsina Yuliana Ondi, seorang atlet disabilitas fisik pada bagian kaki, disabilitas daksah, asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah. Godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
4: Dari performance tuh awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, desain, jadi jalani saja.
3: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
4: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan sopnya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
3: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
4: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi. Tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini baru telepon ke orang tua. Bahwa waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami percaya diri bahwa kami juga bisa.
3: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta menggerakkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
4: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu. Karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti itu. Ini tuh jadi telepon sama orang tua, aduh mama, saya sudah ini, ikut ini, TC begini. Terus mau bilang, mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu? Cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa, mama. Intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di apa tahap susun skripsi, jadi mungkin ada masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
3: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban. Hari pertandingan pun tiba dan buah dari kerja keras serta tetesan keringat itu terbayar tuntas. Kemenangan yang ia raih bukan hanya membuahkan kebanggaan, tetapi juga jawaban atas doa-doa keluarganya.
4: Pas mau lomba, telepon sama mama dan bapak, bilang, aduh, besok saya mau lomba. Saja, dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah, tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga, dan saudara-saudara gitu.
3: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder, dan menemukan rasa percaya diri.
4: Kalau yang berkesan tuh, wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu, yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder buat dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Ya, rasa senang gitu aja.
3: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
4: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya. Tuhan sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
3: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 Putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik, ya. Pak Raden, ya?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insya Allah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo, apa ini, Pak Raden?
4: Jadi, dalam rangka untuk memanusiakan manusia, ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain, sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial, khususnya pegiat disabilitas, untuk bantu pemerintah bersinergi dan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24.000. Nah, 24.000, paling terbanyak itu di kabupaten kota kurang lebih 8.000 sekian. Dan itu sangat kecil sekali tentang anggaran pemerintah untuk intervensi pemberdayaan kawan-kawan disabilitas, sehingga ini perlu ada didampingi keseriusan dari masyarakat untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah.
2: Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
3: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
4: Ya, untuk mendukung program pemerintah, juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya, antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA, ASLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu, khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di erupsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mau asesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat, inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerjasama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus di IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk dapat ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke Kepala Daerah dan juga Bupati DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kita terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alinya malam ini kami mengundang namanya Pak Agustion, namanya staf ahli dari Pak Menteri, dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Jim, itu masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 Juli 2016 kemarin keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika pada perjalanan mungkin naik pesawat atau transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pembelian UMKM, dan lain-lain. Mereka ada 9 kategori yang sesuai undang-undang itu untuk dibijaki, ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya, kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini betul perhatikan dengan program disabilitas, tapi untuk dengan PP nomor 31 2016 kemarin tentang konsesi.
3: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak.
4: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya berserahkan kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya, kesetaraan dengan teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah tiga hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Yang kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit utama, kemudian Alun Sabu, ketika masuk di situ ada khususan perlawanan kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini, insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman, khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
3: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
4: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Azza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan

0: Tunanetra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
1: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Avandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
0: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ini sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam mau macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh, kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai apa. Sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
1: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan, lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Avandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya, hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
0: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli, kita punya jualan, paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, yang paling sering. Tapi kalau orang beli, ya biasa beli juga, tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah, baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, tapi kalau tidak, jarang juga.
1: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Avandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
0: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang. Kalau yang tidak, ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti. Kalau yang tidak, dilihat saja, kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, dia tidak mau uang kah? Dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia. Dia tidak mau berhenti. Itu begitu sih. Ya buat masyarakat ya, nilai.

0: Nah, namanya harus mengayomi lah, karena yang namanya selama kita masih di dunia ini pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada supaya orang berkelebihan tuh bisa menolong mereka, dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
1: Oke. Pendengar, dari kisah Avandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Avandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
0: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
1: Dari kisah Avandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Avandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: beranda Asta Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: pernah memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya, kan dari kata daya ya, mampu. Berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya. Berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay. Kelas awal itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman, ya diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri, bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya tidak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara. Kadang, ia harus menjadi sosok ibu, bahkan nenek, agar anak merasa aman. Karena ketika rasa percaya itu tumbuh, proses belajar pun mengalir dengan sendirinya. Perjalanan ini bahkan melahirkan kisah yang mengharukan. Seorang anak yang sama sekali belum pernah bersekolah masuk ke SLB ketika usianya cukup besar. Ia belum bisa berbahasa Indonesia. Namun, satu kalimat sederhana merubah segalanya. Aku ingin sekolah. Aku ingin punya teman. Aku ingin bisa berbicara. Dan kini, anak itu telah bekerja secara mandiri.
1: Anaknya itu masuk ke sekolah itu sudah SD, bukan dari TK, okay. Karena anaknya sudah besar,
2: okay.
1: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali gak sekolah,
2: okay.
1: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK, padahal dia itu sama sekali gak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat, mengapa ingin sekolah, mengapa kamu maksa ingin sekolah. Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
0: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
1: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTP ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati, seperti itu. Karena sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media di mana itu, alhamdulillah itu sudah berjalan dan banyak yang pesan seperti itu, kayak rajutan atau sekarang lagi musim anak-anak itu pesan gantungan kunci rajut, tas rajut itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di kriya kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB YPTP kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun sewu, meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya, karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya, dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
0: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
1: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari vokasi-vokasi anak-anak itu nanti di kelas 11, itu programnya di sekolah kami memagangkan anak-anak sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Zuli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus
2: mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna, seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau menurut saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya, anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja, bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
0: Dari SLB YPTB Malang, ABK berdaya, berkarya, dan mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semaru, TNBTS. Persebaya Surabaya mulai mengalihkan fokus ke partai final Piala Presiden 2026 setelah menyingkirkan Arema FC di babak semifinal. Pada laga puncak yang digelar Kamis 6 Agustus 2026, Bajul Ijo akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Inilah info prima selengkapnya edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Prita Audia. Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan FS, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo atas kasus dugaan korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi anggota dan pimpinan DPRD kurun waktu 2023-2026. Informasi selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo menetapkan FS, Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023-2026. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa 4 Agustus setelah yang bersangkutan menjalani serangkaian pemeriksaan panjang. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Zulmar Adi Surya menjelaskan bahwa penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 20 Mei 2026. Menurut Zulmar, dari hasil penyidikan, penyidik menemukan dugaan peran FS dalam proses penyusunan dasar pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.
3: Terhadap saudara FS yang saat ini menjabat sebagai Kabak Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan penyidikan ditemukan fakta untuk saudara FS tersebut, perannya yaitu yang pertama mencari KJPP. Setelah mendapatkan KJPP, melakukan survei, FS diduga mengarahkan nilai hasil kajian tersebut yang mana diubah sehingga nilai tunjangan yang didapatkan itu menjadi lebih tinggi dari hasil penilaian KJPP. Kesimpulan dari auditor setelah dilakukan koordinasi, terdapat kerugian keuangan negara sebesar 3,6 miliar rupiah.
2: Ia menjelaskan hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 111 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan pembayaran tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD periode 2023-2026. Selama proses penyidikan, Kejari Ponorogo telah memeriksa sedikitnya puluhan saksi terdiri atas 35 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, perwakilan Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP, 13 pegawai sekretariat DPRD, serta seorang saksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penyidik juga telah meminta keterangan ahli hukum administrasi negara dan ahli pidana. Berdasarkan koordinasi dengan auditor, penyidik memperoleh hasil sementara yang menyebutkan adanya dugaan kerugian keuangan negara sekitar 3,6 miliar rupiah. Namun, Kejari menegaskan nilai tersebut masih dalam proses pendalaman karena audit belum selesai. Atas dasar alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan FS sebagai tersangka. Yang bersangkutan selanjutnya ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2 Ponorogo untuk kepentingan penyidikan. FS disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 atau Pasal 3, Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Ketentuan Pidana yang berlaku. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita menuju ke Ngawi, Saudara. BPBD Ngawi responsif siap siaga mendistribusikan air bersih untuk atasi kekeringan tersebar di 6 dusun pada 4 kecamatan. Imam Malik melaporkan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi bergerak responsif menyalurkan bantuan air bersih guna mengatasi dampak kekeringan. Diketahui kekeringan melanda 197 kepala keluarga KK tersebar di 6 dusun pada 4 meliputi Kecamatan Pitu, Ngawi, Beringin, dan Kasremen. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Partoyo menegaskan pola penanganan kekeringan dilakukan secara sigap dan siap sedia sesuai dengan lonjakan kebutuhan warga di titik-titik terdampak. Air bersih akan didistribusikan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Respon cepat ini diawali dengan penyediaan sarana penampungan seperti tandon dan terpal di pemukiman warga sebelum air bersih dialirkan. Penyaluran armada tangki air disiagakan setiap saat tanpa batasan waktu, termasuk pengiriman pada malam hari jika terdapat permintaan mendesak dari masyarakat.
5: Memberikan fasilitas dulu, kebutuhannya mereka tandon ya tandon, kebutuhannya mereka terpal kita kasih terpal, terus sewaktu-waktu memang membutuhkan kita siap untuk dropping biarpun malam hari.
4: Partoyo menambahkan, meski pada tahap awal ini grafik permintaan belum melonjak signifikan, kesiapsiagaan armada tetap diprioritaskan. Diketahui hingga berita ini diturunkan, BPBD Ngawi telah mendistribusikan sedikitnya 8 tangki air bersih. Pendistribusian menggunakan truk berkapasitas 5.000 liter. Partoyo melanjutkan, guna memastikan distribusi air bersih berjalan lancar dan menjangkau seluruh kawasan yang membutuhkan, BPBD Ngawi juga memperkuat respon di lapangan melalui sinergi berbagai pihak. Antara lain, bersinergi dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo, Palang Merah Indonesia PMI, serta lainnya. Imam Malik dari Madiun.
0: Berikutnya juga pemirsa, kegiatan uji tanak menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah. Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya untuk Anda.
6: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ternakan Kabupaten Madiun Parioto menyatakan kualitas pangan menjadi salah satu aspek penting yang harus terus dijaga dalam setiap program penyediaan dan penyaluran pangan kepada masyarakat.
7: Seperti teman-teman wartawan lihat, tadi kan kemasannya juga sudah memenuhi syarat, ada uji PSAT, kemudian batas kedaluwarsa itu kapan, artinya kalau tercantum masih layak dikonsumsi, inilah uji-uji itu harus dilakukan sebelum disalurkan kepada masyarakat.
6: Menurut Parioto, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bulog menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Madiun. Parioto juga menjelaskan bahwa sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara luas. Kegiatan uji tanak di kompleks pergudangan Jeruk Gulung tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi publik mengenai pengelolaan cadangan beras pemerintah, sementara kehadiran insan media diharapkan dapat memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat mengenai proses pengelolaan dan kualitas beras yang akan disalurkan melalui program pemerintah. Kemudian kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga ketahanan pangan, kualitas pangan, ketersediaan pasokan, dan stabilitas harga beras sebagai bagian dari upaya mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikan dan juga pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama dengan Arga Saputra. Silakan Arga.
8: Baik, terima kasih Rita. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Selengkapnya disampaikan William Nathan.
9: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Bantuan udara diberikan setelah kebakaran meluas hingga sekitar 50 hektar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan permohonan bantuan helikopter diajukan karena sebagian titik api berada di lereng yang terjal sehingga menyulitkan proses pemadaman. Menurut Suharyanto, tim gabungan telah berupaya memadamkan api dari darat, namun kondisi medan membuat penanganan belum optimal sehingga operasi udara dinilai menjadi pilihan paling efektif.
10: Dari hasil peninjauan di lokasi nanti akan ada asesmen apakah dua unit heli waterbombing itu cukup. Tapi berdasarkan pengalaman di tahun 2023, di mana Gunung Bromo juga terbakar, dua unit heli waterbombing itu juga bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut.
9: Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Malang per Rabu 5 Agustus 2026, kebakaran mulai terpantau sejak Senin 3 Agustus 2026 di kawasan Kaldera Bromo, tepatnya di Bukit Jantur atau Bantengan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Hingga kini api telah meluas sekitar 50 hektar dan merembet ke arah perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan jarak sekitar 800 meter dari wilayah Kabupaten Malang.
11: William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian dari RRI Malang, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti.

0: Sebuah pemandangan berbeda penuh keharuan dan kebanggaan mewarnai jalanan kota Sampang, Madura. Untuk pertama kalinya, sekolah luar biasa SLBN Sampang menggelar pawai khusus memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Langkah Anak Disabilitas Menginspirasi Indonesia, kegiatan memupuk rasa percaya diri, semangat nasionalisme, serta membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi anak berkebutuhan khusus tampil di muka umum. Pawai mengambil rute dari Monumen Kota Sampang dan berakhir di gedung SLBN. Salah satu peserta pawai, Putra, siswa kelas 3 SMA di SLBN Sampang, sangat gembira dan bangga bisa ikut serta dalam pawai.
1: Senang. Ya, senang sama murid-murid sayangnya, bawangnya.
2: Bangga?
1: Ya, bangga. Pakai baju paskibra.
0: Kepala SLBN Sampang Wardatu Saadah mengungkapkan bahwa kegiatan pawai ini dirancang untuk memperingati kemerdekaan sekaligus pembuktian potensi anak-anak disabilitas kepada masyarakat luas serta bentuk kesetaraan.
3: Dengan adanya pawai ini memberikan pelajaran pada anak-anak untuk mempererat persatuan, rasa cinta pada tanah air, dan semangat yang tinggi serta rasa percaya diri dengan hambatan yang mereka miliki, mereka juga punya kemampuan yang luar biasa.
0: Pihak sekolah dan para orang tua berharap momen ini dapat makin memperkuat kolaborasi dalam mendukung tumbuh kembang anak disabilitas agar semakin mandiri, berkarya, dan terus menginspirasi.
4: Terima kasih, Refka. Tim SAR gabungan evakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi. Berikut laporan M. Samsudi.
5: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Gunung Piramid, Kecamatan Curadami, Bondowoso. Setelah proses evakuasi yang berlangsung berjam-jam di medan terjal, kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso untuk proses identifikasi sebelum diserahkan kepada keluarga. Onsen Koordinator USC Basarnas Jember, Jeffriansyah, mengatakan proses evakuasi berjalan lancar berkat sinergi Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat. Korban pertama, Irfan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso, berhasil dievakuasi dari puncak tertinggi menuju titik aman menggunakan teknik lowering sekitar pukul 13. Selanjutnya, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tim SAR juga berhasil mengevakuasi korban kedua, Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, menuju titik aman di ketinggian sekitar 900 meter. Dari lokasi itu, kedua jenazah kemudian dievakuasi secara estafet hingga pos 1 sebelum akhirnya diberangkatkan ke Rumah Sakit Bhayangkara.
6: Tantangan untuk tim SAR gabungan adalah medan yang cukup curam. Kita ketahui bersama bagaimana kontur dan karakteristik gunung piramid yang dengan ketinggian dan kemiringan yang cukup sangat miring, hampir mendekati 90 derajat.
5: Sementara itu, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Bowo mengatakan, kedua jenazah selanjutnya menjalani proses identifikasi oleh tim forensik sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Selain jenazah, kepolisian juga menyerahkan barang-barang milik korban yang ditemukan selama proses pencarian.
7: Juga barang milik dari korban yang kami temukan pada kemarin, khususnya ada satu buah tas dengan berbagai macam isinya, nanti kita akan serahkan di Rumah Sakit Bhayangkara.
5: Polres menambahkan bahwa pihak keluarga telah meminta pengawalan kepolisian untuk proses pemulangan jenazah. Permintaan itu akan dipenuhi sebagai bentuk pelayanan kepada keluarga korban. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
4: Peningkat dan perpisah RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama dengan Dio Pratama. Silakan Dio.
8: Terima kasih, Sandy. Tim BPBD Jatim bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI, Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, kawasan Gunung Bromo. Selengkapnya dilaporkan Ani Hasana.
2: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan dua strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
9: Sudah tahu masih ada beberapa titik api yang sisa dan posisinya memang kaldera Bromo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya water gunung ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
2: Sebelumnya, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian Karhutla kali ini. Hari ini BNPB memberikan dukungan satu unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
10: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan lokasi modifikasi cuaca, tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
2: Data Pusdal Op BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, Karhutla pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institusi Teknologi 10 November atau ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Laporan disampaikan Oni Arianto.
11: Kebakaran yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dinilai berkaitan erat dengan kondisi musim kemarau. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo, mengatakan cuaca kering membuat vegetasi lebih mudah terbakar sehingga potensi kebakaran meningkat. Amin Widodo, kami siang, menjelaskan kebakaran hutan saat musim kemarau merupakan fenomena yang terjadi hampir di berbagai belahan dunia. Menurutnya, kondisi daun dan rumput yang mengering menjadi bahan bakar alami yang mudah tersulut api. Amin Widodo juga menyebut salah satu penyebab yang sering memicu kebakaran, yakni puntung rokok yang dibuang sembarangan.
12: Jadi kemarau itu mesti juga diikuti kebakaran, dan itu hampir tidak hanya di sini, tapi di seluruh dunia sekarang kebakaran hutan itu sangat banyak lah. Nah, memang salah satu penyebabnya itu pertama adalah puntung rokok. Sehingga karena di situ daerah wisata, ada yang merokok dan lain sebagainya, buang puntung rokoknya itu sembarang ya. Nah, itu kalau kena daun kering ataupun rumput kering nanti bisa terbakar. Karena banyak angin, panas, itu akan merata dengan cepat. Yang kedua itu yang sering juga terjadi, itu air mineral yang sudah belum habis tapi dibuang. Nah itu kalau posisi melengkung pas kena matahari tadi itu juga bisa memanaskan apa tadi rumput tadi sehingga itu bisa terbakar. Jadi memang jangan buang sampah sembarang. Kalau perlu memang selama musim kemarin tidak boleh merokok.
11: Ditambahkan Amin Widodo, kedisiplinan pengunjung taman wisata menjadi faktor penting untuk mencegah kebakaran hutan. Upaya tersebut perlu didukung pengawasan pengelola dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi. Oni Arianto melaporkan.
8: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni Tihexipenidil dan Tramadol pada Kamis 6 Agustus 2026. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Ermina Jain melaporkan.
13: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Surabaya memusnahkan 97.676 tablet obat ilegal yang mengandung obat-obat tertentu, yakni Tihexipenidil dan Tramadol. Obat ilegal tersebut diperkirakan berpotensi membahayakan lebih dari 10.000 pelajar. Kepala Balai Besar POM di Surabaya Yudi Noviandi hari ini mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 77.016 tablet berlogo Y dan 20.660 tablet berlogo TMD dalam kemasan strip. Nilai keekonomian barang bukti tersebut mencapai 540 juta rupiah lebih. Ia menyampaikan barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus pengiriman obat ilegal dari Jakarta dan sekitarnya yang akan dikirim melalui Bandara Internasional Juanda menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, obat-obatan itu diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Utara.
14: Yang mana obat tersebut merupakan obat yang disalahgunakan pada remaja khususnya. Jadi di kalangan remaja, dan ini menjadi awal masuknya ke narkoba nantinya Bapak. Ini hasil kerjasama dari berbagai pihak khususnya dari Lanudal. Bersama beliau kami mengkonfirmasi hasilnya dan hari ini alhamdulillah kita bisa melakukan pemusnahan atas produk.
13: Kasus tersebut pertama kali diungkap Lanudal Juanda, selanjutnya barang bukti diserahkan kepada Balai Besar POM Surabaya untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan. Ia menegaskan peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku dijerat pasal 435 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis bersama anggota DPR RI Komisi 9 Indah Kurnia, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol Budi Mulyanto, JM PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Juanda, Kepala Bin Daerah Jawa Timur, Komandan Lanuda Juanda Surabaya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1, serta Direktur Utama Regulated Agent PT Mitra Kargo Nusantara. Termina melaporkan.
8: Tim Sepak Bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
15: Tim Sepak Bola Persaudaraan Kepala Desa Indonesia atau PKDI Cup 2 Jombang menyatakan kesiapan penuh dalam menyambut turnamen antar kabupaten. Keikutsertaan ini mendapat sambutan hangat serta apresiasi langsung dari pihak pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Wasubi SMSI menyatakan dukungan penuhnya terhadap kegiatan positif ini yang dinilai tidak hanya memajukan dunia olahraga tetapi juga mempererat kebersamaan antar daerah melalui sepak bola.
16: Bagi Pemkab menyediakan kelapangannya
15: menanggapi dukungan tersebut, Sekretaris Daerah Agus Purnomo SHMSI, jajaran Kepala OPD terkait serta Ketua dan Pengurus PKDI Cup 2 Kabupaten Jombang menyampaikan bahwa koordinasi dengan jajaran Pemkab berjalan sangat baik dan maksimal. Persiapan tim, mulai dari strategi di tengah lapangan hingga kondisi fisik pemain, telah sepenuhnya matang dan siap menghadapi kick-off.
17: Kerjasamanya dengan Kabupaten Pemkab, semuanya berjalan dengan baik dan maksimal. Pemain juga sudah ready untuk pertandingan dan kick-off-nya di Kabupaten Jombang. Semuanya berjalan dengan lancar, aman, mudah-mudahan sukses dan berkat di Kabupaten Jombang. Tim yang kita banggakan menjadi tim dan tim Jawa Timur.
18: Lo targetnya apa, Nov? Target?
17: Juara grup.
15: Dengan semangat tinggi serta dukungan sinergi dari Pemkab Jombang, PKDI Cup 2 Jombang memasang target jelas untuk melangkah mulus di kompetisi ini dan kor sebagai juara grup. Cantia melaporkan.
8: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola muda dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang tahunan Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Laporan Faris Yarbo.
19: Persaingan sengit sepak bola usia muda tingkat nasional kembali bergulir di Jawa Timur. Sebanyak 400 pesepak bola dari 16 provinsi dipastikan bersaing dalam ajang Soekarno Cup 2026 yang berlangsung mulai 10 hingga 24 Agustus mendatang. Pengarah Panitia Soekarno Cup, Denny Wicaksono menegaskan ajang ini menjadi wadah pembinaan sekaligus jembatan bagi pemain daerah menuju kancah profesional. Denny menyebut, dalam 2 tahun terakhir, kompetisi ini telah terbukti mencetak pemain yang kini berlaga di kompetisi profesional. Untuk menjaga integritas, seluruh peserta dipastikan murni pemain non-profesional yang telah diverifikasi melalui sistem SIAP PSSI.
20: Soekarno Cup ini karena ini adalah event yang luar biasa, momen bagaimana kemudian kami memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak muda khususnya untuk menunjukkan skill bolanya, untuk mencari bibit-bibit unggul ke depan bisa kemudian masuk di klub-klub profesional baik Liga 1, Liga 2 atau yang lain, atau bisa juga nanti semoga ada anak-anak di kita semua ini bisa masuk menjadi tim Nas ataupun bisa kemudian direkrut oleh tim-tim profesional di luar negeri. Ini harapan kami.
21: Dalam ajang ini, 16 kontingen provinsi akan terbagi dalam 4 grup yang akan berlaga di Surabaya dan Bangkalan. Untuk memastikan pertandingan berjalan maksimal, pihaknya melibatkan perangkat pertandingan berlisensi PSSI. Sehingga

0: Persebaya akan menghadapi Persib Bandung yang dinilai menjadi salah satu tim terkuat di Indonesia saat ini. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui Persib memiliki modal yang sangat baik untuk menghadapi partai final. Selain berstatus juara liga dalam beberapa musim terakhir, Maung Bandung, julukan Persib, juga dinilai memiliki kedalaman skuad yang lebih lengkap dibandingkan timnya. Pelatih asal Portugal itu juga mengatakan kondisi Persebaya berbeda dengan calon lawannya. Persebaya memiliki skuad yang lebih terbatas dan masih mengandalkan sejumlah pemain muda, sementara beberapa pemain senior baru bisa bertanding setelah pulih dari cedera.
1: Persib is juara 3 times on Super League, and if we go analyze transfer market, we can make 3 teams on Persib squad.
0: Persib adalah juara liga dalam beberapa musim terakhir. Jika melihat kualitas mereka di bursa transfer, mereka bahkan memiliki kedalaman skuad yang sangat baik. Mereka bisa membentuk lebih dari satu tim yang kompetitif. Situasi kami tentu berbeda. Kami memiliki skuad lebih kecil. Beberapa pemain berasal dari akademi. Ada pula pemain musim lalu yang mengalami cedera sehingga masih menjalani proses pemulihan serta mulai mendapatkan menit bermain kembali. Ramat Irianto adalah contoh yang baik. Tahun lalu dia menjalani operasi dan sekarang perlahan pulih. Sementara Persib lebih banyak pilihan dan waktu istirahat yang lebih panjang dibandingkan kami. Mereka tentu akan menjadi favorit, namun kami tetap bermain dan berusaha memberikan yang terbaik.
1: Have more time to rest and have more players to make rotation. But we're gonna play with 11 and we're gonna try to do our best.
0: Menurut Tavares, Persib juga diuntungkan dalam waktu pemulihan yang lebih panjang serta banyaknya pilihan pemain untuk melakukan rotasi. Karena itu ia menilai Persib layak disebut sebagai favorit dalam partai final. Meski demikian, Tavares menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi tantangan tersebut. Ia memastikan timnya berjuang maksimal untuk mempertahankan tren positif setelah menyapu bersih 4 pertandingan di Piala Presiden 2026. Ia juga menambahkan Piala Presiden menjadi bagian penting dari persiapan Persebaya menghadapi kompetisi musim baru. Karena itu ia meminta semua pemain memanfaatkan setiap peluang saat menghadapi Persib nanti. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
3: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita ikuti Surabaya Sore ini bersama Dio Pratama, pendengar ya, yaitu warta berita dari Info Prima, pendengar ya. Kita lanjutkan untuk Surabaya Sore ini barengan sama Celia Cayani sampai nanti jam 8 malam. Kita akan hadirkan untuk kentongan, pendengar ya. Informasi kentongan sore hari ini juga akan kita sajikan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan bersama dua informasi yang sudah disiapkan untuk di sore hari ini.

0: Tadi kan kita informasikan untuk kentongan sore hari ini dari Lasnas Yakesma Jawa Timur menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember guna mengatasi krisis air akibat musim kemarau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Faiz Putra.
1: Musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di wilayah Jawa Timur. Merespon kondisi tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani atau Lasnas Yakesma Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada Jumat 31 Juli 2026 melalui Ketua Lasnas Yakesma Jatim, Rahmat Subekti Kimiawan. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, program penyaluran air bersih ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Harapannya, penyaluran bantuan yang berasal dari dukungan para donatur tersebut dapat terus menguat keberlanjutan program penyaluran air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur yang membutuhkan.
2: Ini sebenarnya kita merespon peringatan BMKG di awal tahun. Di Februari, BMKG sudah merilis tentang potensi El Nino. Itu dimulai bulan Maret, itu potensinya nanti seperti apa gitu ya. Oke. Nah ini kondisi ini semakin kesini itu semakin memberi kenyataan dimana kalau El Nino itu kan kekeringan ya, akhirnya kurang air dan akhirnya di Jawa Timur di bulan Juli ini sudah terasa permintaan akan pasokan suplai air bersih.
1: Sementara salah satu tokoh masyarakat Dusun Mulyorejo, Tomin, mengaku sempat kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Oleh karena itu dirinya menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih yang diberikan oleh Lasnas Yakesma.
3: Silo, Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada Yakesma yang sudah membantu saudara-saudara kami ini untuk memberikan air bersih. Dan sangat dibutuhkan masyarakat sini, Bapak. Terima kasih.
1: Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 250 kepala keluarga yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lokasi penyaluran berada di sekitar 45 km dari kota Jember menuju arah Banyuwangi dengan kondisi wilayah berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Faiz Putra melaporkan.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pendengar, informasi selanjutnya pendengar ya, di Surabaya sore ini tingkatkan kepedulian lingkungan. Warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah atau zero waste menjadi cuan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Ayu Citra pendengar untuk informasi tersebut.
1: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah, dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
2: Ya, sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan, terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang, walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, alah sampah, ngoten. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga, ngoten.
1: Seberapa besar?
2: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
1: menukarkan.
2: Ya, dapat 100 lebih.
1: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, M. Zaini, menambahkan, ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
3: Di ini total masyarakat yang mendaftar untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda, dan alhamdulillah banyak-banyak.
1: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar informasi dari Ayu Citra terkait tingkatan kepedulian lingkungan ya, agar di Kediri mulai juga menerapkan budaya ubah sampah. Menutup untuk informasi di Kentongan sore hari ini, pendengar, kita akan melanjutkan perjalanan di Surabaya sore ini. Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari klinik hoax.jatimprof.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang beresiko lebih tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi yang menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama tahun 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini, pendengar. Nanti juga kita akan hadirkan renungan agama Islam sebelum kita kumandangkan azan maghrib ya di jam 17.32 menit. Kita hadirkan informasi untuk Anda, pendengar, bagaimana informasi mungkin trafik lalu lintas Surabaya sore ini seperti apa ya. Menjelang masuk di mau weekend, padahal besok masih hari Kamis ya pendengar ya. Ini juga bisa diinformasikan ya di 081-3314-992. Nah, ini pemerintah kota Surabaya pendengar ya, kembali memastikan untuk kesiapan sebagai tuan rumah dari final Piala Presiden 2026 pendengar ya, yang tentunya akan dilakukan di kota Surabaya, mengingat bahwa banyak yang sudah terlaksana berada di sana pendengar ya, itu yang bisa dipastikan kembali untuk bersama panitia dan juga aparat-aparat keamanan untuk menjamin kelancaran pertandingan pendengar ya, serta kenyamanan para supporter yang datang untuk ke Kota Pahlawan ya. Sudah sangat dipersiapkan sekali pendengar untuk hal tersebut ya, mengenai final di Piala Presiden di tahun 2026. Kita temani pendengar sambil menikmati perjalanan tentunya ya, ada lagu pop Indonesia yang masih menemani Anda. Tentu ada dari lagunya Ariel Noah pendengar sore hari ini, yaitu Ayah.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Nah, ini dari kegiatan kompetisi dari bola basket antara pelajar, pendengar ya, ini sudah resmi dimulai, yaitu kita bisa bilang DBL Fest Java Series yang dan ajang tahun ini juga kembali menjadi wadah bagi atlet-atlet muda juga pendengar Jawa Timur yang menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Mereka sekaligus juga mendapatkan dukungan dari para pendukung sekolah masing-masing. Jadi ajang yang ditunggu-tunggu pendengar ya, untuk melahirkan atau menjadi wadah bagi atlet-atlet Jawa Timur khususnya di bidang basket sudah dibuka tahun ini, sekaligus juga memberikan yang terbaik dari sekolah-sekolah yang mengikuti hal tersebut. Nah, ini kalau informasi dari transportasi pendengar ya, masyarakat yang menggunakan komuter lain di wilayah Surabaya ini sudah terus meningkat dan tren ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kepercayaan masyarakat pendengar ya terhadap transformasi peralihan ya dari angkutan dan semuanya itu juga sudah mulai berjalan dan meningkat, dan transportasi publik pun juga semakin meningkat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap komuter lain di Surabaya ini yang aman, nyaman dan juga efisien pendengar yang pastinya. Kita setelah ini akan hadirkan untuk renungan agama Islam pendengar ya. Anda tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

pendengar, kita dengarkan bersama untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, yaitu tentang sholat yang disampaikan oleh Haja Haniyah pendengar. Dan begitupun renungan agama Islam selesai, kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah SWT yang selalu mengalirkan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada hentinya, yang tidak pernah ada putusnya, sehingga saat ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Renungan Agama Islam Radio Republik Indonesia Surabaya. Jika ada pendengar yang sedang sakit, semoga Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jika ada pendengar yang sedang punya masalah, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Jika ada pendengar yang mengalami kesusahan, semoga Allah mengganti kesusahan itu dengan kebahagiaan. Jika ada pendengar hajat-hajatnya yang belum dikabulkan, semoga Allah segera mengabulkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, ahli, keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Surabaya, di mana saja berada, yang selalu dirahmati oleh Allah. Salatlah kalian sebelum disolatkan orang lain. Maksudnya pendengar, janganlah kita pernah menunda-nunda bertaubat dan janganlah kita pernah menunda-nunda melakukan kebaikan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kesehatan, sebab pendengar, secara lahiriah jumlah umur kita tambah. Tetapi pendengar, pada hakikatnya jatah umur kita semakin berkurang. Berarti pendengar, hari demi hari

bersabda, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah bukan puasa, bukan haji, tetapi sholat. Pendengar RRI Surabaya rahimakumullah. Sholatlah kalian sebelum disolatkan. Untuk itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah tepat waktu sholat kita? Sebab Rasulullah ketika ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, ma afdalul a'mal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? As-salatu li waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Untuk itu pendengar, marilah kita perbaiki ibadah sholat kita, khususnya yang biasa menunda-nunda waktu sholat. Janganlah kita kena sindiran Allah di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya pendengar, yaitu orang-orang yang meremehkan di dalam sholat mereka. Untuk itu, pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita perbaiki sholat kita, karena mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, sholatlah kalian sebelum disolatkan orang lain. Untuk itu, marilah kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang menegakkan sholat, karena engkau ya Allah yang maha mengabulkan setiap doa yang kita lantunkan. Karena engkau ya Allah yang maha mengabulkan setiap hambanya yang berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, saya Dr. Anda Hania mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, selamat menjalankan untuk sholat maghrib ya, bagi yang menjalankan untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita kembali menemani Anda di Surabaya sore ini pendengar, sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa terus stay tune ya di Pro 1 RRI Surabaya. Dan nanti juga hari ini ya pendengar ya, Piala Presiden 2026 ya pendengar ya. Ini ternyata Surabaya itu juga menjadi pusat perhatian nasional karena hari ini juga digelar partai final ya Piala Presiden 2026, dan pertandingan ini diperkirakan akan dipadati oleh ribuan supporter, sementara sudah menggerakkan aparat gabungan yang disiagakan di berbagai titik ya untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran dari arus lalu lintas di sekitar stadion pendengar ya. Dan juga banyak tempat-tempat nobar pendengar ya hari ini ya, tentunya ya gratis karena ada Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya yang berlaga tanding tentunya pendengar ya. Ini nanti dimulai nobarnya ataupun juga pertandingannya di jam 19 waktu Indonesia bagian Barat pendengar.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

semuanya, biar jadi kenangan sore hari ini mendengar. Kalau pantauan dari BMKG di jam 17:54 mendengarnya cuaca sore hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu yang mungkin masih cukup, siangnya agak panas biasanya pendengar ya, atau sangat panas itu bisa terjadi tergantung perubahan cuacanya pendengar ya. Dan dari BMKG juga terus dihimbau untuk menjaga kondisi tubuh pendengar ya, memperbanyak minum air putih dan menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Itu yang paling penting pendengar. Dan tentunya juga untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya ya, untuk selalu jaga-jaga diri ya, patuhi juga rambu lalu lintas ya untuk semuanya. Karena kalau sudah perjalanan pulang kerja seperti ini tuh padatnya luar biasa. Nanti selain ini tepat pukul 18 sampai jam 19 kita akan bahas informasi terbaru untuk Anda yang pastinya Anda boleh nanti bisa berinteraksi juga melalui line telepon di 031-534-5474 atau di WA di 081-331-4x992.

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

Pendengar, kita hadirkan untuk Surabaya sore ini ya. Kita mau berbincang santai untuk barengan sama pendengar Pro 1 RS Surabaya. Tema di topik kita sore hari ini terkait kuliner yang selalu kita rindukan, pendengar ya. Karena kalau melihat ya, kuliner-kuliner di Surabaya itu tidak bisa satu hari kita makan barengan. Yang ada kenyang-kenyang luar biasa ya, pendengar ya. Tentunya, apa kabar untuk pendengar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya menjalani aktivitasnya. Kalau sore begini ya, dari jam-jam makan malam nih pendengar ya, biasanya mulai kepikiran nanti mau makan apa. Nah ya, kalau makanan ternyata ada makanan yang bukan cuma bikin kenyang aja biasanya, tapi juga bikin kangen, pendengar ya. Kadang kita tuh rindukan bukan cuma rasanya aja, tapi bagaimana suasananya waktu makan dengan siapa, ya misalnya makan rawon dengan keluarga, jajan tahu tek, ya lalu juga menikmati penyetan, ya atau langganan bakso, ya. Nah, selama satu jam ke depan, pendengar ya, kita akan ngobrolin tentang kuliner yang selalu dirindukan. Mungkin dari pendengar Pro 1 RS Surabaya ada punya makanan-makanan favorit yang selalu dirindukan ketika mau berkunjung di Surabaya mungkin, atau lagi rantau ataupun lagi di mana tapi kangen dengan makanan favorit di Surabaya. Boleh diceritakan, pendengar ya, lewat WA-nya Pro 1 RS Surabaya atau telepon. Siapa tahu ada pendengar lain yang sama atau pingin mencoba kuliner yang pernah sudah dirindukan oleh pendengar yang lainnya.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

Asal kau bahagia mendengar, kalau dengan makanan kita harus bahagia. Betul nggak? Karena biasanya makanan itu membuat kita tuh moodnya happy mendengar ya. Boleh untuk Anda yang punya kuliner-kuliner yang sering dirindukan. Kalau aku sih rindunya sama telur gulung mendengar. Itu cemilan ya kayaknya. Sama ini, rujak cingur. Nah, kalau mungkin ada pendengar yang dari luar kota Surabaya atau lagi keluar kota, apa ya di luar kota Surabaya, makanan apa yang pertama kali ingin dicari, ataupun juga yang lagi rantau ya, makanan apa yang ingin dicari pulang ke Surabaya? Pasti jawabannya beda-beda pendengar. Ada yang tadi aku rindu sama yang namanya rujak cingur, lalu juga pasti ada yang rindu lontong balap, mungkin rawonnya, tahu campurnya, atau sate klopo, atau mungkin cuma nasi pecel yang dekat-dekat di halaman rumah, daerah rumahnya pendengar, pasti itu dirindukan ya. Karena makanan yang sederhana itu justru paling kita rindukan. Tidak yang fancy atau yang mahal pendengar, atau di restoran yang harus ngeluarin uang 200.000 dan lain sebagainya, tidak. Tapi pasti makanan-makanan yang biasanya kita rindukan itu yang di pinggir, bukan di pinggir-pinggir ya, kaki lima gitu-gitu pendengar, seperti seafood mungkin atau nasi pecel. Nasi pecel juga ada yang fancy pendengar, tapi pasti rindunya yang harganya dekat-dekat dengan rumah kita masing-masing. Benar nggak? Boleh untuk pendengar ya diceritakan bagaimana makanan apa yang paling selalu bikin kangen sampai sekarang, kalau masih sering makan di tempat yang samakah, atau justru sudah susah ditemukan. Yang susah ditemukan itu di kota Surabaya, hanya di titik-titik tertentu aja. Itu ini pendengar, tahu semanggi gak? Nah, semanggi Surabaya itu tidak semuanya di wisata kulinernya itu ada, tapi cuman ada beberapa aja yang muncul di wisata kulinernya. Nah, itu biasanya yang hadir semanggi Surabaya itu yang terkenal tentunya identik dengan kota Surabaya.

0: Gea juga mewakili kita. Yang akan ku cari adalah kuliner-kuliner yang aku rindukan, pendengar ya. Kalau dari lagu dihubungkan dengan kulineran itu pasti nyewambung, pendengar. Oke, okay. Assalamualaikum. Info cuaca Tuban cerah dan sejuk, Uhti. Waduh, saya mantan warga Surabaya 40 tahun 2019 kembali ke Tuban pas ada tacik koprana. Apa itu, Pak? Kalau kuliner saya kangen sate gule. Wow, di Jalan Kiai Mansur Ampel. Di mana itu, Pak, sate gule? Boleh ya. Kapan-kapan saya dikirimi kali ya. Kita coba sapa. Halo. Selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, Kakak Celia Cahya.
0: Iya, apa oma kuliner yang dirindukan?
1: Iya, kalau saya pulang ke Surabaya, gitu kan, berapa bulan-bulan atau kadang-kadang, saya suka semanggi Suroboyonya, yang di, boleh sebut ya, di taman itu, karena sekalian
0: boleh aja.
1: Sepanjang SIM, ya, kan dulu ada, kalau ke Kolombo, panjang SIM di Perak itu kan jauh, tapi kok di Taman Bungkul itu ada khusus kan servisnya. Jadi sambil olahraga, terus saya makan semanggi Suroboyo. Padahal dia itunya di bawah, tidak punya lapak ya. Maksudnya digendong, enak sekali. Terus yang di daerah Benowo juga ada semanggi. Terus saya suka lagi yang sate klopo itu loh. Saya yang di, boleh sebut jalannya ya?
0: Boleh.
1: Di itu, ke Upamus, under my hand. Nah, itu sate kloponya enak sekali ya. Terus, ini lagi, rujak cingur. Rujak cingurnya itu saya ada punya langganan yang di Pasar Genteng sama yang di ini, Mbak. Di mana dekat Dharma Husad, rumah sakit mata itu apa ya, Dharma Husad apa itu ya. Terus ya itu rujak cingur, semanggi, sama sate klopo, satu lagi pecel. Tapi pecel tuh umumnya malam ya gitu. Yeah. Yang di daerah Keputran itu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Yeah. Yang depannya, bukan depan deh, mepet dengan toko alat-alat rumah tangga itu loh,
0: gitu
1: loh. Sama yang di Tepo juga enak, Mbak, Pasar Atum itu, wah enak semua. Aduh, ngiler ini Kak Celia bikin saya kangen aja.
0: Oke,
1: Oma. Gitu dulu ya.
0: Siap. Oke, sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kuliner Surabaya itu identiknya sama tiga itu tadi ya. Semanggi, pecel. Nah, sate gule ini, pendengar, boleh dicari nih katanya Pak Setiawan itu di daerah Kiai Mansur Ampel. Kalau Ampel bukannya nasi babat ya, Pak? Enaknya ya, Pak. Kalau dipikir-pikir ya, pendengar ya, setiap makanan itu pastinya punya cerita. Mungkin pertama kali diajak orang tua ke sana, diajak ngedate ya. Atau dulu tuh sering mampir pulang sekolah, bisa jadi ya, jadi makanan favorit. Bisa juga karena dulu sering ditraktir sama teman waktu baru gajian. Nah, kan itu juga boleh. Lalu juga makannya tuh setiap kali menunya itu lagi karena kenangannya tuh selalu muncul ya. Biasanya seperti apa kenangan-kenangan itu muncul? Kalau Oma tadi pengen pulang ke Surabaya ya. Boleh. Nah, kalau pendengar mungkin punya hal-hal yang unik kah ya ketika makanan ini sudah hadir enggak tuh, atau menjadi makanan favorit dari pendengar. Biasanya tuh banyak pendengar ya makanan-makanan yang bisa dibilang memorinya itu masih membekas tapi rasanya sudah lupa. Waduh, berat sekali. Karena dengan orang-orang yang tersayang tadi ya, apalagi ditraktir sama teman, sama orang terkasih, makan bareng keluarga, walaupun menunya sama, pendengar, tapi pasti rasanya juga berbeda. Karena itu tadi, sama orang yang tersayang ya. Ada makanan yang diingat-ingat kembali, boleh di WA-nya Pro 1 ya, di 081-331-4x999 pendengar.

0: Li, lihat ada kursi kosong.
1: Iya, tapi kan itu kursi prioritas.
0: Oh iya ya, buat lansia, ibu hamil, dan teman disabilitas ya.
1: Betul, kita harus lebih peka sih.
0: Kadang orang malah cuek ya.
1: Padahal sederhana, cukup kasih tempat dan menghargai.
0: Iya juga sih, bukan soal kasihan, tapi soal menghormati.
1: Nah betul, karena setiap orang punya hak yang sama untuk nyaman.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih peduli lagi deh.
1: Nah gitu dong, mantap.
2: Hormati hak disabilitas, wujudkan ruang yang setara.

0: Naikila.
1: Pendengar masih barengan sama Celia Cahyani ya di Surabaya sore ini di sesi-sesi yang hampir kita di ujung-ujung, di ujung apa nih? Di ujung lapar pendengar karena bahas makanan ya. Tentunya ya. Sebenarnya makanan yang paling kita rindukan itu belum tentu yang mahal, tadi sudah Celia bilang. Kadang justru gorengan, langganan depan rumah, bakso dekat sekolah, es campur waktu kecil atau nasi bungkus yang selalu dibelikan orang rumah ya, karena itu yang membuat spesial itu bukan hanya rasanya pendengar ya, tapi momen yang menyertainya atau momen yang bersamanya ya. Itu makanan-makanan yang bisa lah pendengar ya, karena dibalik setiap hidangan ya ada perjuangan juga dibuat makanan tersebut dari pelaku UMKM kulinernya yang setiap hari juga menjaga kualitasnya, lalu juga membeli makanan dan dari pelaku usaha lokal itu kita juga turut mendukung ya yang namanya perekonomian masyarakat juga ya. Kalau pendengar ada yang memiliki warung langganan yang menurut Anda enak, yang layak dikenal lebih banyak orang, justru harus dipromosikan kemana-mana pendengar ya. Itu menjadi poin penting untuk kita saling membantu juga ternyata pendengar ya, untuk perekonomian di sekitar kita. Kita tidak bisa bantu banyak, tapi kita membeli makanannya itu juga sudah sangat membantu. Karena apalagi di Surabaya pendengar ya, di Surabaya itu dikenal dengan kota yang dengan ragam kuliner, kaya cita rasa, semuanya banyak pendengar ya. Tentunya ya, ini yang perlu dipastikan ya. Nanti kita juga akan ada laporan terkini pendengar ya. Tentunya kita tunggu untuk terkait nobar final Piala Dunia. Ada arus lalu lintas yang ternyata dialihkan pendengar ya. Jadi nanti kita tunggu pantauannya seperti apa. Anda tetap stay tune juga pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya.

0: laporan terkini.
1: Benar, kita informasikan laporan terkini dari lokasi Polrestabes Surabaya, gelar nobar final Piala Presiden 2026, arus dari lalu lintas dialihkan pendengar. Laporan selengkapnya akan disampaikan Faris Yarbo. Silakan Faris.
2: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Jalan Veteran, di Jalan Raja Wali, di mana akses ini menjadi salah satu akses jalan menuju Polrestabes Surabaya, di mana tepatnya di jalan saat ini sudah terjadi penutupan arus lalu lintas yang menuju ke Polrestabes Surabaya, di mana pada malam hari ini Polrestabes Surabaya menggelar kegiatan nonton bareng final Piala Presiden 2026. Dapat kami laporkan bahwa arus lalu lintas sudah ditutup menuju ke jalan Jembatan Merah atau jalan Veteran yang mengarah ke Polrestabes. Dan sementara kendaraan yang akan menuju ke Jalan Pahlawan diarahkan untuk melalui Jalan Kembang Jepun dan Jalan Karet untuk melalui ke Jalan Stasiun Kota, tepatnya di Pasar Atom Surabaya. Dapat kami laporkan bahwa Polrestabes menggelar ini untuk mewadahi supporter yang tidak diperbolehkan oleh panitia untuk menyaksikan babak final Piala Presiden 2026 dengan alasan keselamatan. Dan saat ini sudah semakin banyak supporter Bonek Mania yang hadir untuk datang menyaksikan nonton bareng. Di area lokasi nonton bareng juga disediakan stand-stand UMKM bagi masyarakat. Terus ada dua layar besar yang disiapkan baik di depan Jalan Veteran maupun di halaman Polrestabes Surabaya. Dan nantinya juga akan ada penampilan hiburan dari DJ Tessa Morena. Demikian Faris Yarbo melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Faris Yarbo, pendengar ya, untuk pantauan ya nobar bersama ini terkait pertandingan Persebaya dan Persib Bandung, pendengar, yang dilaksanakan pada hari ini tentunya ya. Jadi untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya yang saat ini sedang berada di arus lalu lintas dimanapun ya, diperhatikan kalau emang mau nobar langsung aja nonton di ini ya, di Polrestabes ya pendengar ya. Ada nobar bersama di sana ya terkait pertandingan Piala Presiden 2026. Kita masih ngobrolin tentang ngobrolin tentang makanan pendengar ya. Kalau Tuban ini makanannya jangan lupa kepala manyung ya. Terima kasih Pak Setiawan. Saya sering ke Tuban karena masih ada teman-teman yang ada di Tuban pendengar. Tapi kalau kepala manyung kayaknya berat banget ya. Tapi pernah makan kok sama keluarga waktu ada di sana pendengar ya. Waktu saya masih bertugas di sana, makan kepala manyung sama ini rajungan pendengar. Itu yang biasanya favoritnya untuk para keluarga yang hadir di atau datang di apa namanya di kota Tuban ya. Pendengar, setelah bentar lagi kita harus ikuti warta berita Sentral Pro 3 Jakarta ya, terkait tema sore hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Tentunya semoga obrolan kita ini bisa mengobati rasa kangennya, mengingat bahwa makanan yang seringkali menjadi bagian dari kenangan indah dalam hidup kita. Tidak hanya momennya saja, tapi makanannya juga bisa membuat memori-memori indah. Pendengar ya, satu beberapa lagu ada Tersanjung sama Tunggu Aku di Jakarta akan hadir menemani pendengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasi itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi dan industrialisasi nasional. Ada 105 peneliti

0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvo Fishery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
1: Pengembangan budidaya perikanan berbasis Silvo Fishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak Silvo Fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem Silvo Fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan mereka strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada bagaimana melakukan budidaya Silvo Fishery memadukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan, dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup dengan mekanisme MBG, makan gratis yang dimulai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini nanti.
1: Menteri Investasi Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
3: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Nah, kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semangat sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya
1: di sisi lain. Kepala BRP BAPPP Maros Andi Indrajaya As-Sa'ad mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng yang saya presiden atau contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuan untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
0: Dengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
6: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
7: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
5: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
8: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
5: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumilang Kartas Sasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
8: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
5: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
9: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
5: Halo. berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Nah, ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
10: Pekerjaan dilaksanakan sesuai
11: prosedur. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
12: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
11: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
10: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak berubah, tapi saya menerima janji dan tidak uang itu saya salah. Ya, kita jalan prosesnya, kemudian di jawab saya, saya berbuat baik. 300 jutanya buat di Peru di mana, Pak?
11: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
13: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
14: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
13: 4 miliar.
14: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
13: Dari
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
13: Benar juga, karena kan yang 1 miliar dilihat itu saya nggak ngomong bahwa itu untuk ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
16: Atensi
13: makanya dia minta
16: siapa?
13: 500.
16: Atensi untuk siapa?
13: Untuk orang dalam itu.
16: Yang disebut ini?
13: Ya,
16: Pak Heri Susanto.
13: Dia sebut begitu.
16: Pak Heri yang disebut.
13: Iya.
16: Saya tidak menyebut terdakwa di sini. Ya. Saudara kan tidak pernah bertemu kan?
13: Nggak pernah
16: bertemu.
13: Nggak pernah.
16: Tidak.
13: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
16: Lukman.
13: Dia kenal. Iya.
15: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
17: Semua yang dituduhkan itu kan gak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan gak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas, yang katanya saya menerima rumah nggak ada jual beli kok, menerima rumah sebagai hadiah dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada, saya masih tinggal di rumah saya.
15: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
19: Indonesia

0: membatasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
1: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah. Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Republik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana di panjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personil. Dan personil keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis baik dari dalam maupun di luar stadion guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi, Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal. Sedangkan Persibaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026. Dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: E-Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya sore ini mimbar agama Hindu, pendengar ya. Untuk sore hari ini, mimbar agama Hindu dengan judul Betapa Pentingnya Mengendalikan Diri Dalam Kehidupan. Kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Hindu.

swastiastu. Om avignamastu namasida. Om anugrahe manuhara deva datta anugraka archanam sarva pujanam nama sarva anugraka deva devi mahasiddhi yajna anga nirmalatmaka laksmi siddhischa dirghayu Dirgayusa nirvigna sukaritaho muhringanugraha archaninama suaha. Ya Tuhan, yang maha agung, maha kasih, maha pemberi anugrah. Anugrahkanlah kepada hamba kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Anugrahkanlah hamba umur panjang. Anugrahkanlah hamba kedamaian, kebahagiaan, dan semoga hidup hamba selalu bermanfaat dalam kehidupan ini. Umat Sedharma yang berbahagia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma tentang betapa pentingnya mengendalikan diri dalam kehidupan ini. Pengendalian diri ini sangat penting agar senantiasa kita selalu eling, kita selalu ingat, kita selalu menyadari bahwa orang yang pikirannya tidak terkendali, sehingga orang itu berkata-kata yang tidak baik, dari kata-katanya yang tidak baik itu keluar dari pikiran yang tidak terkendali. Pikiran yang selalu liar, pikiran yang tidak terkonsentrasi, pikiran yang selalu loncat sana, loncat sini, sehingga dia berkata-kata tidak baik, dan selanjutnya perbuatannya tidak baik. Wasita nimitante menemu pejah. Wasita nimitante ale katemu. Jadi karena kata-kata yang bermuara dari pikiran itu, kata-katanya tidak menjadi baik, sehingga karena kata-katanya itulah yang menyebabkan dia menemui yang disebut dengan kemalapetakaan. Karena kata-katanya itulah ya yang menyebabkan dia itu bahkan mati. Karena kata-katanya, orang lain tersinggung, karena kata-katanya pedas menyinggung hati seseorang, orang juga tidak sabar, tidak terkendali, maka dia berkelahi, ya bertengkar, dan lain sebagainya, sehingga orang itu menjadi meninggal. Sangat disayangkan sekali hal ini bisa terjadi, sehingga betapa pengendalian pikiran ini perlu sekali kita kendalikan dengan baik. Pikiran ini jangan sampai menimbulkan akibat kata-kata kita menjadi buruk, dan dari kata-kata yang buruk itu menjadi sebuah malapetaka. Di dalam kitab Sarasamuscaya, sloka 34 dikatakan bahwa

Seseorang yang mengendalikan hawa nafsu di masa mudanya karena pikirannya terkendali, hanya dia yang disebut orang yang berbudi pekerti baik. Ketika nafsu kehilangan minatnya di usia tua, itu wajar bagi dia menahannya secara alami. Jadi, ketika orang kehilangan nafsu di masa tua, itu merupakan sebuah hal yang wajar. Karena terjadi apa yang disebut dengan penuaan organ-organ tubuh. Jadi fungsi organ-organ tubuh itu sudah menurun. Sehingga kehilangan nafsu ketika tua itu adalah sebuah hal yang wajar. Sebaliknya, kalau orang tua nafsunya meningkat terus, nah ini yang di luar dugaan. Jadi ini boleh dikatakan mungkin kejadiannya adalah 1000 dari satu di antaranya 1000 orang, barangkali pengecualian itu. Jadi ketika nafsu ini menjadi besar, ya anak muda itu nafsunya besar. Anak-anak muda SMP, SMA, pencarian jati diri, nafsunya sangat besar. Nah, ketika masa muda inilah mereka itu dididik tentang budi pekerti, tentang etika, tentang yoga, meditasi di dalam kebrahmacariannya, sehingga anak-anak muda itu bisa kita kendalikan pikirannya dengan sebuah pengajaran. Pengajaran meditasi atau yoga. Jadi, apa yang disebut dengan upasana, ketika masa muda itulah dia diajarkan, anak-anak kita diajarkan tentang sikap, bagaimana caranya untuk memuja Tuhan, bagaimana sikap dan perilakunya dalam keluarga, bagaimana sikap di dalam masyarakat, sehingga dalam pembelajaran itu menjadi lebih konkret lagi, sehingga bagaimana caranya seorang anak ini menjadi anak yang suputra, jadi seorang anak yang berkarakter baik, seorang anak yang berguna bagi keluarga, seorang anak yang berguna bagi masyarakat. Itu tiada lepas daripada bagaimana pola daripada pendidikan anak itu, yang paling penting adalah pendidikan anak di dalam keluarga. Pendidikan anak di sekolah itu adalah transfer ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan anak dalam keluarga itu adalah sebagai ujung tombak daripada pendidikan karakter anak itu di masa depan. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam sloka 35 kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa

Seorang anak lebih baik dibandingkan pemuda. Pemuda lebih baik dibandingkan orang tua. Tetapi setelah naik ke pangkuan kematian, apa yang diharapkan oleh orang tua? Jadi, step-step kehidupan atau langkah-langkah kehidupan atau tingkat-tingkatan kehidupan itu, yang lebih utama adalah dari anak-anak yang lebih dipentingkan. Dari anak-anak itu adalah pembelajaran, masa mudanya, masa tarunanya itu telah menunggu. Dari taruna itu sendiri, masa tua yang menunggu. Setelah itu dari masa tua, kematian itu menunggunya. Dari hal tingkatan-tingkatan ini, kita bisa ambil sebuah pembelajaran bahwa kita harus menggunakan waktu itu dengan baik. Manakala kita menggunakan waktu dengan baik, maka berarti kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Kalau waktu itu tidak digunakan dengan baik, maka itu kita dikatakan menyia-nyiakan hidup kita. Jadi menyia-nyiakan waktu kita. Kita pasti digilas oleh waktu itu sendiri. Jadi perilaku menjadi orang tua itu, masa muda adalah masa yang dinantikan, masa kecil. Jadi masa tua dinantikan olehnya. Setelah ketemu masa tua hanya menunggu kematian saja namanya, apalagi yang akan dinantikan. Jadi ketika dalam sebuah penantian, disinilah kita sebagai umat manusia harus berbuat baik. Tidak jemu-jemunya kita harus berbuat baik. Di dalam Sloka 36 Kitab Suci Sarasamuscaya dikatakan bahwa

Asahya jiwitaksaye subamahat samaharet. Kematian pertama sebab disebabkan oleh penyakit menghancurkan badan manusia, oleh karena ketika usia hidup berkurang seseorang harus memperbanyak melakukan kebaikan. Oleh karena itulah, maka umat sedharma yang berbahagia, kematian itu yang didahului oleh segala penyakit, agar senantiasa penyakit ini tidak terlalu dominan menyelimuti diri kita, maka betapa pentingnya untuk mengendalikan pikiran ini. Makanan yang tidak boleh kita makan, jangan dimakan. Makanan yang boleh kita makan, silahkan. Ketika kita sudah tua, makanan yang terlalu banyak berminyak, hindari. Makanan yang sekiranya menimbulkan penyakit, hindari. Jadi jangan biarkan nafsu itu menggelora sehingga tidak terkontrol kita memakan segala makanan. Orang Jawa bilang tidak tarak, maka akibatnya ya penyakit itu akan menanti kita. Umat sedharma yang berbahagia, pengendalian diri itu betapa penting sekali. Manakala pengendalian diri ini dapat kita lakukan dengan baik, tat astu swaha astungkara, kesehatan, umur panjang pasti kita dapatkan. Dalam hidup ini kita harus percepat berbuat baik. Jangan kita tunda-tunda lagi berbuat baik itu, sehingga kita akan mendapatkan faedah daripada kehidupan ini. Ketika kita mendapatkan faedah dari kehidupan ini, disanalah kita menemukan kehidupan yang damai, bahagia. Jadi ketika kita melakukan puja persembahyangan, puja bakti kepada Tuhan, kita selalu mengucapkan betapa pentingnya kedamaian hati, kedamaian pikiran. Kedamaian pikiran itu kita dapatkan dari pengendalian diri, sehingga perbuatan kita itu selalu baik. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam sloka 37 kitab Sarasamuscaya dikatakan bahwa yuwa yuwa dharma silah siada nityam kalu jiwitam kohi janati kasiannya mertiu senapati siati. Seseorang harus melakukan dharma ketika masih muda, karena hidup ini tidak pasti. Siapa yang tahu kapan datangnya maut akan menyerang kita? Nah, jelas sekali dikatakan di dalam sloka 37 ini, maut itu kita tidak dapat prediksi kapan datangnya. Maka jangan sia-siakan waktu itu untuk selalu berbuat baik. Sekali-sekali jangan disia-siakan. Jadi kita harus gunakan waktu itu selalu berbuat baik. Baik itu dalam pikiran, dalam kata-kata, dan terintegrasi dalam perbuatan utuh kita. Umat sedharma, demikian yang bisa saya sampaikan wacana dharma ini. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Om Santi, Santi, Santi, Om.

pendengar, kita sudah ikuti untuk mimbar agama Hindu terkait betapa pentingnya mengendalikan diri dalam kehidupan ini. Dan setelah ini Surabaya Malam ini akan ditemani oleh rekan saya yaitu Jua Diwanda, pendengar ya, untuk tema ada narasumber pada Surabaya Malam ini terkait giat komunitas musik Kolintang, pendengar ya. Anda nanti bisa bergabung di line telepon Pro 1 RRI Surabaya, tentunya bisa di WA maupun di interaktifnya ya. Jadi bisa menitipkan pertanyaan terkait ngobrol bareng komunitas, yaitu giat komunitas dari musik Kolintang Surabaya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Kamis 6 Agustus 2026 ya. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bisa mengikuti salah satu karya dari rekan-rekan kami di seluruh Indonesia dengan menghadirkan satu drama radio berjudul 3 Detik Yang Menghapus Senyum, persembahan dari RRI Jayapura. Dan selepas itu nanti, pendengar akan kami ajak untuk bisa mengikuti program Ngobras Ngobrol bersama dengan komunitas yang akan hadir malam hari ini adalah dari penggiat seni musik Kolintang. Ada dua orang narasumber yang akan berbagi inspirasi dengan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti terlebih dahulu mini drama Pro 1 RRI Surabaya.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woy!
1: Dasar gendut.

0: Mila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
1: Oke, Mas.
0: Oke, ya. Siap. Oke? Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
1: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
2: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
1: Gak apa-apa Cin.
2: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
1: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
2: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
1: Tidak ada apa-apa, cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
2: Tapi...
0: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila!
1: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
2: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
1: Iya, aku tidak apa-apa.
3: Halo.
1: Halo, Ayah.
3: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
1: Baik, ya.
3: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
1: Udah, ya. Tadi pagi.
3: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu, ya, Nak. Kamu jauh dari Ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan, ya, setelah ini?
1: Iya, ya.
3: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta, anaknya baik kan?
1: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar Ayah. Gimana keadaan Ayah?
3: Ya, kondisi Ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan Ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar, punya banyak godaan. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya nak.
1: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah. Bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya ayah.
3: Oke, hati-hati ya.
1: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
4: Udah lihat foto terbarunya Dila?
5: Iu, jelek banget mukanya.
6: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
7: semeter juga tidak.
5: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
1: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
2: Boleh, aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
1: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
2: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
1: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
2: Dil, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
1: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
8: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka? Aku tidak pernah benar.

0: sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
0: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
2: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah. Oh.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali. Saya Jo Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dalam program Ngobras. Dan tadi sudah saya spill di awal, ada dua orang narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Ada Bapak Ambrosius M. Loho M. Phil. Ini beliau adalah pegiat seni musik Kolintang dan pelatih. Dan juga pelatih Kolintang begitu, dan juga dosen dari Universitas Ciputra Surabaya. Selamat malam Pak Ambro.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya Bapak?
1: Sehat.
0: Baik. Dan juga di sebelah Pak Ambro ini ada Bapak Hudi M. Suryawan. Beliau adalah Majelis Pendamping Musik Gereja GKI Citraland Surabaya. Selamat malam Bapak Hudi.
2: Selamat malam Mas.
0: Sehat Pak Hudi.
2: Puji Tuhan sehat.
0: Puji baik. Tuhan sehat baik juga. Baik. Malam hari ini kita senang sekali ya Bapak-bapak bisa bertemu dalam suasana yang sehat dan bahagia. Tentu saja malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kegiatan ataupun juga paguyupan atau komunitas begitu ya, para musisi Kolintang. Kolintang atau Kulintang lebih tepatnya, bisa di lebih dekat dengan mikrofon Pak Amru, boleh kalau mau pakai headset juga boleh.
1: Oke, jadi sebetulnya Kolintang dan Kulintang itu sama, cuman memang Kolintang itu lebih menyebut satu alat musik dari Minahasa, Sulawesi Utara. Baik. Sedangkan Kulintang itu identik dengan musik seperti Kolintang, tetapi yang dari Sumatera. Jadi itu ada pengkategoriannya. Mm-hmm. Nah, perbedaannya, kalau Kolintang itu memang dari kayu, kalau Kulintang itu identik dengan seperti momongan kecil yang kayak gamelan itu, itu namanya juga Kulintang.
0: Kulintang?
1: Iya.
0: Oh.
1: Konon, awalnya musik Kolintang kayu yang dari Minahasa itu dulu dipandang sebagai Kulintang juga. Okay. Tapi kemudian karena saat ini Kolintang sudah diakui oleh UNESCO, bukan kebetulan saya juga salah satu tim 5 penyusun naskah akademik dalam pengajuan ke UNESCO, tahun 2024 Kolintang sudah diakui sebagai musik asli Indonesia yang dari Minahasa, dan dia mendapatkan pengakuan oleh UNESCO bahwa dia memang musik asli di sini.
0: Musik asli
1: di Indonesia.
0: Dengan spell Kolintang.
1: Kolintang.
0: Oke,
1: okay. Ya. Jadi memang dari kayu.
0: Yang dari kayu. Ya. Jadi memang ini perbedaannya sangat signifikan ya. Sangat mendasar sekali karena dari bentuknya saja berbeda.
1: Ya.
0: Otomatis suara yang dihasilkannya pun juga berbeda.
1: Pasti berbeda.
0: Ya. Pasti berbeda. Daerahnya pun juga berbeda. Ya, ini kita juga ingin meluruskan ya, pendengar mungkin awam bagi Anda dan juga saya mungkin ya, untuk menyebut kata Kolintang dengan Kulintang begitu ya.
1: Betul, ya.
0: Hanya perbedaan huruf U dan O, tapi memang ini adalah dua jenis alat musik yang berbeda dan berasal dari daerah yang berbeda.
1: Berbeda pula.
0: Baik, Pak Ambro, Anda begitu sangat giat sekali ya, atau mungkin sangat aktif berkegiatan dalam musik Kolintang. Sebetulnya kegiatan Pak Amru sendiri apa?
1: Saya kalau pagi sampai sore dosen di Universitas Ciputra.
0: Ciputra. Nah. Dosen apa kalau boleh tahu?
1: Saya dosen etika, dosen filsafat.
0: Filsafat.
1: Oh. Dosen ada satu mata kuliah yang cukup menurut saya keren, itu becoming Indonesia, menjadi Indonesia. Nah, di mata kuliah ini juga sebetulnya secara tidak langsung saya menyisipkan nilai-nilai kebudayaan, termasuk seni. Jadi keunikan itu. Jadi mahasiswa itu mendapatkan pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia.
0: Kebudayaan Indonesia.
1: Apalagi kan di Universitas Ciputra itu multi etnik, multi ras, multi agama yang membuka kepada siapa saja boleh datang berkuliah.
0: Multi religi,
1: gitu. Multi religi dan ya
0: dan lain
1: pokoknya
0: sebagainya.
1: Seperti itu. Bahkan pelan-pelan mungkin akan mulai masuk dengan kesenian misalnya, karena selama ini memang yang baru jalan di bidang seni itu choir, paduan suara, olahraga juga sudah jalan seperti itu.
0: Artinya,
1: nah nanti malamnya saya mengajar Kolintang, salah satunya di grup Kolintang GKI Citraland.
0: GKI Citraland.
1: Nah, salah satu ini pemain bass jago, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Pak Hudi ini pemain bass jago di
0: pemain
1: grup
0: bass jago,
1: yang
0: ya?
1: Saya latih di gereja GKI Citraland.
0: Luar biasa. Nah, Pak Hudi sendiri, selamat malam Pak Hudi.
2: Selamat malam.
0: Oke, okay, Pak Hudi, ini sebagai pengantar terlebih dahulu supaya kita juga lebih kenal, lebih dekat. Kalau tadi Pak Ambro mengatakan bahwa beliau adalah seorang dosen filsafat, sudah etika begitu ya, dengan pendekatan budaya, becoming Indonesia, yes, luar biasa. Dan kalau Pak Hudi sendiri apa Pak, sebagai apa sebetulnya, selain sebagai pelatih kolintang atau sebagai seorang pemain bass kolintang yang jago tadi itu?
2: Saya sehari-hari karyawan swasta nih, Mas Jo, begitu. Tapi kami di sini sebagai berperan di mewakili GKI Citraland ya, di majelis jemaat khususnya. Karena di gereja kami, kami menggunakan alat musik kolintang yang kami rasa itu adalah unik. Dan kenapa enggak kita terapkan dan kita coba untuk dimainkan begitu, sehingga kita bisa tidak monoton di dalam satu
0: pelayanan gitu,
2: satu alat musik, warna musik gitu, Pak, ya, tapi kita berikan satu kesan tradisional di sana.
0: Itu dalam kegiatan ibadah begitu, Pak, dalam menggunakan musik kolintang dalam kegiatan di gereja GKI Citraland begitu, atau memang ini jadi satu-satunya pengantar atau musik pengiring begitu, Pak Hudi?
2: Bukan, Pak. Jadi di kami ada persembahan pujian ya. Jadi sifatnya lebih seperti itu. Jadi kita punya empat kelompok persembahan pujian yang dimainkan oleh alat musik kolintang ini gitu. Dan bukan hanya di Citraland sebetulnya, tapi GKI yang lain di Surabaya juga banyak yang pakai. Jadi kita mungkin sama-sama satu merasakan ya bahwa kolintang itu satu yang unik karena dari suaranya itu kita tahu bersama lembut, jadi keluar yang diproduksi dari alat itu harmonis, ada beberapa alat yang bisa dimainkan bersama. Kemudian dan mengajarkan kepada kita sebagai pemain itu kekompakan, bagaimana bisa menjaga ritme gitu. Dari alat musik yang sederhana pukul itu kita bisa merasakan bersama. Bahkan jemaat yang mendengar pun bisa ikut, sama gitu.
0: Ikut ikut merasakan kebahagiaan, ikut bernyanyi gitu ya. Nah, apa nama paguyupan kolintang ini, Pak Ambro?
1: Kalau di Surabaya itu paguyupan pelatih kolintang Jatim, P2 Kol Jatim.
0: Paguyupan pelatih kolintang ya.
1: Ya, P2 Kol Jatim ini ada di bawah payung besar yakni Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia. Kebetulan di IPKOLINDO, ya IPKOLINDO seluruh Indonesia itu saya dipercaya untuk bagian koordinator bidang humas, publikasi. Kebetulan memang ada juga beberapa publikasi tentang kegiatan kesenian kolintang yang bukan tidak, ini saya bukan tidak, bukan kebetulan saya sudah juga bukukan dalam
0: sebuah buku.
1: Nanti saya kasih ke Mas. Manusia, budaya,
0: budaya,
1: tradisi dan seni, perspektif seniman kolintang.
0: Perspektif jadi ini dari pandangan seniman ya.
1: Menceritakan bahwa dengan berkolintang kita merasakan manusia itu seperti apa. Karena dalam musik kolintang itu ada nilai-nilai filosofis, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai keinginan untuk memuji Tuhan, seperti pengalaman Pak Hudi,
0: Pak Hudi tadi
1: ketika
0: ya
1: bermain kolintang. Nah, paguyupan pelatih kolintang ini ya terdiri dari banyak pelatih. Dalam hitungan saya itu ada 20 lebih pelatih. Masing-masing pelatih itu yang memang berkedudukan di Surabaya dan Sidoarjo. Nah, 20 lebih pelatih itu paling kurang satu pelatih itu memegang 4 sampai 8 grup, Pak. Baik grup sekolah, grup gereja, tapi juga grup-grup yang secara inisiatif membentuk sebuah sanggar untuk berkesenian bermain kolintang. Nah, kalau gereja jelas mereka untuk pelayanan di gereja. Kalau sekolah itu misalnya pentas seni di sekolah. Itu kemarin kita pergelaran di Grand City itu ada sekitar 6 sekolah Muhammadiyah itu tampil semua. Dengan karena kolintang itu Pak,
0: itu berarti masuk ekstrakurikuler.
1: Ekstrakurikuler, tetapi mereka berjalan seminggu sekali karena kegiatan ekstra, tetapi fokus mereka itu pengembangan diri anak, tapi juga Mereka selalu menyiapkan sebuah kemasan ketika ada pentas seni. Karena kan kita tahu adalah di sekolah-sekolah dimanapun di seluruh Indonesia pasti pentas seninya kan itu ada setiap semester. Sehingga mereka mendapatkan wadah untuk ekspresi diri, ekspresi seni. Kalau misalnya grup-grup sanggar itu ya mereka mungkin, bukan mungkin, dalam pengalaman saya misalnya tanggal 16 malam itu satu grup sanggar saya di Medoan, mereka akan main malam sebelum 17 Agustus.
0: Malam terdekatan.
1: Memainkan ya, memainkan lagu-lagu perjuangan. Wah. Jadi mereka merasa bahwa kolintang ini bisa mengantarkan mereka untuk merayakan sebuah perayaan seperti ini, perayaan 17 Agustus. Kalau dalam konteks gereja ya tentu merayakan ya pujian kepada Tuhan. Kalau sekolah ya ekspresi diri, ekspresi seni ya, ekspresi bagaimana diri mereka itu menyukai musik kolintang, apalagi musik kolintang itu kan tidak asli, maaf, tidak asli Surabaya.
0: Betul, tidak asli Jawa malahan.
1: Tidak asli Jawa. Betul. Tapi sebetulnya Pak, keunggulan yang ini menurut pengalaman saya ya, pengamatan, pengalaman, tapi juga refleksi bahwa keunggulan tradisi Jawa Timur secara khususnya Surabaya itu dengan mudah menerima musik dari mana saja. Karena perkembangan musik kolintang di Surabaya Pak itu, bahkan sekarang saya punya misi untuk mencatatkan ada berapa jumlah grup musik kolintang yang berjalan setiap hari. Berjalan dalam arti tiap hari latihan. Itu dalam hitungan saya ada sekitar 140-an grup Pak. Misalnya hari ini ada mungkin 5 pelatih melatih 4 grup yang tersebar di seluruh Surabaya. Jadi ini menunjukkan bahwa penghargaan kultur Jawa Timur secara khusus Surabaya terhadap musik kolintang itu sangat tinggi Pak.
0: Terbuka.
1: Terbuka. Karena ya itu mungkin dalam konteks ini ya open minded lah ya. Open-minded. Karena kan mungkin beda dengan kultur Jawa Tengah mungkin yang kuat dengan gamelan. Tetapi saya melihat perkembangan kolintang di Surabaya itu sangat pesat dan sangat maju.
0: Dan masyarakat pun juga sangat merespon.
1: Sangat
0: ya.
1: Sangat merespon ya.
0: Ini juga merupakan salah satu bentuk akulturasi budaya yang sangat seni. Luar biasa. Nah, bicara soal musik tradisional ini sendiri, Pak Ambro, ini merupakan salah satu alat musik khas dari
1: Minahasa,
0: Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ini merupakan salah satu kesenian musik dari Sulawesi Utara yang memang sudah ada sejak kapan kolintang ini.
1: Oh, kalau di Sulawesi Utara itu sudah lama. Jadi sudah musik lama, kolintang ya? Itu sebetulnya konsep awalnya itu musik ritual. Nah, dia berawal dari 3 nada, dari 3 bila kolintang, 3 nada, 5 nada, dan 7 nada, lalu 9 nada. Nah, itu sebetulnya cikal bakalnya. Jadi kolintang itu dengan bunyi-bunyian yang apa ya, monoton, tung-tang, 3 nada itu atau 5 nada, itu sebetulnya digunakan untuk ritual. Nah pertanyaannya, kalau sekarang kita melihat kolintang yang ada di sekolah-sekolah, di gerejanya Pak Budi, di sanggar-sanggar, di seluruh Surabaya,
0: itu
1: sebetulnya sudah mengarah kepada performance art. Jadi kolintang saat ini memang
0: hiburan,
1: sudah seni pertunjukan.
0: Seni
1: hiburan. Jadi kalau, tapi artinya gini, ketika kita memainkan kolintang, ya kita jangan lupa dengan akar aslinya. Nah itu sebetulnya musik ritual. Dan musik ritual yang tentu datang dari sumber bunyinya kan kayu.
0: Betul.
1: Saya sangka musik di Indonesia itu mirip-mirip. Misalnya gamelan. Kadangkala kalau kita, saya orang-orang Minahasa asli yang melihat gamelan kadangkala tidak paham ya. Ini kok bunyinya ulang-ulang. Tetapi disitulah sebetulnya kekuatan dari musik gamelan, bahwa harga sebuah bunyi itu sangat mendalam.
0: Sangat luar
1: sama
0: biasa.
1: Sebetulnya dengan kolintang ketika cikal bakalnya tadi
0: sebagai
1: musik ritual. Itu sebetulnya yang menjadi katakanlah titik awal sejarah dari musik kolintang itu. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat kolintang sekarang itu ya sudah menjadi musik art, performance art atau seni pertunjukan.
0: Seni pertunjukan. Artinya ini bisa dikonsumsi karena memang perpaduan budaya. Jadi bukan hanya sebagai musik ritual saja, tapi bisa di akulturasikan dengan budaya-budaya modern ya, yang sekarang ini
1: bahkan
0: ada.
1: Bahkan sekarang mungkin di aransemen dengan budaya modern,
0: dikolaborasikan dengan musik-musik lain.
1: Termasuk gitu. Misalnya aransemen-aransemen, nanti Pak Hudi bisa menceritakan kesaksian, aransemen-aransemen musik modern, faktanya bisa dimainkan oleh kolintang. Pak Hudi sudah merasakan ketika bermain bass itu. Betul. Harusnya coba Pak Hudi.
0: Pak Hudi boleh sampaikan ini Pak Hudi, di musik kolintang ini sendiri ada berapa part? alat musik artinya bagian apa, bass, terus kemudian ada apa lagi,
1: melodi
0: kalau pengiring. Kalau di dalam sebuah grup band kan masih ada drum, ada keyboard gitu kan. Nah kalau di Kolintang sendiri bagaimana penyebutannya?
2: Baik, jadi kami itu di dalam belajar Kolintang itu, kita semua masih dalam tahap belajar.
0: Baik.
2: Bukan hanya belajar untuk memainkan nada, Mas Jo. Tapi yang menarik di sini kita dalam satu kelompok itu, karena ada jenis yang berbeda-beda itu, kita ada mengisi bagian akornya, mengisi bagian bassnya, jadi kita juga mengatur ritmenya yang masing-masing beda pukulannya gitu ya. Tapi yang lebih penting daripada itu, kita semua saling melengkapi dari ketika ini dipukul. Ketika yang lain sudah harusnya berhenti gitu. Dan ini adalah filosofi yang indah, seperti yang tadi disampaikan Pak Amru tadi, bahwa dalam kehidupan kita anunya dapatnya seperti itu, bahwa setiap orang memiliki peran berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama.
0: Harmonisasi.
2: Betul, Pak. Dan Kolintang ini mengajarkan kita, khususnya jemaat mungkin ya, itu kerjasama, gimana kita disiplin dan saling mendengarkan dan saling menghargai satu yang lain, dan yang pasti saling melayani dalam gereja tadi.
1: Karena Pak, mungkin bisa Pak Yudi tambahkan juga, satu grup itu 10 orang Pak.
0: 10 orang.
1: Berarti kan 10 pribadi dengan musikalitas masing-masing. Bagaimana pengalaman Pak Yudi itu bisa menyatu dengan yang lain?
0: Nah, ini kan termasuk alat musik pukul ya, alat perkusi. Musik perkusi ya, perkusi tanpa bernada, listrik gitu ya, perkusi bernada. Nah, pembagiannya seperti apa? Misalnya Pak Yudi sebagai bass, nanti Pak Amru sendiri sebagai
1: melodi,
0: apa?
1: Misalnya.
0: Melodi misalnya. Itu ada 10 orang gitu ya.
1: Jadi di situ ada dua melodi.
0: Melodi satu, melodi dua.
1: Baik. Jadi melodi satu, melodi dua pun saling mengisi, Pak. Jadi apa yang dimainkan melodi satu seharusnya tidak bisa dimainkan oleh melodi

0: pertama ketika menyatukan bunyi-bunyian itu di gereja. Kalau di rumah mungkin nggak bisa karena nggak ada barengnya.
1: Kemudian
0: kita bisa belajar bahwa harmoni itu dapat tercipta apabila kita dapat bersama dan setiap orang memainkan bagiannya dengan baik. Begitu. Ketika ada satu yang lupa, itu akan terdengar sesuatu yang jadi aneh begitu.
2: Pincang atau apa ya?
0: Nilai-nilai inilah
1: atau janggal gitu ya.
0: Kami ingin bangun untuk itu.
1: Jadi filosofi tentang kebersamaan, filosofi tentang rendah hati, tidak saling menonjolkan diri, karena memang tidak bisa ya. Maka bisa ditonjolkan karena semuanya sama gitu ya.
2: Karena memang filosofi Minahasa itu kuat dalam Kolintang, karena di Minahasa itu konon awalnya itu tidak ada yang iya kan sistem egaliter, tidak ada yang raja.
1: Betul.
2: Jadi semua sama. Nah, peran itu sebetulnya menyatu dengan fakta Kolintang ini. Jadi memang ya melodi okelah, dia leader, tapi dia mengantar di awal. Setelah itu dia main bareng pemain-pemain di
1: belakang. Jadi tidak bisa bermain sendiri ya, tidak ada yang egois begitu ya.
2: Iya.
1: Kalau Pak Budi gimana?
2: Saya rasa juga band seperti itu kan, Pak.
1: Betul.
2: Kalau ada part misalnya apa ya, melodi gitar yang main, ada part yang bass main.
1: Betul, nah, ada yang drum main sendiri, begitu ya.
2: Itu sebetulnya kesetaraan di dalamnya gitu kan.
1: Artinya semuanya saling melengkapi.
2: Saling melengkapi.
1: Tidak ada yang saling mendahului atau saling menonjol, semuanya seiring sejalan begitu ya.
2: Tapi juga memang, start awal itu pun perlu kekompakan.
1: Pak Hudi. Nah, kekompakan inilah yang kadang itu kan susah ya, karena memainkan alat musik itu juga secara tidak langsung juga akan membuat ego kita pun juga akhirnya harus sama gitu ya. Tiap orang itu kan punya ego yang beda-beda, pengen menonjol atau segala macam. Nah, Pak Hudi sendiri sejak kapan Pak Hudi mulai suka bermain alat musik Kolintang ini, Pak?
0: Ketika 7-8 tahun yang lalu, ketika gereja sudah memutuskan mau menggunakan alat ini untuk pelayanan.
1: Sebentar Pak, alasannya GKI menggunakan alat ini sebagai salah satu instrumen pelayanan apa?
0: Tadi Pak, yang sudah kami saya sebutkan bahwa kita gereja khususnya tidak hanya memiliki tugas untuk beribadah,
1: tapi
0: juga membangun manusia secara utuh, termasuk menghargai budaya yang Tuhan sudah nugrahkan kepada bangsa Indonesia.
1: Baik, tahan dulu di situ Pak Hudi, sepertinya ada yang ingin bergabung. Selamat malam, Ngobras.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ngobras.
2: Waalaikumsalam.
3: Bersama Bang Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Oma. Ya, silakan Oma langsung saja.
3: Dengan Pak Amro dan Pak Budi ya.
1: Pak Hudi, Budi.
3: Budi
1: pakai aja Pak.
3: Amro.
1: Ya.
3: Selamat malam, saya Oma Yanti jauh dari
1: Jawa Barat.
3: Jawa Barat, iya. Gini Pak, saya ada maaf, bukannya ria ya. Dulu tahun 78 sampai 85 itu kami di Gresik mendapat fasilitas untuk bermain musik Kolintang ini. Dulu gurunya itu saya ingat Pak Subali datang ke kompleks kami untuk main satu minggu sekali. Nah, kok tiba-tiba saya pengen main melodi. Ya, tetapi tiba-tiba saya disuruh memainkan lowai. Lowai, karena dengan saya panjang kali ya. Dan memang pukulan saya kenceng gitu ya. Lowai bass ya Pak ya. Bass ya. Nah, saya ingin main itu alat musiknya di Ina Esa atau Ina Rua gitu. Tapi kok saya di lowai ya. Sudah saya terima. Tapi semuanya saya bilang saya ingin belajar. Nah, sambil kami bisa menyanyi. Pertama-tama yang saya sebelum saya bertanya, saya ingin bersyukur juga ya, musik Kolintang ini saat ini sudah resmi terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ya.
2: Yeah.
3: 2024 ya Pak ya.
2: Iya.
3: Yeah. Alhamdulillah.
2: 5 Desember 2024.
3: 5 Desember ya, alhamdulillah kita bersyukur itu berjuang ya. Masya Allah. Terus yang ingin saya tanyakan, saya memang senang musik, jadi enjoy saja disuruh megang lowai atau Ina Esa gitu ya. Namanya Pak Subali, itu dari pendidikan Surabaya.
1: Iya, Oma langsung Oma ke pertanyaannya saja ini.
3: Iya, ini kan, oke. Yang ingin saya tanyakan.

0: kan? Yang dimaksud dengan tong, nada rendah, ting, nada apa, sama tang ini apakah ada beda-bedanya? Dan apa yang dimaksud dengan mainmu sama apa diatonis itu apa sih gitu loh. Di kolintang modern ini apakah juga mencapai apa ya berapa oktav? Kalau di kolintang dulu kok saya tidak dijelaskan ya. Yeah. Lalu bahan kolintangnya ini pada umumnya spesifiknya dari bahan kayu apa?
1: Baik, oh, itu aja ya. Waalaikumsalam. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, dipakai saja atau dilepas atau di agak dijauhin karena feedback. Iya, sudah Pak, aman. Oke. Baik. Iya. Baik, mau dilepas? Boleh dilepas dulu. Siap. Baik, silakan Pak. Ini bisa dijawab pertanyaan dari Om Mayanti. Jadi beliau ini memang pernah belajar kolintang sejak tahun 78 sampai dengan 85 di kawasan Gresik gitu ya. Dan ada beberapa hal yang sepertinya teknis. belum teknis yang belum dipahami, mungkin tong atau ting atau tang gitu ya. Saya juga kurang paham. Ya. Kemudian maimo, kemudian diatonis itu apa dan berapa oktav dalam kulintang. Jadi karena pelatih-pelatih semua di sini kan. Oke, silakan dijawab.
2: Oke, jadi kulintang itu sebetulnya dari kata tong ting tang.
1: Tong ting tang.
2: Tong itu nada rendah. Tang nada tengah. Ting nada tinggi.
1: Oh, tong tang ting.
2: Tong ting tang jadinya.
1: Oh, tong ting tang.
2: Jadi kolintang. Itu memang ada sejarahnya.
1: Baik.
2: Ya, ada sini. Tapi kan mungkin momen ini kurang pas untuk menceritakan, tapi intinya itu bahwa nada rendah, nada tengah dan nada tinggi juga pasti ada beda. Saya sangka Oma itu pasti paham.
1: Nah, tadi Bapak sampaikan ada tiga nada tadi ya, tong ting tang tadi ya.
2: Baru pertanyaan Meimo itu marilah, marilah. Marilah bermain kolintang. Sebetulnya kan ada satu grup di Salatiga namanya Maimo Kumolintang. Marilah kita bermain kolintang. Jadi sebetulnya kata Maimo kalimat ajakan. Marilah kita bermain kolintang. Baru pertanyaan yang ketiga tentang diatonis.
1: Nah,
2: jadi diatonis itu ya not yang seperti kita mainkan dalam musik pada umumnya. Nah, kalau pentatonis itu mungkin pentatonis kan ada yang slendrop, plelok. Nah, pentatonis itu mungkin bisa lihat musik gamelan. Ada satu note yang tidak ada. Sementara kalau kolintang itu memang sudah diatonis.
1: Nah, berarti do sampai si sudah lengkap.
2: Kalau kolintang lengkap, karena kolintang itu sebetulnya kalau kita memainkan melodinya itu seperti kita pegang piano.
1: Piano.
2: Yang tuts atas itu tuts hitam.
1: Tuts hitam.
2: Kecuali pengiringnya, kalau pengiringnya itu tuts hitamnya atau note miringnya, note setengahnya, dia sejajar semua. Jadi misalnya mi fa fi sel sol se la, jadi dia satu jajar. Kalau melodi kan yang note di setengahnya di atas, itu pembedanya sebetulnya. Nah, kolintang sudah diatonis, sehingga dari diatonis itulah yang tadi kita ceritakan juga bahwa lagu apa saja dia bisa mainkan, Pak. Lagu apa saja, mau lagu bernada pentatonik bisa dimainkan karena kan notnya lengkap seperti itu.
1: Kecuali kalau pentatonis memang ada beberapa
2: pentatonis
1: note
2: yang ada
1: ya.
2: Kendati begitu, Pak, musisi-musisi gamelan berbasis gamelan atau berbasis pentatonik, mereka akhirnya bisa memainkan lagu-lagu atau misalnya mengisi musik yang diatonik. Itu saya alami ketika 2024 juga saya jadi peneliti terpilih Lokofasia, Lokokarya Konservasi Musik Tradisi. Kami workshopnya di Malang. Itu kami, saya kebetulan terpilih sebagai peneliti musik karena terjun di kulintang. Nah, kami di sana ketemu dan saya banyak belajar tentang kekuatan juga dari musik gamelan. Nah, itu yang tadi tuh, Pak. Gamelan juga di sisi tertentu, jangan pikir bahwa dia tidak bisa memainkan musik yang diatonik. Bisa juga. Tinggal bagaimana komposernya mengolah, mengemas, mengimprovisasi sehingga musiknya itu bisa jalan. Bisa dimainkan.
1: Terdengar diatonis?
2: Ya, bukan terdengar diatonis, tetap pentatonik, tapi bisa matching.
1: Bisa matching ya. Itu kan gada miringnya gitu ya.
2: Nada miringnya
1: gitu. Oke, berapa oktav tadi terakhir belum dijawab? Oktavnya sama, berarti oktavnya sama ya?
2: Sama, Pak. Kalau melodi itu biasanya 4.
1: Kalau ini?
2: Kalau biasanya kan dia dihitung dari jumlah bila, Pak.
1: bila.
2: Kalau pengiring itu yang paling simpel ya 16 bila.
1: 16 bila berarti?
2: 16 bila itu ada 4. Mi sampai mi.
1: Mi.
2: Nada mi, mi tengah dan mi, mi paling atas.
1: Berarti ada berapa oktav itu? Dua.
2: Dua oktav.
1: Dua oktav ya. Baik, kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam. Bisa dipakai? Boleh. Selamat malam, Ngobras. Malam. Malam, Ngobras. Halo. Oh ya, ini masih belum ada yang bicara. Kita lanjutkan lagi, Pak Ambro. Saya ke Pak Hudi nih, Pak Hudi. Ya, tadi sempat ketahan soal pelayanan di gereja GKI yang sudah sejak 7 atau 8 tahun yang lalu, begitu ya, Pak ya? Memang sebagai salah satu upaya gereja, sebagai salah satu pewaris atau pelestari budaya bangsa. Nah, kegiatan dari teman-teman namanya tadi adalah P2
2: Kol Jatim.
1: Kol Jatim. Tulisannya kayak gimana, Pak?
2: P2. Paguyuban itu kan P2 itu kan.
1: P2.
2: Paguyuban
1: Pelati.
2: Kolintang Jatim.
1: Oh, P2 Kol Jatim. Ya. P2 Kol Jatim sendiri sejak kapan? Mungkin Pak Hudi atau Pak Amru boleh?
2: P2 Kol Jatim itu sejak pertama kali pelatih-pelatih Kolintang dari Minahasa mereka datang ke Surabaya, Pak.
1: Oh, udah lama berarti ya?
2: Sudah lama ya. Ada satu buku yang saya tulis itu biografi dari seorang tokoh Kolintang juga di Surabaya itu, Pak Hein Sorongan. Itu dia masuk ke sini, Pak, tahun 80. Sebelum dia masuk, itu tahun 75, sudah ada Kolintang di Jawa Timur, Pak. Jadi, ya ini sih mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Perkiraan saya itu di tahun 75 itu sudah ada, Pak. Tapi kan yang saya tahu persis tahun 80 memang sudah hidup dan berkembang ketika Pak Hein Sorongan ini datang ke Surabaya.
1: Datang ke Surabaya. Ya.
2: Dan dia memang datang ke sini mulai merintis melatih Kolintang. Hitungan saya sekarang dia pegang sekitar 14 grup, Pak. Umurnya sekarang 74.
1: 74 tahun. Sorry,
2: 72 tahun. Oh. Kebetulan dan, bukunya baru di-launching pada bulan Februari. Saya yang tulis bukunya.
1: Oh,
2: itu dan, tokoh Kolintang.
1: Dan tokoh Kolintang itulah yang akhirnya berinisiatif ya, sebagai...
2: Yang menyebarluaskan, walaupun sebetulnya ada pelatih-pelatih Kolintang yang asli dari Surabaya, asli dari orang Jawa, dan ya mereka kan hitungan umurnya mungkin sekarang umur 60-an, 50-an. Ya junior-junior lah yang...
1: Nah, untuk pelatih Kolintang sendiri ini... sejak kapan terbentuknya atau sejak Pak itu?
2: P2 Kol itu terbentuk ya di tahun sekitaran 90-an paguyubannya.
1: Paguyubannya.
2: Tapi mereka sudah sebelum itu sudah mulai apa?
1: Sudah ya, ada tapi
2: berselancar
1: belum...
2: istilahnya ya. Ini mulai melatih di sini.
1: Yeah.
2: Mungkin mereka merasa perlu untuk sama-sama membentuk satu wadah.
1: Uh-huh.
2: Akhirnya mereka sepakat untuk apa namanya membentuk satu wadah dan
1: di tahun 90-an itu tadi.
2: Tahun 90-an.
1: Ya. Sampai sekarang.
2: Sampai saat ini.
1: Okay. Sampai saat ini.
3: Dan di GKI Citraland kami menangkap itu, Pak, ada ternyata ada animo dari jemaat juga. Kita akhirnya ambil kesempatan itu dan kita coba untuk tadi sebagai bentuk salah satu pelayanan gitu ya. Dengan suaranya tadi yang kita anggap ya ini
2: unik
3: lembut, harmonis gitu ya, dimainkan bersama. Tapi kami juga tidak semudah itu. Kami terima banyak tantangan sebenarnya nih, Pak Jo. Kalau sekarang di era digital ini, kalau kita lihat sekarang anak-anak lebih banyak mengenal musik lewat gawai ya. Padahal kalau mereka memainkan alat musik itu secara langsung, akan memberikan pengalaman yang beda harusnya. Bersyukur di kami sudah mulai lagi juga ada anak-anak itu yang tergabung, anak-anak dan remaja, mereka tergabung dalam satu kelompok di Kolintang di kami. Kami lihat mereka belajar konsentrasi dari itu. Kemudian mereka belajar dari dini untuk bekerja sama, untuk tidak saling ego, melepaskan ego dan dapat saling disiplin satu dengan yang lain dan menghargai proses yang penting. Dan karena itu kami berharap sebenarnya kepada banyak sekolah gitu ya, banyak gereja atau komunitas, bahkan sanggar seni mulai mengenalkan Kolintang ini, alat musik yang indah ini, kepada generasi muda sebenarnya.
1: Jadi memang sudah mulai ada regenerasi gitu ya. Ini diawali dari kegiatan menggereja di GKI Citraland. Tetap bersama kami pendengar di dalam program Ngobras malam hari ini, saya Jo Adi Yuanda.

0: impian.
1: Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas Pro 1 RRI Surabaya. Dan ada pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Oma Yanti Queen. Terima kasih Oma atas pertanyaannya dan sudah dijawab tadi ya dengan Pak Ambro dan juga Pak Hudi tentang bagaimanakah gitu ya, atau apa sajakah instrumen-instrumen nada-nada secara teknis yang ada dalam Kolintang sendiri. Nah, kita lebih mengerucut lagi tentang kegiatan dari P2 Kol Jatim, Paguyuban Pelatih Kolintang, Kolintang, Jawa Timur. Untuk Pak Hudi sendiri memang sudah awalnya alat musik apa Pak yang dikuasai Pak sebelum ikut Kolintang ini Pak?
2: Dasar-dasar saja sih, saya bisa gitar juga, saya tahu chord-chord gitu, piano dasar gitu aja.
1: Terus ikut Kolintang ini butuh waktu berapa lama untuk bisa akhirnya menjadi seorang pelatih sekarang ini?
2: Oh, bukan, saya bukan pelatih, saya cuma
1: pemain bass maksudnya. pemain bass. Yeah.
2: Karena mungkin dari konsep itu ya, konsep tahu chord itu kan tidak beda antara alat musik satu dengan yang lain.
1: Jadi coba alat musik bisa, modern gitu ya.
2: Iya, saya bisa terapkan di situ karena sama anunya. Mi, do, sol begitu, notasi. Do, sol dan sebagai notasi dan yang lain gitu kita bisa masukkan sehingga ketika diajar sama Pak Amru
1: langsung bisa paham begitu. Dan sekarang Pak Hudi sudah melatih berapa tim di gerejanya?
2: Bukan pelatih.
1: Cuma pemain. Terus yang di gereja siapa yang memegang? Pak Ambro sendiri.
3: Iya. Oh. Jadi di gereja GKI Citraland itu kebetulan saya melanjutkan ya pelatih lama. Pelatih lama juga itu anggota P2 Kol. Nah, akhirnya alihkan ke saya. Jadi di GKI Citraland itu ada 4 grup. Ada grup anak-anak yang tadi.
1: Itu bicara. Anak-anak itu usia berapa?
3: Paling kecil itu kalau nggak salah kelas 4 SD.
1: Oh iya.
3: Paling kecil. Jadi tapi mereka di mix ya, maksudnya ada yang anak SMA, jadi digabung jadi satu grup, di mana satu grup itu kan 10 orang.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, lalu di situ ada 2 grup ibu-ibu. Salah satu grupnya saya yang latih juga. Dan grup bapak-bapak. Bapak-bapak juga enggak bapak semua karena ada remaja anak.
1: Ada remaja juga.
3: Salah satunya Pak Hudi dan kebetulan sih dalam pengalaman saya Pak Hudi karena basic
1: main musik ya
3: kuat, jadi sengaja mungkin sejak awal diplot ke pemain bass karena pemain bass itu kan ngantar ritme Pak.
1: Biasanya
3: pemain bass itu kan ritmenya tetap terjaga. Musik itu jadi
1: yang pegang
3: jadi,
1: tempo lah ya.
3: Ya,
1: yang pegang tempo itu. Seperti itu. Kalau bassnya enggak jalan nanti temponya kemana-mana. Ya. Gitu kayak kira-kira begitu ya, ya Pak Amru ya. Ya,
3: selain itu juga ada saya melatih juga 2 grup sanggar. Itu rata-rata udah lansia di Manyar dan satu di Manyar, satu di Medoan.
1: Oh, di rumah Pak Amru sendiri? Bukan,
3: di rumahnya mereka. Jadi saya datang ke mereka. Nah, latihannya itu di atas jam kuliah saya.
1: Jam mengajar.
3: Rata-rata jam 5, jam 6.
1: Oke. Okay. Apa yang membuat Pak Amru sebegitu interestnya sampai datang ke sana untuk melatih ke Manyar, ke Medoan lebih jauh lagi.
3: Memang saya dari kecil sudah dekat dengan Kolintang karena itu adik kakaknya ibu itu membentuk satu grup Kolintang.
1: Apa jemaah juga?
3: Bukan. Mereka grup apa ya? Keluarga sebetulnya. Nah, di situ saya mau dengar mereka. Nanti saya sebetulnya mulai main Kolintang itu umur SMA. Dan bermain pertama kali ya di pengiring. Kemudian di samping saya belajar musik gereja juga di sekolah waktu itu, akhirnya kan perkembangan musik itu saya hafal lalu kemudian aplikasikan ke Kolintang.
1: Ke Kolintang.
3: Saya memang bukan
1: awalnya jurusan main musik apa?
3: Saya ndak ada keahlian musik basic lain Pak.
1: Oh iya?
3: Saya cuma bisa main gitar sedikit, bisa nyanyi sedikit, ya artinya tidak jago gitu. Tapi kemudian Kolintang ini saya lihat kayaknya perlu dikembangkan. Nah, dari basic itu
1: jago
3: saya mulai aplikasikan Kolintang sampai saya beli Kolintang Melodi kecil. Saya miliki Kolintang Melodi dan kalau dengar lagu di radio atau di mana, saya mulai coba. Akhirnya kan sampai pada mengaransemen, tapi ya jujur saya tidak bisa mencipta lagu Pak. Kalau mengaransemen bisa. Makanya Mungkin aransemen modern yang kita temukan sekarang itu bisa dimainkan di Kolintang.
1: Wah, luar biasa ini ya. Otodidak berarti.
3: Kalau boleh dikata otodidak.
1: Otodidak ya, luar biasa. Darah Minahasanya kental sekali.
3: Seperti itu, Pak.
1: Cuma tidak mau mengkiri kan?
3: Karena juga saya dulu belajar, nah ketika sudah usia kuliah saya kan sempat pernah merantau ke Jakarta. Di sana juga saya bergabung
1: dengan paguyuban
3: Kolintang, belajar dari orang-orang Minahasa,
1: Minahasa
3: yang
1: asli,
3: apa ya, hijrah, kesana. Hijrah lagi, yang... apa namanya, bermutasi ke Jakarta dan melatih Kolintang gitu loh, pindah ke Jakarta. Okay.
1: Nah untuk P2 Call Jatim ini, Pak Amro sendiri sebagai ketuanya?
3: Bukan, saya sebagai anggota. Ketuanya itu ada tokoh senior.
1: Kalau Pak Amru ini tadi ini ya,
3: kalau bagian humas
1: Kolindo, di
3: Ipkolindo ya. Ikatan Pelatih Kolintang Nasional. Justru kalau di P2 Call, karena saya juga baru bergabung dengan komunitas P2 Call Surabaya, jadi saya belum.
1: Oh, P2 Call Surabaya bukan Jawa Timur ya?
3: Jawa Timur, P2 Call Jatim.
1: P2 Call Jatim ya.
3: Tapi mayoritas pelatihnya memang di Surabaya.
1: Dari Surabaya. Kegiatannya apa aja itu? Selain mereka punya kesibukan masing-masing di tim-tim mereka.
3: Kami juga, Pak, latihan.
1: Ketemu gitu?
3: Ketemu. Oh, kami ketemu mungkin latihan 2-3 lagu di satu tempat. Kami sering latihan di Jalan Ubi, di belakang, di sekitaran RSAL.
1: RSAL situ.
3: Sanggar. Lalu kemudian pertemuan kami juga kadang suka ngumpul dan jamming. Jamming itu main Kolintang.
1: Main Kolintang bersama. Oke. Pak Amro, banyak yang bilang bahwa musik Kolintang ini adalah musik yang mahal. Karena butuh satu set alat Kolintang dan itu memang tidak mudah untuk bisa memiliki. Tadi
3: satu set Kolintang.
1: Satu set Kolintang ya, satu set alat Kolintang maksudnya lengkap begitu ya. Ketika kita harus mendatangkan itu butuh biaya yang besar. Itu yang pertama yang pengen saya tahu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan dari Oma Yanti Queen belum terjawab, bahan kayunya itu bahan kayu apa?
3: Oke,
1: itu dulu. Silakan, Pak.
3: Jadi bahan kayunya kalau di Jawa Tengah itu mereka pakai kayu waharu.
1: Waharu. Waharu
3: ya, waru. Biasa disebut waru, tapi kalau lihat pengkategorian kayu itu waharu tulisannya sih, tapi dibaca waru. Itu kayu waru itu kayu bagus memang. Nah, kayu waru itu untuk tutsnya, Pak. Nah, sedangkan kotaknya itu bisa triplek tebel, bisa juga papan tebel yang mungkin disekap sampai.
1: Sebetulnya penghasil suara itu kayunya itu atau kotaknya?
3: Jadi kayu itu yang disetemkan, kayu tutsnya. Tapi sumber bunyinya itu kotak resonansi.
1: Kotak itu kan,
3: kotak resonansi
1: itu. Itu yang akhirnya menimbulkan
3: bunyi, suara.
1: Suara itu ya.
3: Nah, yang disetem itu tutsnya.
1: Tutsnya.
3: Jadi kalau di Jawa Tengah itu termasuk di sini tuh kayu waru.
1: Kayu
3: kalau di Sulawesi Utara, di Manado, di Minahasa secara umum, itu kayu cempaka, cempaka kuning atau cempaka putih. Itu. Dan sejauh penelusuran saya dan pengamatan saya memang hanya dua jenis kayu itu, Pak.
1: Karena kayu waharu sama
3: kayu waru sama cempaka. Kayu cempaka.
1: Okay.
3: Oh, ada lagi, Pak. Sorry. Di daerah Minahasa Utara itu ada kayu, aduh apa namanya? Yang dia pokoknya banderan, kayu banderan.
1: Banderan.
3: Banderan ya.
1: Kayu banderan.
3: Nah, kayu banderan itu dia, Pak, saya analogikan seperti ini. Jadi misalnya dia panjang begini, bulatnya seperti ini, Pak. Panjang. Lalu hanya dibelah dua dan langsung dipasang. Dipasang jadi tuts.
1: Tuts gitu ya.
3: Kalau kayu waru dan kayu cempaka itu memang disekap bikin kotak-kotak. Mungkin kalau bas kan lebarnya
1: dicetak lah ya, dicetak.
3: Tapi kan itu disekap, lalu disekap. Kemudian
1: namanya disekap
3: apa ya? Dihaluskan seperti itu ya, pakai
1: nyetel tutsnya kayak mana itu?
3: Ya, kalau misalnya dipukul gitu. Lalu kemudian kalau ditinggikan potong ujung atas atau ujung bawah.
1: Oh, itu yang
3: kalau direndahkan gali bagian tengah.
1: Tingnya ya.
3: Ting. Ya, tingtong lah seperti itu, Pak.
1: Oh, iya. Jadi saya jadi baru tahu juga ini ternyata begitu.
3: Nah, tapi sebetulnya, Pak, saya tambahkan sedikit.
1: Boleh.
3: Keunggulan P2 Call Jatim itu beberapa pelatih Kolintang di Jawa Timur yang notabene bukan orang Minahasa, mereka bisa memproduksi Kolintang, Pak.
1: Oh iya.
3: Saya sendiri orang Minahasa enggak bisa produksi Kolintang, Pak.
1: Nah, itu kenapa bisa begitu?
3: Ya, mereka itu datang dari belajar dan keterbukaan juga Kolintang ini, Pak. Siapapun bisa kalau punya basic tukang bisa, Pak.
1: Okay.
3: Tukang kayu bisa.
1: Artinya tidak harus orang
3: Minahasa.
1: Semua
3: jadi,
1: orang bisa.
3: Itu mungkin sekarang akhirnya kalau saya boleh menyimpulkan lebih awal itu bukan lagi milik orang Minahasa secara apa ya? itu milik kepemilikan eksklusif. Kalau itu, nama sejarahnya ya dari sana.
1: Ya, itu,
3: menurut saya sih
1: itu milik Indonesia karena dunia sudah mengakuinya.
3: Betul. Sebagai WBTB warisan budaya tak benda oleh UNESCO.
1: Nah, anggapan atau stigma bukan stigma yang negatif ya, tapi ini anggapan atau stigma bahwa kolindang itu mahal.
3: Ya.
1: Ketika mendatangkan itu harus ya sama seperti kalau kita sewa gamelan satu set,
3: betul,
1: misalnya
3: betul.
1: Mau ada acara keluarga. Benar enggak, Pak?
3: Kalau menurut saya sih benar, karena satu setnya itu kan paling murah 25 juta.
1: Nah, itu dia. Belum pemainnya tuh.
3: Memang ada satu teman kemarin dia bikin kolintang portable, tapi kolintang portable pun cuma satu biji, Pak. Jadi cuma melodi.
1: Oh.
3: Jadi dia bikin seperti kotak kayak kita memikul apa biola atau apa yang
1: biola kecil. Biola yang kecil
3: yang gitu, portable,
1: ya, portable gitu ya.
3: Tapi ya kalau suara. Semua ya hanya melodi, Pak. Yang lain enggak bisa. Jadi memang label mahal itu ya harus diakui juga sih.
1: Karena memang harus makanya apa memang asli ya.
3: Paling banyak yang memiliki itu ya komunitas paguyuban. Gereja, paguyuban sanggar,
1: sekolah-sekolah itulah makanya, ya.
3: Tapi bersyukur bahwa sekarang di Surabaya itu banyak pemerhati yang notabene seperti kemarin Pak Yudo itu ketua Persatuan Insan Kolintang Jawa Timur, dia menyumbang 10 set kolintang di 10 sekolah di Surabaya.
1: Wow.
3: Dan itu sudah berjalan, Pak, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang
3: sementara berjalan.
1: Artinya ini sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya ke generasi muda, ya, benar ya. Oke, Pak Amro, Pak Hudi, luar biasa sekali ini ngobrolnya. Sampai saya lupa waktu. Cuman saya berharap semoga saja ini memang benar-benar jadi salah satu apa ya? Pencerahan bagi masyarakat khususnya di Surabaya bahwa kita hidup sangat dekat dengan kolintang, sehingga kita pun juga bisa dengan mudah untuk mempelajari warisan budaya tak benda ini dengan baik, tentunya juga dengan bantuan dari teman-teman dari P2 Call Jatim ini. Terima kasih Pak Amro, terima kasih Pak Hudi yang sudah hadir di Studio Pro 1. Semoga lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya.
3: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam, sampai jumpa. Baik, mendengar tetap bersama kami di malam hari ini. Saya Juwadi Yuanda akan terus mengawal Anda di program selanjutnya.
0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.
2: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
3: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
2: Tekanan targetnya cukup berat ya?
3: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
2: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
3: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
2: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
3: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
2: Sama-sama Reni.
4: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk berbagi kebahagiaan lewat lagu-lagu kenangan, lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Melalui program Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, saya coba akan hadirkan kenangan atau memori yang membahagiakan ke ruang dengar Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 031-534-5474 dan juga 08133-1499-2. Silakan bisa bergabung untuk juga bisa memberikan voice note ataupun juga mungkin berbagi kabar seputar apapun aktivitas Anda malam hari ini. Ada, jangan lupa juga menyebutkan passwordnya kalau saya bilang ruang rindu, teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Begitu pula dengan yang bergabung melalui WhatsApp. Voice note juga demikian adanya ya. Baik pendengar, kita langsung saja awali perjumpaan kita malam hari dengan menerima atensi-atensi Anda. Penelpon yang pertama, Ruang Rindu. Oh, terputus. Dicoba kembali. Untuk Anda yang mau bergabung, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Jo.
0: Selamat malam Bang Andi, iya, dari Batam.
1: Iya, tapi masih di Tanjung Pinang.
0: Oh, iya sih, kerasa di sana enggak pulang-pulang balik, gih.
1: Balik, cuman itu dia, kadang seminggu Batam, seminggu Tanjung Pinang.
0: Oh begitu, iya. Kenapa? Sehat alhamdulillah.
1: Karena ada ya bisnis kecil-kecilan lah.
0: Oh isi, bisnisnya kecil-kecilan, hasilnya yang gak kecil-kecilan, iya. Ya.
1: Amin. Matur nuwun sangat. Ini lagu barat ya Bang Jaya?
0: Betul.
1: Michael Jackson?
0: Boleh.
1: Featuring Janet Jackson, Scream.
0: Scream. Okay.
1: Iya, itu ada kenangan itu Bang Jo.
0: Hey, apa tuh? Ceritain dong.
1: Iya, waktu masih SMP kalau enggak salah.
0: Ah, masa?
1: Iya, ke rumah ini diajak sepupu, adik sepupu kan, berenang di Jakarta Barat. Rupanya itu komplek itu almarhum Adven Bangun.
0: Oh, yang pemain film senior itu ya?
1: Laga.
0: Laga, iya.
1: Iya, laga yang sama kayak Barry Prima juga.
0: Betul, kan? Betul. Itu satu angkatan lah itu ya.
1: Iya, itu. Ih, Masya Allah, tabarakallah. Itu kolam renangnya memang mewah, Bang Jo.
0: Oh ya?
1: Iya, ada sauna, ada kolam renang dingin. Iya,
0: itulah. Air hangat. Iya.
1: Jadi kayaknya dulu itu udah termasuk mewah, Bang Jo.
0: Iya, sampai sekarang pun juga mewah itu. Bukan dulu, sampai sekarang pun juga mewah itu. Jangan lagi ya, iya, bukan lagi. Bang Jo. Iya.
1: Bukan hotel, kalau hotel kan udah biasa
0: ya. Ya di rumahan, rumahan. Iya.
1: Rupanya memang komplek artis.
0: Terus ya. Hubungannya sama lagu Scream tadi apa sebetulnya?
1: Nah, jadi memang pas lagi viral lagu itu Bang Jo.
0: Oh itu, kirain lagi teriak-teriak gitu, scream gitu enggak ya?
1: Kan jadi dia ada tempat gymnya. Juga, tempat gymnya nyetel itu.
0: Oh, makanya jadi keingat-ingat ya?
1: Iya, siap. Betul, makanya terasa ya waktu zaman itu kayak ngetren banget lah gitu.
0: Siap, oke. Okay. Nanti diputerin deh, langsung saja. Iya. Salamnya buat siapa nih, Bang Andi?
1: Buat Bang Jo, semoga sampai tuntas, semoga sehat rezeki lancar.
0: Amin,
1: Bang Jo.
0: Amin, ya Allah, amin. Terima
1: ini
0: kasih banyak.
1: Berapa kontainer?
0: 5 kontainer aja, jangan banyak-banyak. Ya.
1: Iya, yang pastinya Bu Siti, Bu Istikaro, terus apa... Bu Wira, sama Pak Heri, itu udah satu paket dia ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus salam buat Omayati Queen. Satu lagi, Bang, siapa yang orang Medan itu?
0: Bang Kobar.
1: Ya. Apa dua lah bonus ya.
0: Ya, boleh.
1: Iya, Bang Jo, makasih. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Andi, Bang Andi. Dari Tanjung Pinang ini, nggak balik-balik ya. Lagi ada bisnis di sana. Terima kasih, Bang Andi. dari Batam yang sekarang lagi di Tanjung Pinang. Selalu setia mendengarkan siaran Pro 1 RRI Surabaya. Kalau malam-malam gini selalu update gitu ya. Terima kasih ceritanya nih. Waduh, ada kenangan juga dengan mendengarkan lagu dari Michael Jackson dan juga Janis Jackson. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori. Lihat lagu, malam juga.
0: Malam Bang Kobat.
1: Bang Jo, kasih informasi aja Bang Jo.
0: Boleh, boleh.
1: Penangkapan 99,2 di Mojokerto dan sekitarnya seperti mendengarkan orang di pasar, Bang Jo. Terima kasih.
0: Kamu resek ya? Oh, ya. Jadi nggak request tapi informasi lapor gitu ya. Ya ini memang beberapa hari ini pemancar kami di FM 99,2 MHz sedang dalam perbaikan. Jadi kalau misalnya Anda sekarang ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 dan kemudian suaranya kurang begitu jernih, ya memang kondisinya kami sedang melakukan maintenance ya, atau perbaikan atau perawatan gitu ya, lebih tepatnya. Perawatan pemancar biar nanti kedepannya akan lebih jos lagi, lebih kuat lagi, lebih bisa memanjakan Anda lagi nih ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bang Jo.
0: Iya.
2: Tang ting tang tung.
0: Iya.
2: Bang Jo, kalau judulnya Lati by Weird Genius ini bisa di-play tidak?
0: Kalo tidak. Enggak, tidak bisa, terlalu baru ya.
2: Oke. Terus ini aja deh,
0: 90-an, 2000-an. Apaan?
2: Hujan meteor aja.
0: Yang mana itu?
2: Liu Xing Yu. Dari itu loh.
0: Yang lain, yang manca barat manca aja. Saya susah carinya nih, Liu Xing Yi.
2: Aduh.
0: Liu Xing Yi.
2: Itu ayo. Kan lagunya S4 itu.
0: Iya, tahu. Coba yang lain.
2: Apa ya, sebentar. Itu aja deh. Dari Mariah Carey, Whitney Houston.
0: Okay. When you believe. Ya, salamnya buat siapa, Oma?
2: Buat Kang Ali Wasik, sama Nak Dio Sakti, keluarga besar di Kendari. Sama tadi, terima kasih ya. Bang Andi, buat itu Maulana juga, buat semuanya deh tanpa terkecuali. Bang Jo?
0: Iya.
2: Bang Jo?
0: Iya, saya dengar.
2: Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Lanjut. Terima kasih Bang Jo. Selamat berkata. Ya merdeka dulu Bang Jo.
0: Iya. Saya juga agak-agak bingung nih. Maksudnya yang mana? Panggil-panggil terus nyanyi Hari Merdeka, ya kan? Oke lah, kalau begitu. Oma Yanti, terima kasih atensinya. Kita ke telepon berikutnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Sehat, Bang Jo?
0: Alhamdulillah, Pak Toto. Sampai jumpa.
3: Mudah-mudahan Bang Jo gak bosan dengan suara saya.
0: Wah, ya jelas. Jelas saya. Jelas. Jelas, Kak.
3: Kalau Michael
0: Sturrock
3: boleh, Bang Jo.
0: Michael Sturrock boleh.
3: Ya, judulnya pilihkan aja, Bang Jo. Karena saya gak hafal bahasa Inggris.
0: Oh, alah kok ngono, Rek. Wah. Yang mana?
3: Director boleh. Director.
0: Di actor boleh. Nanti saya puterin. Ya,
3: salamnya tadi ada Om Ayanti, Budi Tidamiyati, Bang Kobar, Pak Freddy beserta ibu dan semuanya tanpa terkecuali. Bang Jo, terima kasih.
0: Sama-sama, Pak Toto.
3: Banyak rezeki, tetap semangat. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih, Pak Toto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Merdeka.

0: dari Maria Carey dan juga Whitney Houston sudah kita nikmati bersama dengan When You Believe. Kita sudah putarkan spesial lagu ini untuk Oma Yanti Queen dan juga buat Pak Toto sampai jumpa yang tadi sudah request Michael Learns to Rock dengan The Actor. Selamat malam juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan mendengar, sedang melintas di beberapa ruas jalan di tempat Anda. Anda boleh loh bergabung juga, boleh update informasi bagaimanakah situasi arus lalu lintas malam hari ini di tempat Anda. Ada pun juga yang sedang bertugas malam hari ini, sedang piket, jaga malam, jaga pasien ya, jaga keamanan. Semoga saja malam hari ini pekerjaannya diberikan kelancaran, kemudian tuntas sampai nanti dengan sukses ya, seperti dan sesuai dengan ekspektasi Anda. Kita kembali lagi, terima atensi-atensi Anda dan silakan juga bagi Anda yang ingin bergabung melalui line WhatsApp kami di 08133-14-992. Jangan lupa passwordnya, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
1: Malam.
0: Boleh, lagunya agak baru dikit ya Pak ya?
1: Ya.
0: Yes, silakan.
1: Cat Size.
0: Cat Size.
1: Suzy Quattro.
0: Wah, itu dia, kayaknya nggak punya aku Pak.
1: Pernah kok saya.
0: Nggak ada Suzy Quattro-nya. Yang lain Pak, yang agak baru Pak. Ini kita main lagu-lagu baru ini. Lagu-lagu jadul hari Senin Pak. Lagu-lagu gen milenial ini.
1: Living on love.
0: Living
1: on love.
0: Lagunya siapa tuh Pak?
1: Alan Jackson,
0: Living on Love, itu ya.
1: Country ya.
0: Living on Love, oke Pak, siap. Salam ya buat siapa?
1: Untuk semuanya ya. Untuk semuanya pun.
0: Gitu aja.
1: Ya.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak Bambang. Selamat malam. Sehat-sehat Pak Bambang. Kemudian juga saya mau sapa-sapa ini. Ada Ibu Wati, Ibu Wati mau gabung dulu nih, kita terima teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ibu Wati Ramli. Apa kabar Ibu?

0: Assalamualaikum, Mang Ganteng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Towoni re. Minta apa?
0: Bawaan Allah.
1: Siap. Siap.
0: Nangan do oma yang diuin. Wira. Mabandi. Bunana. Mahari. Mbak Dua.
1: Satu lagi. Satu lagi.
0: Wira.
1: Siap. Terima kasih. Itu dulu ya.
0: Terima kasih ya, Mang Ganda.
1: Siap.
0: Mas Dio itu adanya Mang Ganda ya.
1: Apa itu? Mas Dio. Mas Dio siapa?
0: Dio Pratama.
1: Loh, kok Dio Pratama?
0: Itu adanya Mang Ganda.
1: Adiknya siapa? Ya, adiknya di Pro 1.
0: Adiknya Mas Dio. Adi Juanda.
1: Oh, lapo. Iya adik, betul adik di Pro 1, betul. Karena masuknya duluan saya. Iya. Kalau adiknya saya enggak punya adik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok iso adik? Kalau saya tidak punya adik, saya anak paling ragil, paling kecil ya dalam keluarga. Jadi kalau Dio adik ya adik saya di Pro 1 karena masuknya duluan saya. Dio baru berapa tahun ini ya? 1-2 tahun ini kali ya. Terima kasih Bu Wati Ramli sudah bergabung. Kemudian saya ingin sapa dulu, ternyata ini sudah masuk lagi. Ibu Siti sabar dulu ya Bu, saya mau sapa dulu, ini ada Pak Mariono di Tulungagung. I wanna dance with somebody. Whitney Houston, tadi Whitney Houston sudah keluar Pak, dengan Maria Carey tadi dengan When You Believe. Selanjutnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Bang Ali dan semua pendengar Pro 1. Buat Kak Juwadi Yuandanya, selamat bertugas. Baik, terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Saking Tulungagung, kita ke Bu Siti Pasuruan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagi.
1: Assalamualaikum Mas Wadid. Waalaikumsalam Bu Siti. Sehat ibu juga.
2: Alhamdulillah
1: ya. Gimana kondisi cuaca di sana?
2: Cerah.
1: Cerah dingin. Ya. Sedingin hatimu ya. Iyalah, semua ini kan musim kemarau.
2: Iya. Kemarau itu nemor, cak noreng mas
1: dulu. Oh, nemor. Siapa yang tanya?
2: Biarin.
1: mesti pengumuman. Oke, yuk, lagunya apa nih Bu Siti?
2: Vida la Vida.
1: Vida la Vida, lagunya siapa itu?
2: Coldplay.
1: Oh, coba. Vida la Vida. Ya. Coldplay ya. Ada dong.
2: Iya, wes.
1: Salamnya buat.
2: Aja ya, Bu.
1: Betul.
2: Mau nyalami Bapak-bapak di Lamongan. Pak Mariono. Pak Kanedi. Pak Hairul Huda. Siapa meneh? Sik. Pokoknya bapak-bapak.
1: Satu lagi loh padahal.
2: Ini satu lagi. Wis. Pak Kanedi, Pak Hairul Huda. Pak. Ngeplink kena Mas Juwis pokoknya.
1: Lala po. Aku menengai kok Kat Mawa. Kat Mawa aku menengai kok ngeplink kena Mas Juwis.
2: Wis, Pak
1: Mulyono. Ya, wis.
2: Satu lagi.
1: Lah, si Embu mana.
2: Ya. Besok ya Bu Hartini.
1: Ya, oke. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati satu lagu dari Michael Jackson and Judy Jackson. Scream.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Transformasir karya Zainal Ibad tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Transformasir industrialisasi adalah nyawa ekonomi bangsa, mengajak pembaca menelusuri peran strategis kawasan industri sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Buku ini tidak sekadar menyajikan sejarah perusahaan, tetapi memperlihatkan bagaimana kawasan industri membangun ekosistem bisnis, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan wilayah. Melalui narasi yang runtut, pembaca diajak memahami perjalanan kawasan industri dari generasi ke generasi, mulai dari fase awal pembangunan hingga transformasi di era industri 4.0 yang menuntut digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan melalui konsep Eco Industrial Park. Buku ini juga menyoroti tantangan nyata seperti infrastruktur, regulasi, hingga dinamika investasi global. Menariknya, Transformasir menampilkan ketangguhan perusahaan dalam menghadapi perubahan besar, termasuk pandemi dan pergeseran model bisnis menuju layanan industri terpadu. Dengan pencapaian puluhan penghargaan, buku ini menegaskan bahwa industrialisasi bukan hanya soal membangun pabrik, tetapi membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Demikian esensi buku Transformasir karya Zainal Ibad. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Dari Alan Jackson, tiga Jackson sudah kita putarkan ya. Ada Michael Jackson, ada Janet Jackson, ada Alan Jackson ya. Ini keluarga Jackson yang di luar kayaknya ya. Beda. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Juadi Yuwanda, kita lanjutkan dulu perjalanan kita malam hari ini dengan memutarkan lagu-lagu kesayangan Anda. Selamat malam untuk Pak Bambang ya. Oke, siap Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang yang sudah bergabung tadi, Pak Bambang dari Sidoarjo. Kalau yang ini Pak Bambang dari PBI, Pondok Benowo Indah, Surabaya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bang Jo, request Natalie Imbruglia, Torn. Wah, ini kesukaan saya nih. Terima kasih Pak Bambang, nanti saya puterin lagunya Torn ya, dari Natalie Imbruglia. Oke. Kita ke line telepon on air dulu ya. Halo, selamat malam. Ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, selamat malam Abah Awi.
1: Ya, betul enggak salah.
0: Betul enggak salah. Iya, sehat Abah Awi.
1: Alhamdulillah baik, sehat dan bahagia.
0: Oh, aduh lengkap re. Iya.
1: Pakai telur.
0: Oh, pakai telur. Mata sapi apa mata buaya?
1: Mata-mata.
0: Oh, mata-mata. Ini mataku, mata ini mataku. Oke, okay, siap. Monggo-monggo Abawi.
1: Betul katanya tulang kobar, Mas.
0: Apa itu?
1: Suaranya Pro 1.
0: Iya. Iya, betul, tidak salah ya. Karena ya, memang sedang
1: HP saya atau radio saya.
0: Ya, memang radionya. Ini lagi ada perawatan Abawi biar nanti jos gitu. Sabar ya.
1: Jos gandos
0: ya. Silakan lagunya apa ini Abawi?
1: Daniel aja Mas Jung.
0: Daniel Sahu.
1: Oke.
0: Okay.
1: Salamnya buat Pak Toto. Sampai jumpa. Opa Mulyono, Bulan Kobar.
0: Oke, okay, sebentar ini. Oh, oke. Okay. Abawi, gitu aja. Ya, yeah, makasih Abawi. Tambah lama tambah jauh sekali suaranya ini Abawi ya. Siap, terima kasih Abawi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juwadi.
0: Waalaikumsalam, Bu Wira.
2: Request lagu It's Wonderful.
0: It's Wonderful?
2: Dari Angelo Camassa.
0: Gak punya.
2: Oh, enggak punya. Kalau ya. Gitu, hello darling.
0: Dari, jangan lama-lama lo ya. Kalau terlalu lama nggak bisa, nggak ada, nggak keluar.
2: Oh my god. Kalau gitu,
0: yang Brodo anyar-anyar gen saja gitu ya, Brodo anyar-anyar saja.
2: Oh, yang anyar-anyar saja. Iya,
0: rodo ya, rodo.
2: And lali and blank. Dari Firehouse
0: yang judulnya.
2: Pak Jo yang pilih maksudnya.
0: Oh, lo kok Jo yang pilih?
2: Kalau blank.
0: Ada that. Jelas ya suaranya. Gimana? Spellingnya yang jelas dong. Gimana? Ada tidak jelas. Ada gini, ada I live my life for you.
2: Oh,
0: I wanna be by your side. Gitu ya.
2: Terus. Biar aja dengan suaranya Bang Jo. Itu yang aja. Bang Jo nyanyi. Salamnya untuk Ah, Bang Jo. Selamat okay. malam untuk Bu Hati, Bu Siati, Bu Wati, Bu Siti, Mas Andi, Mas Bandi, dan Pak Mariono.
0: Yes.
2: Kan barusan siapa tuh? Yang saya salam yang dengan kawan-kawan tuh siapa ya? Vanilla ya?
0: Yes. Sudah lebih dari lima and by and double and by. Kok enak sekali.
2: Untuk Miss Jiwa-jiwa, thank you very much. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok Andy enak-enak no ya. Terima kasih Ibu Wira and the school and the school ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang
0: iya.
3: Rindu Bumari lewat-lewat.
0: Malam Mas Irfan Mojokerto. Enak di sini gabungnya, jelas suaranya. Saya tadi takut mau angkat ternyata keangkat Bu Wira. Gak apa-apa ya. Ya, karena rebutan memang rebutan. Ya, sehat ya Irfan ya. Mojokerto, Mojokerto gimana kabar malam hari ini? Berdinding ya.
3: Udah enggak sih, Mas.
0: Udah enggak ya? Kira
3: ini terakhir tanggal 21 itu sempat.
0: Wih, apal rere saat tanggal-tanggal.
3: Tak ukur pakai jam digital.
0: Wih, berdinding, berdinding.
3: Ternyata 21
0: sebenarnya. Oh, iya ya, cuman Surabaya aja yang berdinding-berdinding ya. Berdinding, berdinding. Beriding, beriding. Siap, salamnya. Eh, salamnya. Lagunya apa ini?
3: Lagunya Radiohead. Mas Jo.
0: Radiohead. Yang apa dulu? Saya siapin.
3: Let Down.
0: Hah?
3: Let Down.
0: Let Down. Kayaknya nggak ada saya. Oh, iya. Nggak ada. Radiohead saya sedikit koleksinya. Nggak punya, Van. Yang mana? Yang apa? Black Star, bukan?
3: Oh, enggak, judulnya emang dari tadi.
0: Apa?
3: Let Down tadi.
0: Oh, enggak ada. Saya punya Black Star. Itu pun akustik versinya. Enggak ada. Yang lain?
3: Lagunya Craig David aja, Mas.
0: Craig David, terlalu baru sepertinya. Yang mana dulu nih?
3: Insomnia.
0: Insomnia, oke, siap. Salamnya buat.
3: Salamnya buat Mas Jo. Terus yang tadi udah kacau juga sebelumnya. Semua buat semuanya Mas Jo. Lengirin satu.
0: Yes.
3: Itu aja, oke,
0: makasih, selamat malam Irfan dari Mojokerto. Kita nikmati lagu dulu. Sambil mengenang masa-masa indah. Cie. Oscar Harris, Song for the Children.

0: Eh, kamu tahu nggak? Proyek kemarin berhasil banget. Padahal yang mimpin timnya itu perempuan loh.
1: Nah, terus kenapa? Pemimpin itu dinilai dari kemampuan kan, bukan dari gender.
0: Iya sih, tapi masih banyak yang mikir kalau perempuan itu kan kurang tegas ya.
1: Justru ketegasan itu soal karakter, bukan jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan itu punya peluang yang sama untuk berprestasi.
0: Ah, benar juga. Kalau semua dikasih kesempatan setara, hasilnya pasti lebih hebat.
1: Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tapi tentang memberi ruang yang sama untuk setiap potensi. Karena Indonesia maju dimulai dari kesempatan yang setara bagi semua.

0: rumahnya hancur semua. Tapi untung semuanya selamat ya.
1: Iya, berkat warga saling bantu sejak malam. Ada yang mengevakuasi dan ada yang masak di dapur umum.
0: Di saat begini, baru terasa betapa pentingnya kebersamaan dan kesiapsiagaan.
1: Betul, bencana memang datang tiba-tiba. Tapi kepedulian kita selalu jadi cahaya di tengah gelap. Tanggap bencana bukan hanya tentang kesiapan, tapi juga tentang hati yang sigap menolong dan peduli sesama. Mari saling menjaga, saling membantu, karena kemanusiaan tak pernah padam.

0: Nisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.
0: Kalau gak dikenalkan lagi, khawatir bisa hilang gak sih? Duh, sayang banget kan?
1: Iya sih, bisa hilang lah. Makanya itu penting dikenalkan ke anak-anak sekarang, di rumah maupun di sekolah.
0: Berarti melestarikan budaya bisa dimulai dari main bareng dong.
1: Betul itu, dari hal sederhana. Permainan tradisional seperti engklek, gobak sodor, dan congklak adalah bagian dari budaya bangsa. Menjaganya berarti merawat jati diri kita.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Insomnia, ada Natalie Imbruglia, ada Daniel Sahuleka, ada juga Oscar Hari, Celine Dion. Dan saya juga masih punya satu lagu lagi. Ah, tepat itu dia ya. Firehouse yang tadi disuka oleh Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Baik, terima kasih atas atensinya malam hari ini. Kita masih lanjut lagi perjalanan kita malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama saya, Juwadi Yuanda. Apa kabar untuk Anda sudah bergabung melalui WhatsApp? Ada Mbak Rika Herlin, selamat malam. Miley Cyrus yang zombie saya nggak punya. Bersama dengan seluruh pendengar Pro 1, Om Ayanti Queen dan Pak Freddy. Kemudian juga ada Pak Dekisno dari Kalimantan Utara. Pak Dekisno requestnya Let It Be dari The Beatles, Souls, full blues rock version gitu ya. Semoga bisa diterima. Ah, ini coba saya... Kalau yang Let It Be mungkin bisa, tapi kalau yang soul blues rock ini yang saya kurang tahu ya. Coba saya cek dulu apakah ada. Oh, ini AI Pak, bukan apa penyanyi asli Pak Dikisno, mohon maaf ya. Mungkin lebih baik yang diputerin itu lagu yang asli saja lebih enak. Untuk Mas Jody Yuanda, tetap semangat selalu dan akhir rezeki ini sangune pol warna merah. Terima kasih Pak Dekisno, salam sehat juga untuk Pak Dekisno sekeluarga. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini. Apa kabar Ibu? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ibu malam hari ini ingin mendengarkan Ronan Keating, When You Say Nothing At All, yang juga pernah hits ya. Ini salah satu personil dari Boyzone. Selanjutnya buat Mas Ali, Pak Kairul, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, dan buat Mas Jonya, terima kasih. Baik, kita coba terima atensi Anda melalui telepon dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Jo.
0: Selamat malam, Pak Mas Budi Sasena ya. Alhamdulillah, bagaimana Mas Budi, sehat ya?
1: Sehat, Mas. Ikutan aja, Mas ya.
0: Siap.
1: Ya, enggak apa-apa sekali-kali ikut sama penyiarnya, Mas. Salamnya buat Bu Titi, ada Bu Siti yang di Tuban, Mama Ayu yang ada di Tuban, Ibu Ira. Selamat malam juga Pak Idris ya. Terus Bang Kobar, salam kenal Bang Kobar dari Budi Sasena. Bang Kobar, tato sampai jumpa semuanya saja, tanpa terkecuali. Bang Jo, semoga sehat selalu, jaga diri baik-baik ya Bang Jo ya.
0: Terima
1: kasih, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Budi Sasena dari Tuban. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati.
2: Saya lagunya Tom Jun.
0: Tom Jun, yang mana Ibu?
2: I Can Stop Loving You.
0: I Can Stop Loving You. Yang lain Ibu, ya. Masih belum bisa, terlalu old. Yang agak di-up dikit.
2: Kalau Don't Forget to Remember.
0: Sama. Yang lain dulu.
2: Sama. Connie Francis.
0: Sama. Itu malah lebih old. Itu hari Senin ya. Nanti kita mainnya hari Senin.
2: Whitney Houston.
0: Sudah diputerin tadi. Whitney Houston ya.
2: Bisa.
0: Sudah diputerin tadi Ibu, udah dimainkan,
2: sudah ya?
0: Sampun,
2: iya, ya Allah, terlalu malam aku.
0: Gak apa-apa, kalau gak ikutan aja gimana?
2: Broken Heart.
0: Apa itu? Broken Heart Together, lagunya siapa?
2: Lagunya Diana Rose,
0: yang mana? Yeah. If apa?
2: Forever and...
0: Yang mana? Dia nonton yang Forever and After. Saya cari dulu forever. Ya. Diana Rose. Ini Forever and After. Kok gak ada ya? Sebentar. Ada Diana Rose ini, ada When You Tell Me That You Love Me.
2: Iya, itu.
0: Itu aja. Siap. Ya.
2: Makasih, Mas Jo.
0: Sami-sami.
2: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Kak Mama Jo, Bu Yani Jaya, Bu Yuni di Solo Tiko, Bu Dewi.
0: Oke, siap. Mungkin yang dimaksud Ibu itu If We Hold On Together. If we hold on atau When You Tell Me That You Love Me, pilih yang mana?
2: Ya.
0: When You Tell Me That You Love Me. Oke, gitu aja ya Bu ya.
2: Ya.
0: Ya, terima kasih Bu Titi.
2: Ye. Sehat selalu.
0: Sami-sami Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Damiati sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Memang ada beberapa lagu yang bisa saya buka, ada beberapa lagu yang tidak bisa saya buka karena memang koleksinya ini terbatas ya. Kalau hari Senin ini insya Allah masih bisa. Jadi ada beberapa lagu yang memang bisa saya mainkan, seperti yang satu ini.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin.

0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Dari Diana Rose dengan When You Tell Me That You Love Me di sekolah Ibu Titi Damiati. Terima kasih sudah bergabung Ibu. Lagunya juga sudah saya putarkan, semoga terhibur malam hari ini. Apa kabar juga untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada yang sudah bergabung kembali, ini sebentar. Bapak, siapa ini? Kalau tidak ada namanya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam, ruang mau request lagunya Air Supply, Making Love Out of Nothing at All. Salamnya buat yang mendengarkan kawanku semuanya di Surabaya. Terima kasih Bang Jo. Dari Pak siapa ya ini ya? Tidak ada namanya ini. Oh, Pak Sugeng ya, Pak Sugeng. Selamat malam Pak Sugeng. Lagunya sudah saya siapkan. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mariono tadi dari Tulungagung. Mau ganti aja deh lagunya karena tadi lagu dari Whitney Houston sudah terputar, maka diganti dengan lagu All I Wanna Do Is Make Love To You versi Heart atau Start It versi Heart. Coba nanti saya cari dulu ya, kalau ada saya puterin. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Semoga sehat selalu untuk Anda. 44 menit lebih dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih saya temani malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Dan silakan untuk Anda yang mau bergabung, saya buka kembali line telepon 0315345474, 5345474 dan juga 08133 1 4 kali 992. Kali ini ada Air Supply, Making Love Out of Nothing at All untuk Anda.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

Ini satu lagu yang berhasil keluar dari playlist saya untuk Pak Mariono. Mohon izin, lagunya saya ganti yang ini ya, karena yang berhasil keluar ini yang judulnya adalah Alone gitu. Semoga tidak kuciwa. Baik pendengar, masih ada satu lagi kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Ini 55 menit saya harus akhiri kebersamaan kita malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Jody Yuanda, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia itu kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang aku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: udah bulan Agustus aja nih. Kamu ikut lomba apa?
1: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
0: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
1: Nggak juga dong. Lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
0: Bener juga ya. Berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
1: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
0: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
1: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga. Karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

masa depan yang cerah tidak pernah diberikan kepada mereka yang hanya menunggu, tetapi kepada jiwa-jiwa yang konsisten mendaki dalam kegelapan.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali mengudara di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Kita bertemu di hari Jumat edisi tanggal 7 Agustus 2026 ya. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban pagi ini sampai Tuban siang nanti ya. Pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dan kami sudah menyiapkan beberapa berita yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan pendengar. Tentunya kami akan menyajikan beberapa program untuk menemani pendengar di Jumat kali ini. Dibuka dengan Mutiara Pagi dan nanti dilanjutkan dengan Tuban pagi ini. Akan ada juga Halo RRI layanan aduan masyarakat di pukul 9 sampai pukul 10. Dan dilanjutkan dengan program Tuban siang ini pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Kita akan awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi yang akan menemani pendengar 1 jam ke depan sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Mutiara Pagi di hari Jumat kali ini kita akan berjaringan Sengkor Minus Jawa Timur yang akan diisi untuk edisi kali ini ada dari RRI Programa 1 Sumenep yang akan membahas tentang Safar Bulan Evaluasi Iman Rabiul Awal Bulan Membersihkan Hati, langsung dari RRI Sumenep begitu ya, yang akan diisi oleh Ustadz Ahmad Syarif Fatoni SPDI MPD selaku penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep dan akan dipandu oleh rekan Ririn Rizkyanti. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.

0: Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi hadir ke ruang dengar Anda, kali ini berjaringan Korwilunus 10 Jawa Timur. Bersama saya Ririn Rizkyanti, produksi dari RRI Sumenep. Saya tidak sendiri, nanti akan ada narasumber yang hadir ke ruang dengar Anda. Tentunya siaran Mutiara Pagi hari ini juga diikuti oleh Pro1 RRI seluruh Jawa Timur, baik di RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Jember, kemudian juga RRI Malang, serta stasiun produksi RRI Sampang, Kediri, dan Tuban. Baik pendengar dan juga pemirsa, kesempatan pagi ini kita akan bahas soal Safar, bulan evaluasi iman, Rabiul Awal, bulan membersihkan hati. Nah, berbicara soal hal ini pendengar, tentu ketika bulan Safar ini adalah waktu yang tepat untuk evaluasi iman dan meninggalkan mitos sial. Lanjutkan dengan menyambut Rabiul Awal untuk membersihkan hati, melakukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bulan yang membawa kesialan dalam Islam pendengar. Semua waktu itu baik, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan pagi ini kita akan bahasnya bagaimana kemudian makna dan evaluasi di bulan-bulan ini. Saya telah bersama dengan Ustadz Ahmad Syarif Fatoni, SPDI MPD, beliau sebagai penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Fatoni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi ini, Ustadz.
2: Alhamdulillah, Mbak Ririn.
1: Ya, senang sekali ini kembali berjumpa gitu ya. Kali ini di Mutiara Pagi berjaringan Korwilunus 10 Jawa Timur. Ya, Ustaz Fatoni, barangkali di awal jumpa kita sedikit memberi gambaran nih bagaimana kemudian dua bulan ini selain menjadi evaluasi juga menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini seperti apa sebenarnya, Ustaz?
2: Baik, terima kasih, Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bi qudratil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini yang insyaallah di pagi hari yang penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup, bisa menghirup kembali nafas setelah semalam kita istirahat. Itu buktinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat luas kepada kita. Oleh karenanya kita senantiasa harus bersyukur dari hati yang paling dalam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tema kita pada pagi hari ini adalah Safar, bulan evaluasi. Rabiul Awal adalah membersihkan hati. Safar, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Safar ini banyak orang berpikir bahwasanya bulan ini adalah bulan sial, ataupun mereka menganggap ini mitosnya adalah bulan sial. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rambu-rambu kepada kita semuanya bahwasanya semua bulan itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada Allah menciptakan bulan itu bulan sial. Oleh karenanya Rasulullah mempertegas dalam hadisnya bahwasanya dalam Bukhari Muslim, Rasulullah menyampaikan tidak ada penularan penyakit tanpa izin Allah, tidak ada kesialan karena burung, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Jadi ini mempertegas bahwasanya kadang di masyarakat kita melihat ada orang mau nikah di bulan Safar nggak boleh, bikin rumah nggak boleh, bikin usaha nggak boleh karena katanya seret, susah rezeki. Nah, itu sebenarnya mitos. Sementara Rasulullah sudah menyampaikan dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim tadi. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu di bulan ini. Dan juga Safar ini dari kata sifrun, kosong. Berawal dari sejarahnya bahwasanya di bulan ini banyak orang Arab pada saat itu keluar dari rumahnya. Ya, kosong memang. Ya, keluar dari rumahnya ditinggal berdagang atau berperang. Oleh karenanya, nah, kepada kita yang ada di bulan Safar ini sebenarnya menjadi kesempatan emas untuk evaluasi diri kita. Sejauh mana sholat kita? Jangan-jangan sholat kita ini banyak yang bolong, baca Qur'annya bolong, sholat tahajudnya bolong. Kemudian atau juga lisan kita. Lisan kita ini suka menggibah, suka fitnah, suka berbicara yang tidak benar. Karena memang kita harus ingat ya bahwasanya kita ini diciptakan, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Safar ini adalah bukan bagaimana kita menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan akidah yang sesat ataupun akidah yang miring di masyarakat bahwasanya bulan ini adalah bulan penuh dengan kesialan. Nah, ketika sudah hati kita mapan, hati kita sudah bagus, prasangka kita sudah bagus, ibadah kita evaluasi, sholat kita evaluasi, puasa kita evaluasi, zikir kita evaluasi, kemudian baca Quran kita evaluasi, sampai di mana ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sampai di mana peningkatan ibadah kita di bulan Safar ini, sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal, nah justru kita harus bisa memahami di bulan Rabiul Awal ini yaitu adalah adanya perayaan ya, acara maulid di mana-mana. Kita melihat acara maulid di sini, maulid ya, di kantor maulid, di tetangga sekitar kita maulid, di masjid atau musala terdekat maulid. Tapi kita harus bisa memahami secara hakikat, bukan hanya sebatas seremonial belaka, tapi juga kita harus memahami apa makna dari perayaan maulid itu. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meneladani keteladanan Rasulullah SAW. Jadi sekian banyak keteladanan Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memberikan akhlak yang terbaik kepada umatnya, bagaimana Rasulullah memberikan keteladanan, contoh yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang sangat agung. Jadi sekian banyak akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, yang paling penting adalah bagaimana kita itu selamat dunia akhirat. Karena nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dilihat Allah itu bukan amal kebaikan kita, tapi bagaimana kita, Allah melihat hati kita yang selamat. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, surat Asy-Syura ayat 88 89, yaum

0: pada hari itu harta dan anak-anak kita tidak berguna. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Ini yang paling kita upayakan. Bagaimana hati kita ini selamat. Kalau sudah hati kita selamat, insya Allah semua amal kebaikan kita diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya adalah bagaimana menjaga hati agar tidak hasad, agar tidak dengki kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita. Ketika ada orang beli sepeda motor baru, dapat nikmat baru, kenapa hati kita reseh? Ya, kenapa hati kita gak senang? Nah, ini bukti bahwasanya hati kita masih ada sifat iri dengki. Kemudian juga ketika kita ibadah. Ketika beribadah, ada niat pamer, ingin dilihat orang, sholat ingin dilihat orang, melaksanakan ibadah umroh atau haji, agar kita dianggap orang yang mampu, agar kita bisa dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Nah, ini kan niat riya atau pamer. Kalau masih ada hati yang seperti itu, maka pada bulan Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, kita seharusnya berupaya agar bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak baik tersebut, yang tercela tersebut. Baca Quran karena ingin didengarkan tetangga, ingin dipuji orang, ini semuanya adalah penyakit hati. Kemudian juga cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW terutama. Banyak dari kita masih mengidolakan artis-artis Korea, tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Suka menonton drama Korea daripada bersolawat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya caranya adalah bagaimana hati kita ini nyambung kepada Rasulullah. Kalau hati kita pengen selamat, yaitu harus banyak nyambung kepada Rasulullah. Karena mengikuti Rasulullah SAW itu adalah jalan yang terbaik, jalan yang paling selamat di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalian umat Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jaminan dari Allah? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah otomatis akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa. Jadi mengikuti yang paling mudah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah-sunnah yang lain adalah bagaimana kita banyak-banyak membaca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misal hari ini masih lebih banyak main HP, menonton film drakor, drama Korea, kemudian menonton film-film yang lain yang tidak jelas, berarti kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini perlu dipertanyakan. Karena orang yang akan membawa kita, menolong kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau hati kita masih ada sesuatu yang kurang bersih, kata saya tadi, ibadah masih pamer, masih hasad, masih dengki kepada saudara, tetangga, teman sejawat, teman sekantor, mari kita mulai ya, di bulan, di awal bulan Rabiul Awal, banyak-banyak memperbanyak baca solawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya kita yang hidup di akhir zaman ini, selain iman yang harus diperkuat, diperkokoh, ya, diperkuat, diperkokoh dengan banyak ya melaksanakan ibadah, maka untuk agar ibadah kita itu bersih dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah banyak-banyak memperbanyak atau banyak-banyak membaca shalawat. Karena shalawat inilah yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita menjadi lebih bersih. Dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang sahih, "Man shalla 'alayya shalatan wahidatan sallallahu alaihi asyraf." Barang siapa yang membaca shalawat kepadaku dengan satu kali shalawat, maka Allah akan membalas menjadi 10 kali lipat. Artinya 10 kali lipat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa. Semua amal ibadah ini akan menjadi sia-sia di hadapan Allah kalau kita sedikit membaca shalawat. Ibarat orang jualan, dagangan, kita berharap agar jualan dagangan kita ini laris, bisa dibeli oleh semua orang. Kita akan menganggap semua amal ibadah kita ini sudah diterima, padahal belum tentu di sisi Allah. Caranya agar semua amal ibadah kita, iman kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu caranya adalah banyak membaca sholawat. Dengan sholawat itulah, insya Allah semua amal ibadah kita, sholat kita, sedekah kita, kemudian baca Quran kita, itu insya Allah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sholawat tadi.
1: Ya. Baik. Nah, Ustadz ini mengingatkan kita semua ya. Tadi sudah diluruskan nih sama Ustadz Fathoni bahwa bulan Safar, bulan sial itu mitos ya Ustadz, jadi tidak ada bulan sial. Nah tapi kemudian amalan apa nih Ustadz yang perlu kita lakukan di bulan Safar agar kita tidak percaya dengan tahayul dan justru lebih mendekatkan diri kepada Allah?
0: Amalan yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita meningkatkan dengan cara ya banyak baca Quran, sholat malam, begitu. Nah salah satu doanya mungkin yang harus kita baca walaupun bukan bulan Safar gitu kan, kita minta agar hati kita dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbolak-balik. Jadi itu ada doanya yang sering disampaikan oleh Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ini dibaca setiap habis salat, maka kita, hati kita, diri kita akan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Sehingga ibadah kita semakin meningkat, iman kita semakin kokoh, semakin kuat. Bahkan semakin meningkat iman kita.
1: Iya. Nah, jika bulan Safar ini adalah bulan evaluasi, Ustaz, kemudian bagaimana cara kita untuk mengevaluasi diri di bulan ini? Kadang kan kita juga kurang sadar nih bahwa kita banyak sekali melakukan dosa, kesalahan. Tapi cara gitu yang Islam ajarkan dalam muhasabah.
0: Iya, muhasabah ini penting ya, evaluasi diri. Bahwasanya memang untuk mengetahui, kita lihat dalam keseharian kita. Misalkan dalam satu hari, ya ibadah yang mungkin yang sering kita lakukan adalah sholat. Apakah kita istiqomah enggak sholat kita? Jangan-jangan kita bolong. Jangan-jangan sholat tapi sering sendirian, masih kurang jamaahnya. Makanya ditingkatkan. Kalau sholatnya enggak bolong, kenapa kok sholat sendirian? Padahal ada masjid untuk laki-laki misalnya. Misalkan harusnya puasa Senin Kemis, ya kan? Enggak puasa Senin Kemis. Harusnya sering sedekah, enggak sedekah. Ini kan bisa kita evaluasi dalam keseharian kita. Jadi insya Allah kalau kita melihat evaluasi, hal yang paling mudah itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, baca Al-Quran. Ya, jadi baca Al-Qurannya kita hari ini sudah sampai satu juz atau belum baca Quran sama sekali. Kemudian hari ini apakah sudah kita sedekah. Nah, jadi kita kontrolnya ataupun evaluasi dirinya, muhasabahnya itu adalah dalam satu hari itu. Begitu. Apalagi dalam sampai berminggu-minggu. Ya, apalagi full dalam satu bulan, sehingga kalau kita tidak mengontrol kita dalam sehari, jangan sampai satu bulan kita ini penuh dengan kelalaian, sehingga otomatis iman itu otomatis sudah ngedrop, ibaratnya ngedrop. Tapi jangan sampai iman ini terlalu ngedrop, nanti naiknya susah. Ibarat HP jangan sampai kosong baterai itu. Jadi kalau sudah tinggal 50% segala dicas. Kalau kita tahu hari ini kita sudah lalai, maka besok itu nggak boleh kita lalai. Jadi harus bisa memperbaiki diri. Hari ini apa yang kelalaian saya, apa yang saya lakukan. Jadi besok harus dibenahi.
1: Ya. Jadi paling tidak sebelum tidur malam lah ya Ustadz, kita kan evaluasi iman kita seharian, apakah baik atau tidak, termasuk tingkah laku seperti itu ya Ustadz sebelum tidur ya.
0: Betul,
1: tiap hari.
0: Iya.
1: Nah, tapi terkadang kan iman itu kadang naik turun Ustadz. Kadang kita getol banget gitu, tapi ada saatnya kadang kita melemah. Nah, untuk menjaga agar iman kita juga tetap selalu baik, itu caranya gimana Ustadz?
0: Agar iman tetap terjaga baik, itu sebenarnya ada amal. Doa, ya, ada doa khusus dari Rasulullah SAW. Jadi bisa dipraktekkan, bisa diamalkan. Jadi suatu ketika ada yang bertanya kepada Nabiullah Khidir alaihi salam tentang bagaimana bisa menjaga iman sampai bisa mati husnul khotimah. Karena tidak ada yang tahu kan kapan kita mati, umur berapa, dalam kondisi bagaimana. Ini yang dikhawatirkan. Nah, Nabi Allah Khidir ini bertanya kepada para malaikat. Malaikat juga gak bisa jawab, juga bingung. Akhirnya bertanyalah Nabi Allah Khidir ini kepada Rasulullah SAW. Jadi bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini baru memberikan jawaban. Sebenarnya ini mudah amalan ini. Asal kita istiqomah, insya Allah mendapat keberkahan dari doa ini. Karena doa ini dari Rasulullah SAW.
1: Iya.
0: Yaitu adalah membaca ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu pagi 40 kali dan sore 40 kali. Insyaallah kalau orang yang istiqomah membaca itu, insyaallah dapat keberkahan dari doanya Rasulullah, maka apa? Dijaga imannya oleh Allah. Bahkan tidak ngedrop, terus naik dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga kadang kan kita merasa ibadah kita ini banyak, padahal belum tentu juga imannya juga meningkat. Karena apa? Kata saya tadi, ibadahnya banyak, tapi dosanya banyak dilakukan. Contoh pamer, baca Quran, sholat, hanya pengen dipuji orang. Dan akhirnya seperti kosong kan? Mengisi yang banyak, tapi dosanya banyak, akhirnya banyak minusnya. Seperti orang banyak duitnya, tapi banyak hutangnya. Kan habis juga. Nah, itu agar bagaimana imannya itu penuh, bahkan bisa naik, itu salah satu daripada amaliyahnya. Doa dari Rasulullah SAW. Kalau kita menjaga doa itu, diamalkan, berharap dalam hati agar mendapat bimbingannya Allah, insya Allah keimanannya semakin meningkat.
1: Iya, baik. Nah, Ustaz Fathoni, kita kasih kesempatan dulu kepada pendengar yang ingin bergabung ya, berinteraksi langsung lewat kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Saya undang Anda mendengar lewat jalur telepon, silakan di 662317 ataupun 665396. Tinggal menambah kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kota. Atau lewat seluler kami di 08 11 33 45 101. Itu juga nomor WhatsApp Persatu RRI Sumenep. Anda juga bisa live chat di YouTube RRI Sumenep Net. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Anwar di Tandukra Asperi.
1: Ya, silakan Mas Anwar.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Anwar.
2: Alhamdulillah, bisa berjumpa ya Ustaz ya.
0: Alhamdulillah. Gimana ya. Sehat Mas Anwar?
2: Alhamdulillah sehat Ustaz. Dan juga untuk Ustaz sehat selalu ya Ustaz ya, bersama keluarga ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Saya mau bertanya Ustaz, di bulan Syawal kan untuk kita melatih keimanan. Saya mau bertanya Ustaz, kalau hari Rabu terakhir itu ya Ustaz ya, hari Rabu terakhir di bulan Syawal, kan beberapa riwayat sudah menjelaskan itu mengadakan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau di hari Rabu terakhir itu katanya turunnya bala itu Ustaz. Pertanyaan ini, apakah itu benar, apa itu gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Anwar, bisa langsung ditanggapi nih Ustaz. Ada yang bilang ya, Rebu Wekasan gitu ya?
0: Ya, Rebu Wekasan. Memang begitu dari hadis Rasulullah, walaupun ini memang hadisnya masih, saya kira belum mendekati sahih ya. Memang banyak riwayat ya, yang menyampaikan juga dari para ulama ini, bahwasanya di Rabu, hari Rabu terakhir, Rabu Wekasan ini, ini Allah menurunkan bala kurang lebihnya 360 ribu bala. Iya, artinya di hari itu kita banyak bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah dalam setahun ke depan kita dijaga keluarga kita, kemudian saudara kita ataupun tetangga kita dari segala macam bala yang akan turun pada tahun itu. Ya, jadi memang itu betul begitu. Jadi itu betul dari sekian banyak hadis ya yang meriwayatkan ya, walaupun itu memang tidak saya lihat hadisnya tidak sahih, tapi banyak ulama ya, ulama ini ulama kasyaf terutama, orang yang sudah hatinya bersih bisa membaca sir-sirnya Allah, rahasianya Allah, bahwasanya setiap tahun itu akan datang semacam bala yang besar di Rabu Wekasan ini. Jadi memang di hari Rabu Wekasan sebaiknya kita memang berzikir, berdoa, minta permohonan kepada Allah agar kita dijauhkan dari segala macam musibah, bala dan lain sebagainya, penyakit dan lain sebagainya. Ini sangat bagus, apalagi kita lakukan bersama-sama sekeluarga. Ya, kalau di masjid atau musala ini sangat bagus. Biasanya disiapkan air, baca yasin, kemudian doa bermunajat kepada Allah, ini sangat bagus. Ini juga penting harus kita lakukan. Karena mengingat apa? Ya, mengingat kita sebagai makhluk Allah yang sangat lemah, yang tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi ke depan ini. Sehingga sebelum Allah takdirkan sesuatu yang tidak baik kepada diri kita dan keluarga kita, kita minta permohonan duluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua bala yang akan ditakdirkan kepada kita itu tidak akan terjadi. Ya, karena permohonan kita kepada Allah. Jadi Allah akan menerima permintaan segala hambanya yang dengan tulus dan ikhlas minta kepada Allah.
1: Baik. Nah, tidak hanya di Rabu terakhir, barangkali kalau kita berdoa minta keselamatan ya setiap hari ya.
0: Ya, ya. Keselamatan setiap hari tetap kita berdoa minta keselamatan.
1: Baik. Karena kan banyak ujian tuh yang hadir di kehidupan setiap manusia ya, Ustaz. Bagaimana kemudian menjadikan suatu ujian itu sebagai evaluasi, kemudian tambah menguatkan keimanan kita, menjadi alat ukur kualitas keimanan kita, Ustaz, caranya seperti apa?
0: Iya, setiap ujian kita harus berpikir bahwasanya apapun yang ditakdirkan kepada kita, baik buruk maupun yang baik, itu semuanya ada hikmah. Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Hanya kita tidak bisa membaca itu. Makanya kita nggak boleh banyak protes sama Allah. Kalau kita suka protes, suka mengeluh, berarti kita nggak bisa, nggak qanaah, nggak ridho terhadap ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi harus qanaah, ikhlas, apapun yang terjadi kepada diri kita, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ujian, beda dengan bala ataupun sifatnya musibah. Ya bisa jadi itu karena kelalaian kita ataupun dosa-dosa kita. Kalau orang yang dipilih oleh Allah, kekasih Allah, itu biasanya lewatnya ujian. Ya, bukan musibah. Ya, jadi kalau ujian, maka mereka semakin meningkat imannya. Jadi diuji oleh Allah agar semakin meningkat imannya, semakin meningkat derajatnya di sisi Allah. Nah, kadang orang tidak bisa memahami begitu apa itu ujian, bala dan lain sebagainya. Sehingga dia salah ya memahami dan berprasangka buruk terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya imannya malah ngedrop, ibadahnya malah ngedrop, terus rezekinya juga otomatis seret. Semakin seret, akhirnya berprasangka buruk, menganggap diri ini tidak berguna, macam-macam lah. Nah, ya. Sehingga putus asa terus bawaannya. Jadi sudah putus asa, menyesal terus, sehingga berpikir saya tidak ada gunanya hidup di dunia dan macam-macam. Kenapa Allah kok beri saya sial terus? Karena sebenarnya prasangka buruk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah bersyukur terhadap apa yang dia terima dari Allah. Ya, kalau dia suka membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, ya, maka dia tidak akan pernah bersyukur. Kalau sudah orang tidak pernah bersyukur, maka otomatis setan atau iblis masuk ke dalam hatinya, ya, menyebabkan dia menjadi orang yang jauh dari Allah. Tapi kalau orang yang syukur, apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, nikmat apapun yang diberikan, insya Allah, mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, insya Allah dia hatinya gembira terus, senang terus.
1: Hei. Ya. Karena memang tergantung prasangka kita ya, prasangka umatnya gitu. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, dan insya Allah datangnya yang baik-baik seperti itu ya Ustaz.
0: Yang baik-baik begitu.
1: Baik, ini ada pendengar lagi yang kembali ingin bergabung. Saya terima dulu Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan?
3: Pak Ririn, sehat ya Pak Ririn?
1: Alhamdulillah sehat, ini Pak Abdullah. Ya.
3: Saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur, ya. Baru Jawa Timur maju.
1: Baik, silakan Pak Abdullah, ada yang ditanyakan dengan Ustaz Fatoni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat Bapak Ustaz
0: Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, memang salam hormat takdim ya.
0: Sami-sami.
3: Mohon maaf bahasanya kurang begitu halus Pak, Bapak Kiai, Bapak Ustadz yang saya hormati.
1: Ya, silakan.
3: Ya, selalu. Begini Pak Ustadz, Bu, apakah hukum berdoa meminta kepada orang yang sudah mati atau orang yang sudah hadir di hadapan kita? Itu di bulan Syawal ini, itu kita harus mendoakan apa gitu Pak Ustadz? Paham Pak Ustadz?
1: Baik.
3: Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat semuanya dengan Pro 1 RMI se-Jawa Timur.
1: Baik.
3: Dan salam sejahtera. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Bisa ditanggapi nih Ustaz.
0: Iya, bagaimana kita ini namanya tawassul. Ya, wasilah untuk minta kepada Allah dari orang yang sudah meninggal. Ini pertanyaan luar biasa. Karena banyak di akhir zaman ini, banyak orang yang tidak berwasilah. Mintanya langsung kepada Allah. Nah, untuk menuju Allah, itu enggak mudah. Mengapa saya katakan? Karena Allah la ya'kul wa la yashrab. Allah itu tidak makan,

0: orang yang saleh, maka kita bertawassul kepada orang tersebut, ya, agar semua permintaan kita, hajat kita, keinginan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena Rasulullah juga bertawassul, Rasulullah yang insya Allah semua doanya gak akan pernah ditolak. Ini Rasulullah bertawassul, ya Allah, saya meminta kepada engkau dari berkahnya orang-orang yang minta kepada engkau. Jadi Rasulullah juga bertawassul kepada orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ini adabnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah hanya bertawassul, maka mengapa kita tidak bertawassul? Ini pentingnya bertawassul. Jadi misalkan minta kepada Allah, kita gak bertawassul kepada Nabi Muhammad. Susah kayaknya. Ya kan? Susah. Bahkan syarat doa itu untuk bisa dikabulkan itu adalah bertawassul kepada Rasulullah. Membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gak mungkin semua keinginan kita, apapun hajat kita, langsung diterima oleh Allah tanpa bertawassul dulu kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rentetannya begitu. Untuk kepada Rasulullah misalkan, kita belum bisa misalkan sampai kepada Rasulullah, bermimpi dengan Rasulullah, bertawassul dengan orang-orangnya Rasulullah. Orang-orang yang dicintai Rasulullah. Orang yang kita melihat dalam kehidupannya dulu ini sudah bagus, alim, soleh, ibadahnya bagus, kemudian dia sudah meninggal. Maka sejatinya orang yang seperti itu hidup di sisi Allah. Al-Quran itu jelas. Ya. Menyampaikan wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kamu mengira orang yang sudah berperang di jalan Allah, yaitu orang-orang saleh, orang syuhada, itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, tetapi orang-orang saleh itu, orang-orang syuhada itu hidup di sisi Allah dan mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bertawassul kepada orang saleh, bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah senang. Maka Allah akan menerima semua permintaan kita, doa-doa kita.
1: Baik. Nah, kemudian masuk ke bulan Rabiul Awal nih, Ustaz, ya. Disebut bulan membersihkan hati, kata Ustaz tadi, berkaitan yeah. juga dengan kelahiran Rasulullah. Nah, tapi membersihkan hati itu praktiknya seperti apa, Ustaz? Apa bedanya dengan sekedar istighfar lisan seperti itu?
0: Iya. Yeah. Ya, yang saya sampaikan tadi adalah membersihkan hati. Bagaimana hati kita ini bersih dari segala macam perilaku-perilaku yang sifatnya zahir, lahir, dan batin. Ya kan? Nah, terutama ya sifatnya hati yang di dalam. Nah, karena yang lahir ini, yang nampak ini, yang zahir ini karena pengaruh gerakan daripada yang di dalam. Apa yang kita lakukan sifatnya zahir itu karena ada gerakan dari dalam. Makanya kadang kita bisa sudah nampak menilai diri kita. Kalau kita, keseharian kita berbuat sesuatu yang tidak baik, berarti itu munculnya dari hati. Oleh karenanya memang hati ini raja. Begitu. Yang bisa menguasai seseorang, tindak tanduknya itu adalah raja. Bagaimana? Yaitu adalah menjaga hati kita, kata saya tadi, dari sifat hasad, dari sifat dengki, kemudian dari sifat riya, pamer. Ya kan? Ini harus dijaga. Nah, kita sendiri kadang tidak bisa. Bagaimana caranya Ustaz menjaga agar hati ini bisa bersih, ya, kemudian dijauhkan dari sifat-sifat tercela tadi. Nah, ini caranya adalah sangat mudah kata saya tadi, yaitu banyak baca sholawat. Kalau orang suka baca Quran, ibadah, masih bisa hatinya dimasuki sifat-sifat tercela, ada setan yang masuk, itu wajar. Tapi kalau sudah baca sholawat, ini adalah amaliah yang ditakuti setan. Yang paling diterima di sisi Allah adalah sholat. Orang yang ahli baca Quran ini masih ada bolongnya, artinya bolong ada celah agar dimasuki setan, sehingga ketika melihat anak itu kok ahli ibadah, ahli baca Quran, kok perilakunya jelek. Nah, berarti kurang baca sholawatnya. Iya.
1: Baik.
0: Jadi sholawat itu adalah amalan yang paling ampuh di akhir zaman agar bisa membersihkan hati orang.
1: Baik.
0: Ya, kalau sudah bersih hatinya, amaliahnya, perbuatannya itu menunjukkan kepada kebaikan aja terus.
1: Ya. Ya,
0: karena ini amalnya yang paling ditakuti setan dan mendapat jaminan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima.
1: Baik.
0: Ya.
1: Penyakit hati apa nih Ustaz yang sering mengotori kehidupan ya, hati-hati kita seperti itu Ustaz. Dan bagaimana cara mengikisnya? Mungkin juga ada amalan yang perlu kita lakukan.
0: Iya. Jadi penyakit hati itu adalah yang paling mengerikan, itu adalah iri dengki. Ya, jadi iri dengki itu adalah memakan, ya. Jadi memakan kebaikan.

0: Jadi percuma kalau kita itu melakukan suatu kebaikan, ibadah, sholat, dan lain sebagainya malam. Tapi kalau kita masih dengki kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, maka itu sia-sia, hangus. Seperti kayu bakar dimakan oleh api. Ini ada hadisnya. Ya, jadi sebaiknya kita harus meninggalkan yang sifatnya iri dengki. Dan orang yang punya iri dengki, nanti bisa matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah minta. Jadi begitu. Kalau masih dosa yang lain, ini insya Allah masih. Artinya diperbaikinya lebih mudah. Ya kan? Tapi kalau sudah penyakit hati, iri dengki, ini biasanya kadang kalau nggak ada keinginan untuk merubah, nanti dibawa mati iri dengki ini. Dan ini bisa su'ul khotimah. Walaupun dia ahli sholat, misalkan ahli puasa, tapi iri dengki ini kan bahaya. Kita kan tidak bisa melihat secara lahir kan orang ini iri dengki. Tapi kan dari tindak tanduknya, kemudian sikapnya dia kepada orang, itu nanti akan muncul juga. Nah, jadi biar selamat hati kita, yang dilihat Allah nanti itu kan hatinya. Ya kan, menghadap Allah. Seperti yang saya sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di surat Asy-Syura itu. Jadi, pada hari di mana tidak berguna harta dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah dalam hati yang bersih. Jadi Allah menerima hambanya itu dengan dalam kondisi hati yang bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Ini jiwa yang tenang ini membawa hati yang bersih maksudnya. Itu kembali kepada Allah.
1: Ya.
0: Nah, salah satunya kata saya tadi yang paling mudah untuk membersihkan sifat, dan dia mungkin bingung untuk membersihkan, gimana caranya untuk membersihkan hati saya dari sifat dengki, iri, hasad kepada saudara saya. Ini bingung dia. Dia sendiri juga bingung. Salah satunya banyak-banyak baca sholat. Itu sudah. Amaliyahnya. Kalau dia banyak baca Quran, iri dengkinya masih tinggi, nah berarti kurang baca sholawatnya. Bukan meninggalkan baca Qurannya, tapi sholawatnya kurang kepada Rasulullah SAW. Iya.
1: Baik. Nah ini ada WhatsApp yang masuk Ustaz di 0811 334 5101. Dari Ahmad, bagaimana meneladani akhlak Rasulullah di bulan Rabiul Awal agar hati kita benar-benar bersih, bukan hanya saat maulid saja?
0: Iya. Ya, sebenarnya meneladani Rasulullah itu bukan ketika bulan Rabiul Awal, bulan maulid, sebenarnya dalam keseharian kita. Ya kan? Cuman karena ini istilahnya bulan yang istimewa. Ya, bulan yang istimewa di mana di sini Rasulullah, di bulan ini Rasulullah dilahirkan, maka kita harus banyak mengingat kembali, ya kan, mengingat kembali bagaimana kita bisa meneladani akhlaknya Rasulullah. Walaupun dalam keseharian kita sudah berupaya, nah cuman kita memperbaiki diri, apa yang belum dalam hati kita, yang belum kita lakukan, ya kan. Nah salah satunya adalah itu sholawat sebenarnya. Kalau kita sudah meneladani akhlak yang lainnya, tapi kok belum ada perubahan? Sebenarnya belum baca sholawatnya banyak. Artinya masih sedikit. Ya, caranya agar sifat kita dari sifat yang jelek, sifat mazmumah, kemudian akan menuju mahmudah, yang baik, itu adalah banyak baca sholawat. Ketika ada orang bingung, dari mana saya harus memulai hidup saya? Yang dahulunya kotor, yang jelek, saya banyak dosa, saya bingung mau mulai hidup saya dari mana, saya sholat gak bisa, saya puasa gak bisa, saya zikir gak bisa, baca Quran gak bisa, caranya adalah baca sholawat. Jadi kalau sholawatnya banyak, apalagi di bulan maulid, kalau bisa sholawatnya ya 1000 kali. Agar sambungan kita kepada Rasulullah semakin kuat. Kalau sudah nyambung kepada Rasulullah, otomatis Allah yang membimbing, yang menggerakkan batinnya, yang menggerakkan badannya menuju kebaikan-kebaikan. Siapapun dia, mau kiai, mau pendosa, mau ahli zina, pemabuk, kalau dia sudah banyak baca sholawatnya, gak akan ada orang yang bisa membimbing kecuali sholawatnya itu. Dia bingung mencari kiai, ustadz, ya, untuk bisa membimbing hatinya. Itu salah satunya membaca sholawat. Jadi sholawat itu menjadi mursyid, murabbi. Menjadi guru yang membimbing ruhaniahnya. menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah itu yang dilakukan, maka insya Allah setiap hari, setiap nafas, setiap detik itu dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Ya, baik.
0: Jadi jangan khawatir, artinya jangan takut kalau kita hanya misalkan melakukan ini kok kayaknya enggak sama saya dengan orang yang lain, ibadah saya kok enggak sama, kok itu ahli baca Quran, ini ahli zikir, kok saya enggak sama. Maka mulailah dari baca sholat.
1: Baik. Berikutnya nih dari Badrul. Kenapa Rabiul Awal disebut bulan membersihkan hati?
0: Ya, Rabiul Awal kata saya tadi, kenapa dikatakan membersihkan hati? Yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana meneladani, bukan hanya sebatas perayaan, ya kan? Tapi meneladani kehidupan Rasulullah SAW. Nah, kehidupan Rasulullah ini, keteladanan akhlak yang agung itu karena Rasulullah hatinya bersih,
1: yeah,
0: ya kan? Sangat bersih, bahkan dijaga oleh Allah dari segala macam dosa. Sementara kita ini, bahkan bisa jadi setiap nafas kita, gerak-gerik kita ini melahirkan dosa. Begitu.
1: Baik.
0: Oleh karenanya, ya kan, bagaimana kita ini menuju kepada bersihnya hati. Ya, jadi kalau hati ini kotor, kata saya tadi yang saya sampaikan, kalau hati ini kotor, ini semua amal ibadah ini bisa jadi sia-sia, apalagi punya sifat dengki tadi kan. Iya, jadi bisa jadi percuma, baca Qur'annya percuma, sholatnya percuma, karena habis sia-sia kan, karena hatinya kotor. Makanya saya sampaikan tadi, belum tentu orang yang ahli ibadah yang kita lihat itu bisa masuk surga, bisa selamat, belum tentu. Orang yang baca Qur'an setiap hari, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang ahli maksiat itu juga akan masuk neraka, belum tentu juga. Iya, yang bisa menyelamatkan hanya sholawat tadi. Nah, sholawat itulah yang nanti membersihkan hatinya, membimbing hatinya gitu loh. Nah, ini yang paling penting. Kalau yang zahir ini kan badan, mohon maaf, kalau sudah mati hanya kembali ke tanah dimakan cacing kan. Jadi ulat cacing. Sementara yang dilihat Allah itu bukan badan kita, ruhaniyah kita, hati kita yang dipandang oleh Allah.
1: Yeah.
0: Jadi bulan maulid ini ya, sejatinya adalah bagaimana memang menjaga dan membersihkan hati kita biar bersih, sehingga kalau sudah hatinya bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat, ini insya Allah menjadi orang yang ya husnul khotimah, diterima semua amal ibadah.
1: Ya, dan ini apa namanya ya, karena hati itu tidak terlihat ya Ustadz, hanya kita dan tidak Allah terlihat, yang bisa merasakan. Kadang orang melihat lah itu baik, itu padahal belum tentu juga hatinya, kadang kata orang Madura bilang belurik ya Ustaz.
0: Nah ya itu, kan makanya kan tidak bisa diprediksi.
1: Nah ini kaitannya juga sebenarnya dengan iman ya Ustaz. Karena iman kalau lagi naik turun gitu, itu bertanda juga kadang hatinya juga kurang bersih seperti itu kan Ustaz?
0: Iya betul. Makanya ketika kita evaluasi tadi saya, hari ini kita banyak penurunan, banyak kelalaian, otomatis imannya turun. Nah turun kenapa? Karena banyaknya lalai kan.
1: Iya, lalai. Tolak itu, ukurnya apa nih, Tat? Tolak ukurnya keimanan kita naik dan turun nih.
0: Iya, sebenarnya dari kelalaian. Hari ini kita lalai. Lalai dalam hal apapun itu, ibadah kepada Allah. Iya kan? Nah, ini nanti kalau kita misalkan lalai, kemudian kita pengen agar ibadah hari ini nih, kita banyak kesibukan nih, tak enggak bisa maksimal gitu kan. Ya. Ini salah satunya adalah baca sholawat. Yeah. Sehingga walaupun ibadahnya enggak maksimal gitu kan. Misalkan hari ini, kemarin saya maksimal bisa sholat tahajud. Hari ini enggak bisa sholat tahajud. Gimana saya kan merasa iman ini turun kan. Nah, itu ketika membaca sholawat, walaupun enggak sholat tahajud, bisa jadi Allah pada hari ini memberikan derajat ataupun pahala yang lebih besar dari kemarin. Karena apa? Karena sholawatnya tadi. Iya, makanya membaca sholawat itu di mana dan kapan saja. Ketika Allah, mohon maaf, Allah memerintahkan sholat, Allah sendiri enggak sholat. Ketika Allah memerintahkan puasa, Allah sendiri enggak berpuasa. Tapi ketika Allah memerintahkan sholawat, Allah juga bersholawat kepada Rasulullah. Ini keistimewaannya. Iya, jadi Allah sendiri mengerjakan. solawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istimewa kata saya tadi. Nah, iya. Melebihi dari perintah-perintah Allah yang lain.
1: Ya, nah dari ini semua perbincangan kita soal safar bulan evaluasi iman, Rabiul Awal, bulan membersihkan hati. Garis bawah apa yang paling ingin disampaikan dan diingatkan untuk pendengar serta pemirsa di luar sana, Ustadz, yang harus kita bawa ya dari evaluasi iman di safar untuk masuk nanti kita ke Rabiul Awal dengan hati yang lebih bersih seperti itu. Apa yang paling ingin diingatkan, Ustadz?
0: Yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita masih di bulan safar ini, masih banyak peluang, waktu yang Allah berikan kepada kita. Dari sini kita bisa mengevaluasi muhasabah, ya, sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana peningkatan ibadah kita dan kelalaian kita, ya kan? Jadi ini sebagai batu loncatan, ya, bulan ini menjadi batu loncatan bagaimana menghadapi Rabiul Awal, yang mana ini bulan yang istimewa, bulan kelahiran Rasulullah. Kita membawa hati dan iman yang kokoh, yang kuat, sehingga di bulan Rabiul Awal kita mendapatkan manisnya di bulan Rabiul Awal, yaitu apa? Dekatnya hati kita kepada Rasulullah, bersihnya hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi? Kecintaan, mahabbah kepada Rasulullah semakin meningkat. Otomatis kalau sudah semakin meningkat, iman kita ini semakin meningkat terus, enggak akan pernah turun. Jadi kunci dan syaratnya agar hati kita semakin meningkat, kokoh dan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan selamat dunia akhirat.
1: Baik. Terima kasih Ustadz Ahmad Sharif Fathoni kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Sumenep dan seluruh Pro 1 RRI Jawa Timur lewat Mutiara Pagi hari ini. Insyaallah kita bisa jumpa lagi lain waktu dalam keadaan sehat, Ustadz. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian mendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur. Kita tadi sudah banyak berbincang dengan Ustadz Ahmad Sharif Fathoni, penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Semoga yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan terus menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: Interaktual. Info olahraga.
1: Pendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai evaluasi terhadap timnas Indonesia di Piala AFF 2026 tidak cukup hanya berfokus pada sosok pelatih saja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
2: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar menilai evaluasi terhadap timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 tidak cukup hanya berfokus pada sosok pelatih. Menurutnya, perhatian utama harus diarahkan pada penerapan taktik serta keputusan pelatih dalam memilih pemain. Alif Syafiar Kamis siang mengatakan publik Indonesia kerap menilai pelatih berdasarkan reputasi dan perjalanan karirnya. Hal serupa juga terjadi saat masyarakat menilai pelatih timnas Indonesia John Heitman. Alif Syafiar menilai aspek terpenting adalah bagaimana John Heitman membangun strategi permainan di lapangan. Selain itu, keputusan memanggil sejumlah pemain yang sebelumnya tidak masuk pilihan pada era Sintayong juga perlu mendapat perhatian.
3: Pertama, kalau menurut saya, kita ini kan selalu sering melihat sosok pelatih dengan sisi-sisi kisahnya, tidak melihat bagaimana taktikalnya. Sama halnya ketika Patrick Kluivert, kita melihat sisi dia mantan pemain apa segala macam, tetapi yang harus kita perhatikan dari John Heitman adalah bagaimana dia mengelola taktik permainan, itu pertama. Yang kedua, bagaimana dia memilih pemain. Pemain-pemain yang di era SDI sudah tidak dipanggil, dia panggil. Artinya di situ, orang kan bertanya, bagaimana pandangan John Heitman terhadap kualitas pemain?
2: Alif Syafiar juga menegaskan pelatih memang memiliki hak penuh menentukan pemain yang dipanggil. Namun keputusan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan taktik dan performa dari pemain. Alif Syafiar berharap hasil timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Oni Arianto melaporkan.
1: Pendengar, hasil laga puncak Piala Presiden 2026 antara Persibaya versus Persib yang berlangsung kemarin malam, selengkapnya akan dilaporkan reporter Agustin Irdiani.
4: Juara satu! Juara satu Piala Presiden 2026! Persibaya Surabaya!
5: Persibaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persibaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
6: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think we have
5: sama saya ingin the best chances. Tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tidak melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persibaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini, 6 Agustus, Persibaya kembali memiliki trofi.
6: Piala Presiden for Persibaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persibaya have trophy.
5: Sementara itu, kiper Persibaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persibaya sepanjang turnamen.
7: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persibaya akhirnya bisa terwujud. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery. Tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai ada penalti. Dan saya sangat berterima kasih, dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama Boni Bonita yang selalu mendukung Persibaya.
1: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian info olahraga. RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kejaksaan Negeri Surabaya kembali berhasil mengamankan buronan kasus penipuan modal yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka ditangkap di sebuah hotel di kawasan Seminyak, Bali setelah sempat melarikan diri dari eksekusi putusan Mahkamah Agung. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
8: Kejaksaan Negeri Surabaya berhasil mengamankan buronan kasus penipuan modal usaha gula senilai 10 miliar rupiah yang masuk dalam daftar pencarian orang Mulia Wiryanto. Ia ditangkap di sebuah hotel di kawasan Seminyak, Bali setelah sempat melarikan diri dari eksekusi putusan Mahkamah Agung. Kasih Intel Kejari Surabaya, Yogi Arianto mengatakan terpidana Mulia Wiryanto sebelumnya terlibat perkara penipuan modal usaha gula. Namun saat proses persidangan terpidana mengajukan upaya hukum dan dibebaskan berdasar putusan pengadilan tinggi. Namun pada proses kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan vonis pidana 3 tahun penjara.
9: Ternyata di kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan terakhir nomor 1772 ini di tanggal 24 September 2025 itu diputus bersalah dengan pidana penjara 3 tahun. Nah, dari situ selanjutnya terhadap putusan itu penuntut umum jaksa eksekutor dalam hal ini harus melakukan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung ini, sehingga tim pidana umum telah memanggil dengan layak tetapi tidak diindah. Selanjutnya memberikan nota dinas untuk bantuan pengamanan terpidana bersangkutan.
8: Dalam proses penangkapan, terpidana diketahui melarikan diri ke Bali. Dengan koordinasi bersama Kejari setempat, terpidana Mulia berhasil ditangkap di sebuah hotel di Seminyak. Saat ini, terpidana langsung menjalani hukuman di rutan kelas 1 Surabaya Medaeng.
10: Faris Yerbo melaporkan.
1: Pendengar, PWGP Ansor Jawa Timur mengapresiasi Bea Cukai Juanda, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur pertama dan Satgas Pam Lanudal Juanda atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Juanda. Seperti yang dilaporkan Ani Hasanah berikut ini.
11: PWGP Ansor Jawa Timur mengapresiasi Bea Cukai Juanda, kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 dan Satgas Pam Lanudal Juanda atas keberhasilan menggagalkan penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Juanda. Keberhasilan itu dinilai sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap generasi bangsa. Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Mustafa Safril mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan kemenangan negara melawan kejahatan narkotika transnasional. Menurutnya, keberhasilan aparat menunjukkan komitmen negara menjaga masa depan Indonesia. Mustafa menyebut narkotika merupakan ancaman serius bagi ketahanan nasional. Dampaknya tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa.
12: Kami percaya bahwa menjaga Indonesia tidak hanya dilakukan di medan perbatasan, tetapi juga dengan menjaga generasi mudanya dari kehancuran akibat narkoba. Melawan narkotika adalah bagian dari jihad kebangsaan, ikhtiar bersama untuk mempertahankan masa depan Indonesia. Tidak boleh ada kompromi terhadap para pelaku dan jaringan pengedar narkotika. Dan negara harus hadir dengan tindakan yang tegas, terukur, dan berkelanjutan.
11: PWGP Ansor Jawa Timur mengajak masyarakat ikut berperan dalam pemberantasan narkotika melalui kewaspadaan, edukasi, dan pelaporan dini. Organisasi ini juga menegaskan siap bersinergi dengan TNI, Polri, Bea Cukai, BNN, dan seluruh institusi terkait. Ani Hasana melaporkan.
1: Mendengar, untuk meningkatkan jalinan sinergitas, Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto mengunjungi Ponpes Wali Barokah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
10: Untuk meningkatkan jaringan sinergitas, Kapolres dari Kota Baru AKBP Kresno Wisnu Putranto mengunjungi Ponpes Wali Barokah di Kediri. Menanggapi hal itu, Ketua Pengasuh Ponpes Wali Barokah Kediri Kak Hasnarto menyambut baik kedatangan Kapolres dari Kota dan segenap jajaran. Harapannya kehadiran Kapolres baru ini, maka ia bisa saling membantu demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta sekaligus demi kesatuan umat.
13: Tentu saya merasa senang atas kunjungan beliau ke Pondok Pesantren ini. Adalah merupakan tradisi yang baik dan perlu diteruskan karena selama ini kita memang senantiasa bekerja sama dengan Polres Kediri Kota beserta jajarannya sampai di bawah. Karena keberlangsungan pondok ini memerlukan satu kondisi yang kondusif.
10: Sementara itu, Kapolres dari Kota AKBP Kresno Wisnu Putranto menyampaikan apresiasinya atas banyaknya prestasi dan predikat yang diraih oleh Ponpes Wali Barokah Kediri, khususnya di bidang kesehatan maupun keagamaan.
14: Kami hadir ke sini dari Polres Kediri Kota memohon bantuan dari rekan-rekan yang ada di pesantren, khususnya di Wali Barokah, untuk bisa sama-sama berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di Kota Kediri. Jadi semua kegiatan-kegiatan di Polres Kota Kediri itu akan selalu menggandeng masyarakat. Dalam hal ini, kalau saat ini kami menggandeng dari pesantren Wali Barokah untuk bisa sama-sama mendukung tugas Polres.
10: Kedepan, dengan berbagai upaya ini, mau diharapkan suasana Kamtibmas di Kota Kediri akan semakin terjaga, bahkan termasuk kondusivitas di lingkungan pondok pesantren. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri resmi memulai proses verifikasi terhadap ribuan calon jamaah haji untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ano Kusuma.
15: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri mulai menjalankan tahapan awal persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dengan memfokuskan proses verifikasi terhadap ribuan calon jemaah haji. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi, dokumen perjalanan, serta kesiapan kondisi kesehatan calon jemaah sebelum memasuki tahapan keberangkatan. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, menyampaikan bahwa hasil pendataan sementara menunjukkan sekitar 1.300 calon jemaah yang diproyeksikan berangkat pada musim haji 2027, di mana data tersebut masih terus diperbarui seiring berlangsungnya proses verifikasi administrasi.
16: Beberapa minggu yang lalu kita sudah lakukan verifikasi, dari situ kita perkirakan ini masih data yang belum matang, ini sekitar 1.300 lebih jamaah, ditambah ada 102 jamaah lansia yang memang mendapatkan prioritas untuk diberangkatkan 2027, yang ini kita dapati usia yang jamaah lansia ini yang kita terima dari Jakarta itu ada 102 ini, 4 orang sudah meninggal dunia. Ini juga kita verifikasi, dan kita juga sampai hari ini juga masih terus melakukan verifikasi kelengkapan, dan setelah ini jamaah yang sudah verifikasi tidak ada masalah ke data dan kesanggupan berangkatnya untuk segera melakukan mencari paspor di imigrasi.
15: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri saat ini juga masih menunggu ketentuan resmi dari pemerintah pusat mengenai besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BP serta jadwal pelunasannya. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan tahapan berikutnya dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 sehingga seluruh proses persiapan dapat berjalan secara tertib dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ano Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, Ari Del Mindra, mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak di wilayahnya hingga 31 Juli 2026 telah mencapai Rp16,08 triliun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
17: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Jawa Timur II, Ari Del Mindra, menyampaikan penerimaan pajak hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp16,8 triliun atau 44,23% dari target. Realisasi tersebut tumbuh 25,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Ari Del mengatakan DJP juga menerima 740 ribu lebih SPT tahunan tahun pajak 2025, terdiri dari 600 271.000 SPT orang pribadi dan 68.000 lebih SPT badan yang didukung penguatan edukasi dan layanan perpajakan.
18: Sudah mempunyai peranan penting dan tentu on top dari itu kesadaran masyarakat. Kami melihat SPT tetap tumbuh, SPT walaupun sekarang ini suami istri kita mendorong suami saja. Jadi memang istri menjadi non aktif istilahnya di NPWP istri. Kalau dua-duanya bekerja satu, jadi itu akan mengurangi pelaporan kan. Tapi kalau kita head to head kan gitu ya dengan apple to apple, kita tumbuh jumlah pelapor SPT kita. Makanya kita alhamdulillah bisa di bulan Juli ini masih tumbuh 25%.
17: Pada kesempatan tersebut, DJP menegaskan tarif PPh final UMKM tetap 0,5%, sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta per tahun tetap tidak dikenai pajak penghasilan. Penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak juga dipastikan bukan pajak baru. Selain itu, Aridel menegaskan Babinsa dan Babinkamtibmas juga tidak memiliki kewenangan dalam pemeriksaan maupun penegakan hukum perpajakan. DJP berharap sinergi dengan media dan insan pers dapat memperkuat literasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, dari 328 KDKMP di Kabupaten Tuban, sebanyak 270 telah terbangun, sementara 58 lainnya masih terkendala proses administrasi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
19: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban mencatat bahwa sebagian besar KDKMP di Tuban telah mengantongi legalitas hukum resmi. Kepala Bidang Koperasi Diskopumdak Tuban, Abdul Afif, mengungkapkan bahwa sebanyak 270 unit bangunan atau sekitar 82,32% dari total 328 KDKMP di Tuban telah selesai dibangun. Sementara sisanya sebanyak 58 unit masih belum dibangun akibat kendala administrasi. Ia menjelaskan dari 328 unit KDKMP di Tuban, tercatat sudah ada 80 unit KDKMP yang aktif beroperasi dengan rincian total keseluruhan sebanyak 101 gerai karena setiap koperasi memiliki lebih dari satu gerai.
20: Kopdes fisik yang apa namanya bangunannya yang sama itu dari 328 itu yang membangun itu ada 270. Jadi ada 270 KDMP itu sudah membangun dengan berarti dari 328 itu sudah 82,32%. Itu yang belum membangun itu ada 58.
19: Afif menjelaskan dari total 101 gerai yang beroperasi, separuhnya atau sebanyak 50 gerai, mayoritas fokus pada penyediaan kebutuhan pokok atau sembako. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Adi Nugroho dan dokumentasi Atit Sasono serta operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama.

0: hidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng. Kemudian ada, apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Ya, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya. Maka rohnya itu masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini baru ke sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau itu kekurangannya
1: akses jalan. Oh, ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pendengar, selain ini kita akan terhubung dengan program A3 untuk mendengarkan warta berita yang akan mengudara di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini apa ya yang ada, seperti juga ini Ibu ingin topik nomor 1 dan 2.
2: 1 dan 2, oke. Okay. Kenapa itu, Bu?
1: Sepertinya di negara kita ini masih berlaku. Kalau bisa dipersulit, mengapa mesti dipermudah? Itu, Bung Rudi.
2: Itu yang skripsi ya, Bu, ya?
1: Iya, coba. Dari mulai saat sekolah. Waktu sekolah sulit, ya. Kurang biaya, yang apa, begitu. Kemudian mau lulus susah juga.
2: Susah juga.
1: Iya, sampai depresi itu, ya. Menghadapi itu. Iya, udah lulus, susah lagi cari kerja. Iya, nah itu mestinya mungkin makanya apa harus viral gitu ya. Kalau tidak ekstrim, tidak diperhatikan. Padahal hadirnya negara kan untuk mempermudah segala urusan masyarakatnya. Sekarang ada apa, makanan bergizi gratis, koperasi itu maksudnya kan mempermudah, tapi timbul lagi persoalan untuk mempersulit. Jadi mudah-mudahan coba bisa diatasi dengan sebaik-baiknya, bagaimana katanya, supaya tidak ekstrim.
2: Baik.
1: Karena kalau ada bencana sih, Bung Rudi, masyarakat kita juga
2: sulit
1: membantu kegiatan dermawannya. Terima kasih
2: Bu Indra di Cirebon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
3: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini dari
3: salam nasional dan semoga semuanya kita selalu sehat. Pastinya bahagia.
2: Amin. Iya. Beberapa daerah belum hujan loh nih, Bu. Toli-Toli juga belum hujan juga ini, Bu. Toli-Toli.
3: Wah, benar, belum.
2: Lagi
3: panas-panasnya, hangat-hangatnya ini, waduh, itu beberapa hari ya. Udaranya sangat menyengat lah pastinya, yang pasti.
2: Tapi udah ramai belum, Bu? Pernak-pernik HUT RI nanti ini?
3: Ya, udah pada rame sih ya, pasang-pasang bendera begitu ya. Banyak yang udah latihan, pengen ikut lomba itu.
2: Wah, ada latihannya juga ya, Bu ya?
3: Oh, benar.
2: Jadi kalau ikut dulu lomba makan kerupuk ada latihannya juga gitu?
3: Ya. Itu sih pastinya, yang pasti semua topik pastinya bagus ya. Yang pasti kita mau, saya mau mengajak untuk semua para pendengar Pro 3 ya, pastinya kita melihat tema dari HUT ke-81 RI kita ya. Bersama, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berarti semuanya kita harus sama-sama, ayo maju, bangkit bersama. Gak boleh ada lagi yang namanya ketimpangan, kesenjangan, pokoknya kita harus bersatu itu untuk Indonesia kita bisa lebih baik, lebih maju ke depannya. Itu aja sih yang pasti, dan pastinya kita kasih support untuk timnas kita ya.
2: Nanti malam jam 8 malam.
3: Ya, berharap seperti harapannya pelatihnya tuh Pak
2: John
3: Hartman itu, pasti kita akan maju bisa mengikuti nantinya Piala Dunia 2030.
2: Baik, Bu Haryanti.
3: Pastinya semangat untuk semuanya.
2: Terima kasih.
3: Bung Rudi, selamat bertugas. Salam olahraga dan salam nasional untuk
2: semuanya.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
4: Pagi, Bang.
2: Iya, Pak Wibi. Gimana, Pak Wibi? Makassar juga belum ada hujan ya? Kalau Bone itu masih juga masih cerah ya?
4: Tidak hujan, terus siang panas, Bang.
2: Oh, malam hujan ya? Oke.
4: Tidak ada hujan.
2: Enggak ada hujan juga. Baik. Tertarik yang mana nih, Pak, topiknya?
4: Yang nomor satu, Bang,
2: Angka pengangguran, usia produktif melonjak. Apa yang mau disorot ini, Pak Wibi?
4: Kalau masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja seperti PKR, itu jangan dibusuk, Bang. Dengan alasan merusak keindahan, segala macam, menimbul kemacetan, itu juga kasih kepada PKR. Kalau kamu jual di sini, harus jaga kebersihan, ketertiban dan keamanan. Jangan dipungsun, baru tidak kerja lagi bagaimana?
2: Ya.
4: Itu begitu dong, jangan cuma mau menang sendiri saja. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Wibi di Makassar dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Nantikan topik-topik perbincangan kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
5: Tapi ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
4: kokoh.
5: Tahan lama kali ya?
4: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
5: Dari tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
4: Betul.
5: Genteng berbasis.
4: Dia sabut kelapa. Koyer, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak. Silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah